0: muar guguinha na nugu banya songo bai numa guong
1: la lira la ri gui idalu bala bu galo aba hari gu gri gelo
2: agamba di wala li hon ti da wali bru to lani na laluru de moises lo agu la bagari du bala ya kristu lu suda idaliati bariya gu bai lo agu li ru bala li re wu gri kate gi li re wu gri li ge
1: abat la ri gu jesus hon
0: ani ha meme wala ru gonga hagana kwa la usun lo agu gali la murun suda Ebu ga huma lupaiti son aniha gwala larugon ga hagano wa margudun lamu gon luburiga ladagale ebu tilidna luburiga ebidnya tilun halin yon yela afin huma lupaiti luagon larugon ga son aniha gwala huma loliran hin huma larugon ga
1: lariga lariga gun Jesus son burikate ile avalidi avalaramu dogun hawai lausun adigalna Jesus sarago milagro hagibuge mafinye tialuago La lira ha cumplir le la niña gobe profeta Isaías.
3: Napureme. Casa fin el rilago ugano le bichi gobe. Caun la tu de guapureme cungi lu pafa.
1: Lige ma fin el rilago la diga aburi hatiquinha Isaías y Iter.
3: Darun mutipungi ujarigi. Dereti darun hanigi. Lumarigi jamá la ujag. Uome gufaran la jamá. Miabi hagia menu lunarei da guadutini.
1: Lari ego bali Isaías ile luago Jesus ula diga arihela lila luweiriko. Lausun lira saraguan ehada ge huri uafinrite luago Jesus ibini hada ge abutini. Ani maria ego hamuti bogudi. Le hanufu de hawai fariseo. Luei habugu nietida ge haligelisi. La diga gunda atimatia lau uweiriko nile hichigo bai grigia sigil lau le Nichigo bai bungi. Aba lania go Jesus la umala liherti.
0: Le afinha ti nuago. Mama ruginha nuago la finhera. Afinha ti ginha luago nugu chile au na habalini. Le ginha arietini. La rihinha ginha le au na habalina. Au lampu bai. Ni abin bai ubo wagun. Nun son la hafinha ti nuago. Lu merede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron. Ani maduga ti gasu lau. Mama au asia dirubalin. La diga mama niabia lu nasia dirunia gurigi ya ubogo. Niabia asalbaranya. Le me bene sieti nao, madigan liga gasu lau nenero, anihin lu tilasia diruni. Dimuri burile arinya ganali bay, ligia basia direlida me lagumu honweyu. La diga matumbe hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina, ligia arinya gubalin le lube inaniya guni nu, luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barun la lugumadi ibagari magumu chatiti. La lubay ti nariya gubay, kay lariya guni nugu chin no nariya gay.
4: San Juan, capítulo 13.
1: Abar gali bay, luba luay ri esefruni. Subudi lali Jesus luago, chilihala aura lu, ligir ni ubo, le lu lidi lumu lugu chin. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liya hisi lu dagala gumu hon. Dala libu ga mafia samino lidon Judas Iscariote lu le dere geru ni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu luago luma gen la bungio liabi ani lumu bala gen bungio lagiri buda subudi lumuti meha gen luago rula lila ugu chili sunkat e luha burugon. Da lubay ti hadine ruyen la aba lasa aru luegi edabula aba la raga chono lida aba la gure aba tuwaya liranago. Aba lichi gonduna Lidu aba dabaras, aba lagume serun achibe hagudi disipulu, aba laraga hanita utuaya tolirana aguabu. Daebele la chiba alilubai, lugu disimo feduru, aba lariengo feduru lo.
5: Napureme, pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengo Jesusu lo.
0: Weto, uweti kufuran dabani lena dugubai, ufana tabubai lari ginya.
1: Aba lariengo feduru lo.
5: Machibu bubai no gudi.
1: Lariga Jesus lu
0: ahi machibu na bugudi sinyabe gafara banuma
1: aba lariga Simon Pedro lu
5: mamar glanu gudi bachiba sibabe ginye no ha buluma ni chig
1: lariga Jesus lu
0: le aga wali bay lugudi rugunya abusira la chibuniwa la diga haruma ti libiri lugubu huguya haruma tu loi dinge aba hidagi
1: le lariga gubay log mama la suhagi haruma tiya La digo subudi lani kabala edergere. La asuru la chibuni Jesus hagudi. Aba ila dono no lida. Aba ila nyono luago dablo. Aba la niego hon.
0: Ufona ta humuti Sansón le na dugu brihong. Uguya, agua hatun no maestro, luma na bureme, ani rishatun la duga itera linye. Ahe ti chubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani ha bureme, nun tigenye hachubu ni hugudi humagu. Ruga dina aba hempulu hon lun ha dugu ni libe meme le na dugu bai. Ni narang hau, lagu minyo gula ni aba musu loy li yubudiri, ni aba le au na hoti loy le au na ha bali. Ahingufuran da huma burikati le ani aduga humeime, kunda abadun. Mama tiana dume henya huwagu sun huwe. Subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya lo nanigu me le tema temate. Ani luti lagun fliru le tida belerenu bungiyo. Garaba gwa le eigyo bay numa nuago. Na eo gingin le hon lubarege la suseradun. Lo dame la suseradun, afinye humamu go lago aula Kristu bay. Ni narin hau, lagu le la eresi biruti le nonaha, resibi lumuti na ginye, ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lasono laniyengu ni Jesus usun kata ile, aba lasandi nusaragu iru nitida laniki, aba laniyengu furangu.
0: Ninaru hao, laule derege rubadna la aba hita ginye.
1: Aba tihaguma seru disipulugu ariyegu hawa ugu, ibide gohon kalna hada ginye wago beladimu ni Jesus. Au huwa, leburi habanu gara dato, aba hada ge disipulugu, le wairi bainisi elu Jesus. Loba ginyadi nalida adinerini. Aba la dugu Simon Pedro sein no no nal gduni Jesusu kala wada nge wagu bela dimure. Aba tina yara faduti malu Jesusu aba nani ego no.
5: Napure me kati salu bela dere geronip.
1: Aba la nani ego Jesusu no.
0: Nadu dere gda amuru son fein le onti nishi gon le ge bela dere gerana.
1: Aba ti la dugu dere gdun muru son fein aba lichu no no hoda si iskariot. Le liro Simón. Iter que largo de no judas fein tu guía. Iter niña que en le pelo no mafia ti don la niña. Abati la niña con Jesús solo.
0: Le no voy badugo ni. Adugo voy furesa.
1: Gamalomo. Uo ti kufuna dalani. Ni abajada que ha. Eki me luago dabula. Kala wago la niña que Jesús lira lo. Que judas y lubay. Tau bay. Laga y senso. Según aquí la niña con la Jesús solo. Naganye hani le habu seru bayi luba fed. O nula lichi gu sensu hon gudemete. Lari gen legi nu huda si fein. Aba lafrido. Gunye li ora ligi. Lari gen lafrido huda si. Aba lariye gu Jesuso.
0: Lari huwa nu weiri gu au le liro gu guri gu eto. Ari huwa me luweiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luweiri gu bungi yo. La ruhu tu bayi gini bungi yo nuwayri gong au le lira uguguri. Ani la dugu bayi madisa. Nirahanyi, merede badina huma saragu dhan. Halwa hapadina, le meme nariya gu bayi hong huri yo nariya gali hong gu eto. Sinya bayi hidi le njihi balu bayi nidi. Nisi gali iseri gu madi le hong, lo hinsia gu huma huma guwa. Itreka hinsia no, luti gen hinsia gu huma huma guwa. Ahan hinsia gu huma guwa. Asubu dirubai songurigi ya luagu nani huma disipulugu.
1: Aba laniyegu Simon Pedro lun Jesusu.
5: Hali umbadi busana bureme.
1: Aba laniyegu Jesusu lun.
0: Sinyati bafala runina lenyehi badina lubai gweto. Gamalumo bafala rubadina lari ginye.
1: Laniyega Pedro lun.
5: Nabureme. Kawagu sinya lubai nafala runibu gweto. Aranse tina lunichu guni nibaga ribuagu.
1: La niña que Jesús no.
0: Benaro saluago aranse balu bichi guni bibagari noago. Ninaro bau, lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
4: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afinye Juma luago bungiyo, afinye hubieme noago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaru ligia, aba menagiri buduya, luna nugu nu numagu. Lunyein badun lagien le meme nyein numuti. Ani subudi humuti umalidun fulasu le nyein badina lubai.
1: Larinyega Tomasi lun.
6: Labureme, ibidi ativon halinyum badibula. Ida lubati wa subudiruni uma.
1: Larinyega Jesus lun.
0: Au umabai, au inaruni, au ibagari. ani uwa ti achilo ri ti lumo mbungi ugu chile ahi mama lubei nuegi ahi subudi hubali na a subudi rubegi en nuguchi ani subudi humale lumagi con esto la diga ariha humale
1: la niega ti Felipe lu
7: nabureme arufu da bei ugu chile won bui durigali me won
1: la niega Jesus lu
0: Felipe luha di na huma y bidni agi di na bon le arihi ti na larihi yengi en bungi ugu chile Kati wagu baringa no lo narufu dini bungi ugu chile hong. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chile anehi lagi ya bungi ugu chile nida. Lebri kate le narinya gubi hong, mama la lao nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chile le aga no be nida, ligia digu bali luadigi mari wanariga. Afinya huma no lagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anehi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibi ni lagu rigu kate lebri na digu bai. Inari hao, Laulela afinya ti noago la digo bela kati lebre na digo bai. Ani la digo baburi kati oina otumati. La digo au nebu ga lengi hilu bai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na digo bai. Arvu da namu ga loeri go nuguchi. Na digo ba furume ga arga kati le hamuri halida nir. Ahi hinsia nu bai hun gunfli huma laulela nu bai bai. Aba me na yumro go lu nuguchi lu lona ha amu amali hati hun. Lohuma baila sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Alani go baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni hasubudiruni. Ahi huguya, subudi humale, ladega nihi huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugo, nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigie. Ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badu ladega gabagari tinala. La regia me liabi sifiri sando, luhuma la lunsunda, a subdirubai lo aguanahi la lida nuguchi, uguya nida, augia hida. A subudi he putinha lun nugumadi ani uwara wahagia luma, arruda hamuti lo agu hinsi na hon le tima timati. Ani hinsi ha bube nuguchi hon ha hinsi ha buti no, hinsi ha banyagi no, arruda wa aume nugu hon.
1: Aba la riegu hudasi, mama tia leis kariote.
8: Apureme. Kasa wagu barufu da guba lubei bungu wamo, mama hon grige ha lani guba ule.
1: Lariya ga Jesus ulo.
0: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kasu ala ule nubei bai, anahinsi ya dubai lu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya butinya no, madiga niya kasu ala ule nubei bai, anidimure ile nariya gubai mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lubelona ni nugu chilida niri lulitara gunu. La rufu taha bahon. La rita kwagu tu patungi nye luagu son le ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihire da huma, manu da huguye me. Agamba humale nariya gun luagu neibu gala. Ani nagiri buda yabala, lun humana. Luhamuga hinsia na hon lau hinare. Unda atu hamuga lao hasubuduruni lago neibuga la lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimabu inwe. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame la susiradun afinya humamuga. Madimwe hahadi na sarago huma. Ladega nita lilea gumati abelida ubaule. Lao sumabafu la nuagu. Lunti itaraluba la lula subuduruni ubao. Lago hinsi ya la nuguchi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma keimu yagi.
4: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
0: Autide bubei bei bei leti mati mati bei. Nugu si ti abu nubaru nad. Chanu muti son limu le miti. Gamalumon atiru moha lumuti le gin bei. Haruma gudda lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma adon larige naruhu da hahon. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuago. Au idi bubei, huwia limu. Ha badula nyitia nuago, badunya lau hawago, agindu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyu nuago, ha gruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigira badula nyu nuago, mabwili idu humeme le naruta habei, Gayara bay hamuri hani leha bunseru ani hibihu bay. Ibihati nuguchi uairigu ni dalegi belahi. ane lau lira aruhu da humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsi tunu itera kei nisi elu nuguchi. Itera meme huma lubei tili da nisi hebu. Aho nyudu lau le nubei bei, hinsi meme badu nu itera kei nidi lau le lubei bei nuguchi. Aba hinsi meme nalu. Nadibre habi hun itera luhagunda runuma da yaro lamu gu hugunda. Ani hanu gumba dimbei. Luhinsi gu huma hungu wa kei hinsi eno. Luiri agai insi ni lega yara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadagu. Numadagu huguya, ayin hadiga lenu baybay. Manugu nadu kai ubuengu, ladiga ibidia tile ladiga bayli yugu diri ubuengu lu. Nanugu nu kai numadagu, ladiga subuti gda na li son le lariya gubay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu. Ani ruhatina di umuri hon lunga gindu gibe, lunga ladura no hin. Itara luba lichi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hun. Itara linya lubaiti nuguma di hun, lohinsi ya guahuma hungua. Anhu iere gu da lon ubou, subuti huma ilagu iere gu hati na la lon hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsi ya tun hamuga hongu rigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata hake halani gu ubou. Ligi ya hiere gu ubai lon ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingu bainhon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badan ginye. Ahen ginye ti gagamba di habai loo narufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimu rehe hon. Madunu ti hamuga lagu hafigon. Ahen kwa toga duro hanya lagu hafigon. Hayere habuba nyanu. Yere kutigye nugu chihon. Maduru banya yebe luha muga madugu na ni kate lewa gile dugu ti hagana kwa. Mweto, aria hamali burikati ligia ane lau sun lira iere gugidu na hon, iere gugia nugu chi hon. Kamalumo, la susa na dubi le la duga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa yube lida haluru du, aba ni yere gudu hon meburu. Dameliabi sifiri sandu le lube lida ragunu, sifiri le lani na inarini le lube nona hani luago lobat na nugu chi. Ligia ba diumere lagu nufulese. Uguya ha diumere bagine lagu nufulese. La diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
4: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñen burikati lehon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agen haligilisi. Uriba bay dan hon. Darime lun ahon la lafara gua furumia guarg grigia hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bai lira ladugu ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Naniya gu yele hon, londame la la chiluru dan ligia, lunharita gu lagu ariyaga nali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagi ya binaru, ladugu meha huma ya dinala. Ahiti gu eto, neibu ga lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niyaba hita agin haliyon badinala. Hiruru gu ton lagu naniya gu ni kate leburi hon, inaru ni naniya gu bai hon. Buiti mati hon lun nidi, ladegaha na midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungiyo. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduru hama. La larufu du ni hon lagu nidi bala le nyihin lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon luagu lagusa ragudun bungi, ladiga siyadi wali la mafia, le aguma di habay lida ubo le. Gibe gili luti naniyegu ni hon gama lumo, hansien rubi kufona da gweto. Gama lumo, dame liabi sifiri sandu le lani na inarini, laruta habay son inarini hon, ladiga madimu ni habay luagu lani lungua, le lagambu bay ligia balariyega. La sobiti ragudu bay kati lebri lumbi la susa ragudun hon, liji guba uweirigu ni no, ladiga leresi biruba lida ge le nani. Aba me la sub dirag de ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga naiye gu bai luagu le resi birubala sifiri sandu lida gele nani. Aba me la sub dirag de ni hon. Munusu da lari gen le marihi humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harihi na. Latiga neibu ga le nyihi lu bai nuguchi.
1: Aba ti hal gida gu hada gelani Jesusu disipulu gu hama gua. Aba harinya gu.
5: Kasa mini lale. La ularinya gu von. Murusu dalari gele marihi humadi na me. murusu yame dan larige, aba yame ya harihin. Ladiga naibu gale nyehin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu dan larige le, uoti gufaranda wamanin, kala wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesusu lo agubuse ama halig daguni. Aba la niya go hon.
0: Anya get na hon, lo agumurusu la dan larige le marihin humadi na me. Murusu ya lame dan larige ya, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay halig dagua humagua. Ninaru hau, lau hayahu ha bala. Hiru wahugia me, ahanya tigurigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra ha lan aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Larigen lagra hon irahu, marita gun haru lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bay lagu agra haru lan aba irahu ubowu. Itra linyagin, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kume la nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hum. Sulu lumu dan le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin hamamu ga lau ugunda ni. Aniya ga nali burikati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun lagu bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina lagu na yumra gu bala lun nuguchin huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi lagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
5: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali ngwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, ladiga subudi bani harita gungirigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon,
0: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma. Tania go bali sun le hun, lo hadari no darangilo lida hafinya ro nuago, ha sufri rubo ubaogo, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubo.
4: San Juan, capítulo 17.
1: Larigue la niego ni Jesús son cate y le aba larigue cielo aba la niego
0: nuguchi siluhan ni dani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginya bira weirigu ni bon ruha di bu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gu banyalon anihalebu na bay ibagari le magumu chaditi luha subdiruni bubugu ya le bungi amarigote le inaro niti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le pouna habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubowago. Gumuna aginye le wagu bi bouna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bi buma lubaragi meha nyi la ubow. Subudi kata nali honha basaga rubanya. Litagi ubow lubichigu ni anu katabula. Bani gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tiyan laule bubay bay. Weto, subudi hamali lagu son la le bichu bay nu bumagin la liyabi. Runa li uganu le bichu bay nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inaryo ni la lagu bumagin la niyabi. Afinya nyaginye lagu bubiyan la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubow. Na yumra gun hawago ha bichu bayanu. Ladiga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gun hadan. Au merede di na ubowogu. Ahin hagiya, herede ruba. Au neibu ga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogu. Goni gunumuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Me feri di ruti na niyaba hada agien, lo edi gan leme han feri di halibai no lagun fle no le buru anyu beti da bereru weto neibu ga li yihin bubai lo wana wala ubo wago ariya ga no muti burikate le lo abuin su lau ugunda ni meme le no agubai runa libereru hon aba hayere gunu lo ubo la daga mama hama lani ubo itera kesi mama na lani ubo mamori hati na bumba no basagaru ni ubo gugia namori habumba luboni gironi ya loi guribani itra kai mama na lani ubole mama gine lani ubo hagi derega kwa kuta banya hongu wabon la ulubafu berenu le inari nipai kai bauna hani na hadon lani gu ubo la uganu wa lani na asalbaru ni itra gine nona hani hadon lani gu ubo ani derega kwa ati na nungu wabon hawagu lungi he derega ragun hongu wabon le tima timati mama rikunyi hawagu namori habumba Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuwago dame leha gambu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lulida hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubo luwago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banya la buidu buidu subudi lamu ge ubo la ubona hala au ane hisi hama bon sarago ke nisi bon nuguchi bugi ya ichi gubali eno kusenet na lu numa banya la le nye inumote lu harihi ni uweri guni le bichu ubo ino la dega hisi ya kubanya di nabon lubare gen la degueno ubo nuguchi ya rishago wate ibini ya tibahon lila na ubo kama lumu subudi tibu no Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani ya sobu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
4: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariyangu ni Jesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi do bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidibu olivu nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu go subu di lumuti kinye huda sile alu guru bani Yesus flasu lige ladega ondara guanya hali Yesus nyai hama lani disipulu aba lubai di lachilu no huda sinyehi au sarago sudarago hauna habu tigo fadiri go hama fariseu gani matatinya bari inagie lampu luma tochi ke subu di lali la Yesus le lume la susere dulu Aba lafri do, aba lania go hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania go lo.
9: Walo hayen Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le dere gribani ham. Da lania go be Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari go. Aba hei go do. Aba lania go Jesus hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania go lo.
9: Walu hanyi Jesus le Nazaret ni.
1: Awati lania gu Jesus hon.
0: Ania gadinati ya hon. Lagu awla. Ahi awlubay halu habay. Igi da humanya halu haudi.
1: Jesus teredu bay lira. Lulagunfa le nule lania gu bay Jesus guanan. Me
3: fey liru ti niya ba. Hada ni na biju gu bay.
1: Awati la sagra unu Simon Fedor le fey te. Aba ligu nule rige yaba lumusun fadri. Le iyo tima bay giri di maluku. Aba lania go Jesus lo fedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lo bem nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Aba dhanu ni sudarago. Guma da ha ma sudarani go huri. Jesus wadar. Aba hari gudni. Lari gen aba hanu ni lubi anas. Anas ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bo ilida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bay hon huri yu lwagu buiti mala hon du lowe aba uguri hawagu sunguri gi. Aba lini Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadili le inyu tima abu yi disipulu ligia aba lebelu nun luma Jesusu idon tiburi luma fadili. Ayiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumba yi disipulu ligia adimu nehatuma Oni girbani ben na lun debela gudni fedor. Abati tal gudni oni girutu ben na fedor.
10: Mabugu ya abahada gela ni grigele disipulu gu.
1: Maringa Fedoro.
5: Mamau.
1: Iti diliga lubai abahafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Fedoro hama abachara gua larigiri gu wat. Abala gumesiru fadiri leinyu timabu ya ligda gue Jesusu kata yang lani gu bahaya disipulu. Kata ilagi ye larufu dahabai. Larinya ke Jesusu lo.
0: Bau kita na dumre haligi buge songo bau. Song ada naruh dah hati dan ligi li seluma templu rogo lengen lubai honda rogo song huri. Madegan kita na lubai tini kata ramu da warik. Kau aku awal bay balik dah. Alik dah bayang hakam bu balina. Agi alarinya ke le wau bay na dumre hong. Subuti hamu ti le narinya ku bay hong.
1: Dah larinya ku balik Jesus kata le. Abah liat biar bahada Jesus daraguh ha. Kani na templu. Abah lagai wah haligi bogo. Abah larinya gulung.
5: Itra linya sabon no buni fadri le nyu tuma bui.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Ahi arinya ga no bai uri bate. Arinya ga bai halia nyela luriba. Ahi ti bui tu lu bai le narinya go bai. Kagi wa gu bagayo hanwa go.
1: Aba ti lona ne na si gra go lu gai fas. Fadri le nyu tuma bui di da iru muligi. So ti dale ane go bu fedura bachara go larigri go wat. Aba hania go lu.
10: Masa bu ge aba hada ge lani giri ge le disipulu go.
1: Aba la yeda ko Fedoro aba la niego
5: mamau
1: aba ti lal gudni aba hada ge lumusu ne fadri le inyutima bai aba liduhele libugo bai Fedoro arige
5: mafuna ge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi boliu
1: aba ye la yeda ko Fedoro lidan ora lige aba la yuguru hagai aba te nengene Jesus lubai ge gaifa se lulubi gumada aruka de neliati mebelte horiu palasi rugo loi havieto Sinyal megada lani ya adine ni lelani na weire sefuru. Ligia lafri du bai pila kulo la dimone ha ham. Aba lani ya gun hon.
5: Tasa le duro bai grigele hum.
1: Aba hari ya gun lo.
5: Luhamuga madudu la uri bani. Medere geru wamuti ya munga bun.
1: Aba ti lani ya gu pila tu hon.
5: Baru humu. Aku sedang tu humai kai lani ya gu ni hiludu du guanari.
1: Hari ya ga huri yu lo.
11: Wagi ya huri yu. Maricha ti walun wasia dirunia ba grigia lun lonwe.
1: Italia la gufliru le laria gube Jesus luago ida lubala lonwe. Aba le belo lu pilato palacio ugo. Aba la gua no lu Jesus. Aba laria gulo.
5: Pukuya saharu eta bai horiu.
1: Aba laria gu Jesus lu.
0: Luago bani bungu balga ta haluago lira o de la dega hania guni amu bunu ago.
1: Laria ga pilato lu.
5: Horiu funa giau. Binasio gu hama habati gu fadri gu. Hagi ada lagi bali bunu, kaje biduru bay.
1: Abadi larinya gu Jesus lu.
0: Mama lani na ubole na ruhiha, lu hamuga itraniya lah. Agen tengonya hamuga nani gu lu medere geruni wana hon lurdu gu huri. Mama jana na ruhiha.
1: Abadi larinya gu pilatul lu.
5: Uruwe lu bay itu buguya.
1: Larinya gu Jesus lu.
0: Buguya arinya gu belagu uruwe na, lu le nagar ho, lu le niya bilidong ubole, lu larinya gu nile inar ni bay. Zonha gagamba di banyalo inare ni agamba hamuti le nariye kupu.
1: Nariye ga pilato lo.
5: Kati di nare ni bay.
1: Lariye ladig ni pilato alig dahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniye gu hon.
5: Madarit nani morosu duro logo wagiri le. Kay hechu huma lo nigira gadu aba adan riti hon. Lida fedu le lueiru ya sefru ni. Husent lo nigira gadu ni Jesus le haruwe tahuriyu.
1: Aba ya haguara gu son hagi.
6: Migira gada bay le. Barawas la bigira gida.
1: Barawas ligia aba hiwert.
4: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanigani pilato Jesusu, abalona abai chagde. Abahichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tawaba dugu kolor guch. Dameme jarafa ya lubado ariye gaina.
5: Hui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafri no pilato, aba laniye gu hon huri.
5: Nasagara liyahu, luha subu duroni luagu madare na duro luagu.
1: Aba lafri du Jesus lauridi lauti hiyo lablu. Tau la daure gu koloru guchu. Aba ti laniye gu pilato hon.
5: Aniha wagiri ligia.
1: Da harinye bali haputi kufadri gu hau sun sudara gu, aba hagume seru wa guara.
6: Dago belau guru, dago belau guru, dago
1: belau guru. Lari yang kapilat tuh,
12: baru kemeiti, dagu hume logo guru, lalu gawu, madarit nani murus duduru luagu.
1: Abahariya gunhori ulu.
13: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, lalu galarinya guluo gualogulire ulabungi.
1: Dalagam bubani pilatule, abah timala nufudutu. Aba elebelunu palasi rugu aba laniye gunu Hesusu.
12: Halia na sabuguya.
1: Mona bu Hesusu nikat. Aba laniye gu pilatu nu.
12: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudu nibu. Gabafu au lu nadara gwagu nibu logo guruwa.
1: Laniye ga Hesusu lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weiri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Namanya orang ligia, abah lalu ko pilih tu itu lupa la ligi ragadu ni Yesus. Abah aku orang ko huri ulo.
11: Ahin bigi ragadu, mama buku ya lama dah uruai Roman. Furumi aku orang gelarinya guti luo golu aku uruai la lagan uruai Roman.
1: Tapi laga abah balik pilih tu lira, abah lona asagari Yesus. Abah lanyu ulo aku halu le aku seragile. Ubar elu beharinya ga dubu, ga bata alida heran huri. Dah amid heli. Lea bawe luba luwe yure sefuru ni Aba laniye gu pilatu hon huri yu
12: Ani haa huru waite
1: Aba hagu waragu
14: Ilala
15: Aha, ilala Dagwa be la uguruwa
16: Dagwa be la uguruwa
17: Dagwa be la
16: uguruwa
17: Ilala
1: Laniye ga pilatu hon
12: Usiye tifu nage nadara gu ni huru waite logo guru
1: Aniye ga haputi gu fadri gu lu
11: Maruwa itatiyo amu luwe yuruwe romana
1: Laulira Aba ledere geru ni pilatu hon lu Ladara wagu luwa guruwa Aba handukan. Aba di lafir tu Yesusu, baru ini lelu guru walau lidi lidi on fulla sulai om boy, hari ini galu fulla sun lab ugu. Golu gota lida heran umhurir. Yang hadar koi lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pila tu ichi gakuda. Aba abur huni lagu guru wa, dari ini ganye.
2: Yesusu nasaret na. Aru itu huri.
1: Seragam yang ada yang huri wali hati abu rahu ni lagi. Ketika flasulah ini lupai. Ada ragu Yesus lagu guruwa madis itu buru. Ani lida Hebreo Greek gunung malati abu rudu. Lagi hari yang lupai habut itu hafad ini huri lupilato.
11: Ma buru dabanya aru itu huri. Buruba le hari yang lupai lagu aru itu lah huri.
1: Awal hari yang lupilato hong
12: le buru nali bayi buru nali.
1: Lari ke hadra guni saudara Yesus log guru wa, abah hendak guna lada uragu, abah hendak guna gadiru fani titau, abah fani titu kada saudara, abah gini hendak guna lisi misi, ke mak cawang tu bay, abah rugunya fiesu, ini guna unapun, abah hari ini saudara gu hamago,
2: mahari itu gua wamong, awre wamah tu agu, hari wamah muka gabala agani itu,
1: itaran ini lagu fliru le, tanya gu beli nenu bungi. Fari ko hahu kuna dalara du kama aku re re huya tuat ni simi si kaba la aganya itarile lugu iti hadug ni sudar nyenye lugu maria to lumari klofosi tuma maria magdalen da lari baru Yesus lugu churara luba du disipulu le hise belu saragu aba lari ngut to lugu chu
0: nugu chu aniha Birang.
1: Abang lari aku lulus disiplin.
0: Anuha, buku cium.
1: Lama ke orang lagi ya. Abang lari sebelum lulus disiplin lagi lulu. Lari Yesus kata ille. Kesu budilah ni Yesus lulu aku. Gumpul ni lila. Sun le lulu bela degni. Bagu asal baru. Abang lari aku lulu gumpul iru. Le tari aku bela renu punya.
0: Mager buhadin.
1: Yang ia bafudu tau dimi. Garuk itu. Aba hati teragak tu, aba mudah sih tida. Di mana itu gua? Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garuk itu tu gua? Aba lari aku.
0: Gum fliha. Sum. Kate.
1: Aba labu lu cagu. Aba longe. Wei lagi ya. Aba wei luba luwei resefron. Mampu seru tu dihuri ulu. Lelah dengan hagu bukiri yang luagu guru alida luai ruh meragu ni, lalu kita wajib tiwai lagi. Lagi hamun yang habai luma pilatu, lalu naha ahalahai hayat ha dawa gonyu banyak luagu guru a, lugiye lagi dengan hago buñegi aba di hodi sudara go aba hala chune liya da furume ti ugari hadangi ha dawa go ibaye log guru wa wora duma yesus lari ye aba hala chune liya da leba dale hayara fa dubai no yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba limini ni yesus lobo go tawa aba efen aba lafri do hita luma duna nyengi Meri ubalinle, ligia bah dagubani, ani aniye galumuti inarun. Subudi lumuti lagu, aniye galani inarun ilugiye hafinyer. Laduga, lasusere dubai burikate ile, lu lagum fulinule, taniye gubelerene ubungi.
3: Mahala chuma bai niya ba abu wagu.
1: Aniye katigiye tida lenene ubungi yo.
3: Hari ubai le kimi lagu bai.
1: Lari gesung kate ile, nyengi aba wugiri arimeteana, Giri ti Jose, falal mo ti meh ugiri ligi Jesus. La usu aram da guar gilna la dugay la nufu dehawai huri. Aba la muri hani lugu bo Jesus luma Pilato. Aba lichi guni lo. Aba la nengu ni Jose lugu bo Jesus. Aba gien le abi Nicodemo le meh hani du bay ayano haluma Jesus kunyo. Aba le abi la usara gui biye. Aba ti hani guni Jose luma Nicodemo lugu bo Jesus. Aba hoburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligye segu hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye ilubayi hadara gwe Jesusu luagu guruwa. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le mayusurungil. Nyihi hichi ga ilugu bu Jesusu. Naduga jarafa la umuahu ligia naduga ginye lagume serala buga luweyu riamera agu.
4: San Juan, capítulo 20.
1: Veio de março, no balaruga da lé buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha, da tachili rubanhe, o alidubo lelida umoha nhe. Abatidi ei baguena, lenhe uabai, ao, numa Simão Fedro, abatania gumo.
10: Barama Jesus, vida gel umoha, ali o funaza hichigai.
1: Abati wafrido, Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoro, aba nachili rafurumi luagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Lari gi aba lachili rasimo Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gie la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tumbuh berita abu negara wagu, hubur gutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah narihi nille Yesus terdubai, abah nafinya rulagu sarah lila Yesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana nille, taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gawweni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah terede rubogu de Yahwa, lubaduru muh. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi biya angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye ilubaybuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
5: Kawagu ba Yahwa.
1: Tariye gahon.
10: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
1: Kei tariye gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesusu wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesusu tu.
7: Ka wagu ba Yahwa ha. Ka balu ha bai.
1: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga edimuri ha bai tu. Aba tariye gu lo.
10: Ahi banaga lu bai. Anya ga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
1: Aba tilariye gu Jesusu tu.
7: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba tariye gu lu lida herenu huriyu.
14: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tariye gu Jesusu tu.
7: Magura ba nuagu. Ladega mamuda irugi rina le nyehi lubai nugu shi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la le nyehi lubai nugu shi. Leginye hugu shi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena awisari ya disipulu guluagu ariya tali la Jesus ani ani galani burikate le tu lu tanie guni ho vei me ligia guño ondra guhe disciplu gele yu leti ben hao la de ganufo de hoy huri ligia le belu Jesus aba larana mu hamida aba la busuru ho itara
0: nye la darangilo hita
1: lari gele nye guni lira aba la rufu duni luhabu luma loba ho aba hagunda rangu disciplu gulau harini Jesus aba elani ko Jesus ho
0: nye la darangilo hita itra ke lona nina nuguchi itra linya ge nona han
1: aba tilafuru hawagu aba lani ko ho
0: recibi humai si firisando ain ferud na huma hafigo amo ferud na wale ain uwa ferud na humani rede hali uwa ga ferud na wala
1: Tomasi abahada ge dusu disciplu gu leu bai hania gamado uo tihama dale liabi bai Jesus lari ge abahania gu ha hibi di disciplu gu nu
11: ariha wa mali wa bude me Jesus
1: lari ge Tomasi hon
6: ai marihina lari gurabu luagu luhabu dani me nifinga lidu huyu le lari ge gurabu danu hobu lidu luba siambi na finyeru
1: vidwe yu lari ge Ondra guhaya disciplu gu tida aba amun. Nyenye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebelu run Jesus. Aba larana Muhammad agua, aba labusu run hon itar.
0: Nyen la darangilo hita.
1: Aba lariya gu lun Tomasi.
0: Dabi bifin ga nyaho. Ariha bay me nuhabu. Dabi bay me buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti lariya gu Tomasi.
6: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya di buweto, ladiga ariha bati nala. Fulaisi ya watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyetida aliburuto. Laburi dung baiburile, lu hafinya rulogu Jesusu la Kristu be. Lelira bungi yu. Luginye gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
4: San Juan, capítulo 21.
1: Larigue, abaya larufu dago Jesus ulu guahau lani discípulo gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugne. Lida yenu aba Simon Pedro, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na Cana le lani Galilea. Nirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesus u discípulo. Aba lariye gu Simon Pedro hon.
5: Neibuga esenia.
1: Aba haria gu lu.
11: Wai bugaginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesus unye ilaru dun. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
0: Numata go! Manyugu gitu sa.
1: Haria galu.
11: Ua.
1: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugu bo.
1: Aba haguna. Lari ge. Siaya behachawarunu, seni dunarugugin, lehi beuduru tida. Abad naniyago, au huwa lu Feduru.
11: Jesus utia le.
1: Ke ilagambu Simon Feduru, luago Jesus ula, abaladaurunu ladaurago, abalachubaru dunarugun. Hahibiri disipulugu, abahoudi larun beya taugune. Aduru hain hamo seni buiha uduru. Ke abarugun ila sa metru hadisa lu beya, dale, harari nuboy muarugu, Aba hadari nu watu gemet lau enyegura lau aba udro ligibogu tumafein aba lariye go Jesus hon
0: baruhu mafiyo hata ye udro ha hadige bany
1: aba ladi nu Simon Pedro tido ugune aba ladurgu dunu seni larum beya buinha udro wainamuti sa demi sa iroyen lau sun hibe mahei dogu tusen aba lariye go Jesus hon
0: higo gu hata bachat
1: Uat niya bahada ke disipulu gu alu dagu tu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha buru gu, aba lichu gunu hon. Ligi meme ladaga lau udure. Ligi elirua, larufu dagu Jesus ulu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge uveni. Lari ge hatu bachati, aba lari gu Jesus ulu Simon Feduru.
0: Simon, lirau Juan, hinsi ti nasa abon su gala unisi hon ha.
1: Lariye ga Feduru lo.
5: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
1: Lariye ga Jesus lo.
0: Goni gibanya tenani.
1: Aba elalgu dini lagu libia maweyas.
0: Simón, Liran Juan. Inse tina sabun le tima tima ti.
1: Lari nga Fedoru lo.
5: Aha na bureme. Subudi tibun lo aguhisi embanu.
1: Lari nga lo.
0: Goni gibanya tinani.
1: Aba ya lali gudunni lo aguliru wa weyas.
0: Simón, Liran Juan. Inse tina sabun.
1: Aba lino da confederu la diga lal gudni Jesus lo aguliru wa weyas ahi. Inse lo bailo. Aba lani nga lo.
5: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subuse ti bu lo aguhisi embanu.
1: Aba lari nga Jesus lo.
0: Goni gibanya tinani. Ninaro bao. La udnalame ha nibure ngidubu. Sansi guati bo apabidi lengi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rugu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, ama melanugu nibu lengi lumuti babusera ubabidi.
1: La ularia guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligabri lomu efedur. Lulichu gu uweri guni lubungi ilawo. Lari gen, aba ularia gulu.
0: Falabana.
1: Da, la digira gumba efeduru, aba lari hin log anita la disciple le hisi tima bai lu Jesus hari gi hari le meme anyuru bai lo bai Jesus li da adiner le gi e al gi du bani Jesus ka bala wada ge edere gere ta lari bali feduru aba lari go lu Jesus lu ago
5: na bure me asan le ka pa sa su ser dalu
1: lari ge Jesus lu
0: ah na busne la bagari do darime na gir budu kama ge bomo buguya falabana
1: Abati leiba ku dimure. Hada hibri lani ku Jesusu luago mowe bailani ke disipul ligi. Maria ku Jesusu luago mowe baila. Aria gurguti.
0: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budo. Kame gya buma.
1: Ligi me disipul ligi le choru bani buri kata ile. Aburi ha barugi e gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luago inare nila le laniya guba. Ani hegi e saragu kata ile daga Jesusu. Ain hamu gaburu hawa, aba. Afia wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hau tu lau lida sumbo.
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
2: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu lumale la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari lumo uweyo le lamu deiru bai sielo. Lubara gebai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowago larige lasaro lidage oweni, arufu dagwati lungwa furango hon sarago weya aso luago winwa ala, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungyo. Dame hanle hama gele lubai apostologo Jesusu, Arinya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
17: Aburu ba huma lagu firu furama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago be narinya ga hon. Subudi humuti lo agu badise gita la huwa lau duna. Gama lumo, na subu dirang di hon, bago malu hadu lagi ahu badise wa lau sifi isana.
2: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba hal gudani.
8: Wabure me. Ani ha san dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laru we ha?
2: Lariega Jesusu hon.
17: Sinyati Jesusu diru ni kala meyu o kala dala lu diru bi nungu chin lau lupafo lu la dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi di santu huwago, tibiko kwa bafo lu gefemu manu wago tantu Jerusale ki loko ugudea Samaria, chilu nungu ni disi agi fulasu kubogo.
2: Lariega lariega ni Jesusu kata ile, Sun ayahan lan ariyagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadagragu. Aba hariyagu hon,
17: wugiri ya gali leani, kawagu herete ariyagwa siyalo, Jesusu meme le amude rupai siyalo humagi, leabi ya ba itala meme kai harihi lilidi.
2: Abati ha giribu do apostolo gu loige wubu le giribu oliu lu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Danle ha chiliru bai uburu gu. Aba hamude iru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lire Alfeo, Simon le lida bei Adamurini le giribe canonisite, Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamule.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: Traemos fe

0: Te logo sun khati ele harin cheti sungu bai aba hasaru hada ge arufu de tele lurdo Moises ha yei baya ani fariseo go gi hagia aba harin ago
1: ugirile uwe tinika ta uri bati ladiga ladiga gayara pi aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung
0: uri ali sigene darilu la nufu de do gumada loi hafaru ne pabulu hilago bai aba te lon hania lisu daru nigo Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba la rinya gu lun.
2: Manu de daba pabulu, la duga itere ke runga di bulan fen nuagu ya Jerusalem, bichu gu bagi ya fen nuagu Roma.
0: La ruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilago bai. Aba hafin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gu tekata ile. Aba ti hodi hamo habuti gu fadiri gu luma hamo wugiri weri gu tehada huriyo. Aba harinya gu.
3: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, Inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga hariya ga melu luagu nu timala halig dunni luagu durule ichigu bai luagu habusere harini wagia arase wabalu wafaruni lubara gela chiliru
0: aba la chiliru kate ele labu lagabu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti kusudara, aba larinya gu lun.
4: Bariba irahun le lumu gumada, anihin kata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gu lun.
1: Wati adari ti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahu. Anihin nige kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luhabu irahun ligia. Aba lanugo ni lun habu go hama, aba larinya go lun.
5: Ka babuse rumbo ibarinya go nu.
0: Aba te larinya go irahe ligye lun.
6: Ben luma ya huriu, li don uwara ni luhamuri habuma, lubanigo ni pao luhagibu ginyon, lurudugu inyu timate, lunege halugu duni tima logu liduru. Ma finye rabahon, anyehe hao ginye, biyawen, hawugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agora vai luha faruni ilago finyu ya lao ieraguni ligibu ya bunju logo maiki bayala matu dari hafaruni pablo gueto aranse nyuhanya agora barugunye bona bagi
0: abati launhani gumada irah ligia agoyo ariyegina ligia lun lu maria gulan nika un luago bagda golali la katele lun aba laguaru gumada hon bien hada ge habuti go sudara Aba larinya gu hon, lu haransa ru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwara hama irwa wen disi ha hawagu tia gabayo, hama biyan san ha tau tia efen, lu houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawai ru pabulu, ru ligia dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi mate felisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
5: Luma gintu Claudio Lysiasi lungu madi mati felisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu a nihafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na la. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diru ni kala lidurumu boi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lun la farun hilagubay. Ni ibini lun la dan run. E la chilirun labu nagambu logo aharase hiyan lan huriyu lun hafaru ni hilagubay. Lige lebu bay naunaha ni bun freze. Harinya ka di naginye honha ichukumay lidurun. Lubuma lan harase re le hani bay luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu bayan. Sudara guti ha hawagu bai gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lo pabulu, danle hatiliru bai sasariya, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laligu da ha haliyana la pabulu, Dante le la subudriubani, logo silicia na la, aba larinha golon.
3: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigo baya biduno.
0: Aba te lichigo dimure, lo lichigo no pago, lo tido palacio tome helabu no gobo erodesi, hao onigirutinha.
7: Hechos, capítulo 24.
0: Sengue veio lariga, abala tilre anania se fadre le intimabe, o burugo cessaria ho wugurin hadage huri weirigutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu, giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumademati, lo hishugo luduro pabulo. Dale lanuguni wa pabulo hagibugion, aba lagumestaru teritulu, ichiga luduro, lariaga.
1: Luago bareni, gumademati. Lua diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulo, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, li chigidi nabaye, hadamuri nasarenugu. Alugati ginye, la via da gudunu tempulu. Aba lubayiti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi, aba lagideru ni wawai lau erei. Aba lariyegu, luaku hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulo. Subudi bamugay inariuni luaku sunkatele wariyegubay luaku.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayayinbanya luaku inariuni la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lu pabulo, lu ladimureha. Aba lariyegu pabulo.
4: Lausun nugunda nadimureha nuegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayu gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sunle, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emenigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao, eibuge amuburi fulasu, abanagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kate le templu rugu larigi, naruma daguagudun nungu wa kei igaburi, Ligi hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyen tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja, lun harinyaguni le lumba ya harinyaguni, ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu harinyaga, Aguse ra gudnyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini arienge inaligia.
3: Naguse ra gudubai uguri le dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba te larinha go felesi lo habu te sudar, lun la sigiru pabu lo danwanyo, gama lumon lo furango lan, lo gayara la haudi lo madago arihe, lo ma etenire lun. Atiri weyu larigya, aba la tilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu gu seseria, aba lagura gudu luago Pablo lu ladimureha lun luago Jesu Cristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago tiweyo le lumbai lagusera gudunia bungi sun grigia, aba lanufu de dago felisi, aba larinha golun.
3: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agora batia beguinha feliz, lo lítico Pablo senso, lo ligra gaduni. Ligia, dá meme lo boi wahal e luago lo laiano haluma. Seguiti bia irumo itera. Abati lagumo tu laguma de ha feliz. Aba larga duni, porosi o feso te lobara. Caiti bucin la feliz le redero bui do rama hurio. Aba ligro ne Pablo danwanho.
7: Hechos, capítulo 25.
0: Abati latil refesito, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irueweyu larga, aba lamudeirun cesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hatilirun habutigu fadirigu nyehen hama hurio, ha werigu timabaya, itiga lidurun pabulu ligibu gefesito. Aba hamure hafulese luma, lun lona ha anugai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago cesaria la ladanru a Pablo, ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinha gu hon.
8: Ligi a lunt lubei hodi ha weirgu timabanya hida ge cesaria uara numa, ani ahi a digali lubei bugiri ligi a duro, gayara bai harinha guni.
0: Widru gunye o disse la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiribu do uburugu cesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago Pablo, dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem gie lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya gu Pablo lida ladimure ha luwe gie guwa.
4: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung uruwai cesar.
0: Kaiti busien la fesito le redero buidu hama hurio, aba larinha golo Pablo.
8: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudun dibunyei.
0: Aba launa wune Pablo larinha ga.
4: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyen lubai lunti la naguserun. Kaisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru hon hurio, ahinyadigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagubai luegine, mebere seguntina nove. Ain uwa lubai nikata lan nainaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguanarugu la agusera gdana.
0: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala duga, lou Pablo, aba larinya gulun.
8: Amuri ahadba lubai gia luuruwe ila agusera gdabu, baibuga luuruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei dei habai fiu eio nye. Aba labahe dagune Fesito luago ti lagusero Pablo lu uruwe aguripa, larinha galon.
8: Anihe aba ugiri ligiru Feliz dão eio ya. Da le Jerusalém nubei, rutinha habutigu fadrigu hama ugiri em huri uweirigu tinha liduru negibuli. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba narinha gu hon logo magaburi lani luru du romana lun la siya duru aba grigye lu oweni marihi galanya haichubay liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwe gye gu. Ligia, lida lubay hayabi ya uwara numa mefere dulut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, marinha gu tinya ni kata logo lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai, lao so lira arinya gati Pablo logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasa ragusara gudei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasa.
0: Aba te larinha gu agripa lu fesito.
9: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinha gu fesito lu.
8: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni munadon. ama habuti go sudara hama ugri e wairi go tienye uburu aba launa ha fese te loago pabolo aba larinya go
8: uru ya gripa hama ugri ha damare go baya wamaya ani ha ugri le adimare ha ya sara go ha da ge huri uri banu loago dando Jerusalem kai ya sasare ani anya ha go ari ga nu lo sara go ere go loago lut la lome gamalumu lagano nu kama madugut ni kataluti la faru hilago boiloige ani kaiti ligia gwanara gla amure habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu kaiti wala ni katalut nabur hanilu augustu logo ugri le ligia nanugi bali higi bugiyon bigi bugiyon ti mauro ya gripa lu balg daguni ni lam ga kabala nabur ladiga garabogot nu lu nona ha badun ruti Maria Gugau Kala Lidunube.
7: Hechos, capítulo 26.
0: Abati Laria Gu Agripa Lupabolo.
9: Gayara Tibadimre Habuegia Gua.
0: Aba Lenurene Pabolo Luha Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Helaria Ga.
4: Owe Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanuegia Gua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Laria Gahamalbe Huriu Nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti maderegi da belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi ni lenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie di runiwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigu lau larugonga weyu. Aba laduna gu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa na bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungu wabun lung beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanya dibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanya dibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigo ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurchi ya hon ha Damasku banya. Aninye gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigo. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digin kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, aba napuri chihani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu templugu, aba halugu hafa unina hilagu bay, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hon grigiyo bogu din loy le uago bay lariniga Moisesi, hama profetago, luago la susere de bala. Luago lunti la meja la sufri rubala Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lao ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubaila la rugonga luago ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulo kate ileburi lida la dimuri haluigi ya guwa. Aba larinya gufesito,
8: lulu halibau pabulo, lulu guda saragwa turi hanibau.
0: Aba launa bu pabulo, aba larinya gu.
4: Malilin tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai ilumburi kate ile buidu. Ligie gayara alubai na dimuri haligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ile susere dubai ilum Jesusu. La diga mama kate ile adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
9: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ye larinya gu ni pabulu kate ile. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu runyengia luha dimu reha luagu kate ile. Harinya gati hama guwa.
9: Ugiri le. Madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegiye. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
9: Lunha muga. Mamuri ha lavu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara ti hamuga ligira va gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giri ti hulio. Ligie gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gyan lu asion. Yenye gyan arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni huli ule gumada pabulo. Igire lumuti, lubisida lani ya lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Laulene guga watilire ligibu gion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potubuiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa ya hani barana ha. Ladiga yarafa lilidani luribo. Lige leweri dubali ya pabulu lariaga hon.
4: Ariha numuti luagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabulu. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luagu buidu ti malaya be lun wafuri dunyengia. luwarihi ahi gayara wa chilru fenise aba fulasu lani ubohu kreta lu wasigiruni luriba danye yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwede kaiti lagumesteru suwede afu hamaru aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu aba ti houdi aba hasigiru laru laru kureta maliti luma ge hafayaru aba lafuru aba garabali herigini oti luwaige nodiese aba lagumesteru aduru ho ugune kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa aba wasigiru luwaige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda de yen luboi mere la lafu ha garabali aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba leregu larige wiyuru no ugune irugu aba lasigiru gudunu wa gulu de tabuge ge ugune lu aguru no derebu gutamu kaiti hanufu de bai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha no garabali laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lu haha bugwana rige marihi tuwa weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni gi luago wa sefiru bala kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga aba larara mupabu luwada aba lariago
4: Vogirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Aniferi di wa mei walagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lida ge obeti. Lausun teferi di rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi wa angeli numu arie buto. Launa ha bungi le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pablo. La diga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungio suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungio. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lau sun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wa chilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
4: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
4: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lung heigi. Lichuguba ere hun lung esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bain la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harig di ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya di wa uruwa woyin disi grige ti da ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti ma tawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. aba tadagaro sian langi shu tigiri ni murusu aba tagumesteru abau chago tiunage lelere lugu di baran aba yebe habuse rusudara hafara guni adunrite hilago bailwai hanura ha afulihen gamalomo pe busin lubai habuti sudara go la sefru ni pabulo migiru ti lu hadiguni sudara go le harita go bai aba tilariya go lunla hachubara go ha gafuli hadibaya barana hofrumia lo hachilru mu orgun hame hibiri haudi meligibo go buri fulanso luma buritife ogune iterele hachilru sungu bai mu orgo sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu de wa sun wa ge la rubeya. Lige wa subudiru ni lo ago mali ta la liri bai ubo hu ligia. Buiti hauseru no grige ha gana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei di liga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa ge lo wabachara gu. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
4: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu yeru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba uguri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesu. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesu. Larige iruwa hati wawulu wago ubo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen ilu wago ubo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa lu wago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giri bai posuole. Yeni wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma bai. Dale Adam riguanya aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
0: Aba haria gulun,
10: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada agi haa nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire ha hon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lula fiere gudunia lwagu Jesusu la asalbara galeibay lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri afiente lwagu le larinya gubay pabulu, hibiri mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu. Aba hagumestaru nyudu gu, aba telarinya gu pabulu hon.
4: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bai hon ha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubay pabulu itara, aba houdi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
11: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabule me Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gudini Jesu Kristu lidangia oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangia Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gudini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungyo lulani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bay la weyu ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lunidarago nun lida hawanseru lida haibugu luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragun niña sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegien lubaiti naubadina busentina ginye luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigarina lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru niña sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama banyahuriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la dicha raguaga de niña bungi o grigia ligibugi, la uja finero lumagi la gumeseja, lumun lebeja, y taraleña tania con el reno bungi.
2: La dicha guapay, la ula fiero la baga de tuba.
4: Arija muti luago abrija la lanari me ligani bungi o cielugi, luago hafigon, luma hariba, sun grigia ha, migri ubaña lula subu dirunu alinaru bungi, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungi, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihibe lago bungi, gayarati la subu diruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagumeserum ubo, lago bungi la ligie, la uginia magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubeiti uribatinya, lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungi, michu gunginya inebese ilu kaisi bungi, metengiru hamei, lubarage lira, Rede hanya asaminara libidio niga au ani rede hagini hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lago chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungu le wairi gubai le mowe da dibai hau duraguarga hong hayawa grigi ha gowe da ditinya. Lumagini hong hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarege hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungi ulung igira lanya tilau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu baibungu buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
7: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyo dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uriba tile ani ligia meme ginya badiga bay harita goti busa lagu besefuru bala lui lagu sera gada bungyo Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bung luago arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la fayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini le buidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyo ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyo hafalare maricha labaitu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali leburibabai hon huriyu furumie luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubali le buidubai lichugu babungi uairiguni inebesei lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamao bain huriyu lugundu abalala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidin o galilur du Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni loe luru du ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani luru du Moisesi, lau mei ba luru du ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni luru du, arichara gubanya, ligibunye bungyo. Anati ha agunfli rubali. Hati mama banya huriyo, ha ibidin habubanya luru du Moises, gayara tia digun ni le lubai bai bungyo. Lauru gu larinya gu ni harita gu guanar gu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihen ilali luru du bungyu burunyu ti da hanigi. Ani larinya gu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, Afinye bugunye luagu le luru du Moisesi, lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le luru du Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu alau gayara la badunde ha marihintinya. Luma luagu gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu luagu gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha? Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigei? Ahen yere gu habai guari wabun. Kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
12: Hida kieti hedimere habe ha maombe huriu uriba logu bungyu.
4: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli liluru du, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni liluru du, La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima tima bain hagia huriyu ha muna dagniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
7: Romanos capítulo 3.
4: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyi hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru mbungyu.
12: Wabogu duba krisi rishati ni dale bari ya ubogu. Ani buidu bai bafru kun dame le babosira wadudu.
4: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago, la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la, warufu dahabai. Grigi ya ha, aninya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie, Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
12: Uwa tunianga grigi ya rishagwati. ni ibini abal. Wot ni aba ahuti lugu furandala. Wot ni aba alu hati bungi. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya liku feriti. Wot ni aba adugiti le puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya kipaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi ilu. Marita kukubiti ya logu lenebe wakungi.
4: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun, grigia labun lagusera gedun bungiu. Lugundu ua bai niaba irederu ti richago ligibuge bungiu, loegin rigiladigin ni lelu bai ben lurudu. Lurugu la subu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la la richara guago dun niwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinya yu lagu Kristu kayara la veredeno richagu wanyo ligibuge bungyu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe lagu wafigo, ani lidage wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungyu, la rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurudu Moisesi. Habungye teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungye teginye ha mama banye huriyu. Habungye teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finye banyu. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostaru lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luwago Kristu lungu warufudu ni luwago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luwago buidu meme la lurudu ligia.
7: Romanos capítulo 5.
4: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubaibungyo la wafinye no luwago. Resibi hadiwa darangilo lumabungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mamarigini lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigi dun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. La nuwa dirubai lun lonwe wawagu. Wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mamaruginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. lidange wabure me Jesus Cristo le idagiye be waranda ra luma bongi. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelu ra figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubay sungrigia lugundu a figo hanya sungubay. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. La diga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira luma gen meha lidani adan dari lumun lidani.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Con Lausun Mama

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wafigon le vibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia la diga lidunu abarigu wuguri, adan. Gamalumon weirigu timati le la digube Jesu Cristo. Ani sungrigia ha la richaraguagu dubanya bungyu laulareini harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Cristo. Itara keisi lidage la lumagamba di aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginya lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumagan badi abarigu wuguri. Nyungu itinya sun grigia lun hafigun habala. Itra meme ginya ladiga lagan badi abarigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia, luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, Aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. La olonwe Kristu, frija dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseri bidun lum bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanyaguba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dire bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richagwa ti, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu duni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rube, nadigu. Na diga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai na digun ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nidabai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga

0: lau sun jebe bu sen na na dig ni le bui du bai senya nu mutia diga ma dig nu muti kata bui ti le na bu sai ru bai na dig na sigi da diga a dig ai wuri bati le ma bu sai ru nu bai na dig ai ti le lu bai ma bu sai ru nu bai na dig lige na diga li da li na ru kata ma ma wa dig balin figo le ni da bai lige a dig balin dari nu muti lu bai ti luru du le dan le bu sen na dig ni le bui du bai wuri bati li gunye la na diga li da ni samina Hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu. Agen indaguati luma nisamina. Kata iligia I gabri lana figo le nidabe. Le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe. Le anegu balina lidon oveni. Bongi yu gubayi rigu lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bongi yu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfuli yinu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabe. Seribi rigutina lum figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Ariega tu muti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu. Luago inare ni la. Weiri tiniru, anisunwa da inihe la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulu mutiginya daradu hon, lurudu. Kultu luma furama se. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu furama se hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida. Biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
2: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, Gufirma wala liricha bungyo lun la nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungyo wa lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti mama lida nye wabuserun o wafagun. Lugudeme habu bungyo won. Lida nyen lugunda. Biruma yon linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayiti bungyu lun le labuseerun. Gudeme habula. Deregda lon lanigi le unti labuseera le deragdunu. Barinya gubay lubayiti nun. Ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri ligani hawa ugrivi ha gadun na banya haguni chawagu. Afa galumuti hariba la usaragu gurasu dari gueto. Luru gayara la larufud ni luweirigu won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lania gubungi utida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, naria gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay laria wagua hon.
2: Mama nani guhuguya, nyini balaria wagua hon, lirahi guin yulee miwabay.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu laria har Isaías.
2: Lausu gipe hama latuka wagu Israel kaisagu larubaya, fiyuru gubaya hada ya salvara. Lugundo, lagu fule vai punyo lereron ligibo gusun bo lau lufuresan.
0: Kaisi meha lania gum meme Isaías.
2: Luha muga meha migiro la sunte gba fuhada ge wadugo wagumu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bany kuriyo, ha malu ahamba nyaharicharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahenti Israelina, Haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
2: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudit grigi, le afinya rutiluagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayuma na gwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafule sen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu grigia, lau igabri le habusa irumbay haluwa ha harichara gu. Madingu ga hamay le labusa irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfliruni wale lurdu Moisesi, anadiga ti lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grigia ha agunfliratinya lurdu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
0: Lagu ti haricara gong grigi ya lagu hafinye larinya hari.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubere bareri kitinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
2: kapa ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lana nafinye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lagu Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutausun banigi, leresi birabu bungi ukei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
2: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida lubaginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara laha pulichiha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya pulichiha? Kaisi lariyewa gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi lariyewa guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene, kaa finiru wanya lau hagamba ni uganu lewa pulichiha bae?
0: Itara linya lubuiti, Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: agambu ali hamala lili da sun flasu chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo
0: aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugundu lida furume tikate lariya hare moisesi
2: na meide gudu badun diga aba necha li hamama nani na gainda gudu badun diga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama
0: ariyega tiginya isaiasi
2: dari motina ha malu ha balina rufuda wako na nungu wa hon ha malu ha bainu abu
0: abe lariya gu hawagu israelina
2: tulani moti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabocha hatinya
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanar Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigawa gu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kuli, ani busia tiyake hafaru na hila bule.
0: Aba lariyaga bungyo lumu.
2: Wanuwa dirata na sebe nwilu kukili ya nubalu wa, hama ahudro kukia, ligu kukia, lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israelina lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hamidi. Ruti ya agu ule wali huti hon. Aliga li ule magamu. Itra liyate chidiru mutale.
0: Aria gati Davidi.
2: Karaba gwalamu wa hatine lulu sata. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sekuku wa lamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasalbaru sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniyagu bai hun, Koguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, busayatina luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, harandaru luma bungu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Itera luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyowagua tuto idagine butiabi faintuguya. Ahengine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lwagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia lwagu buiduti ma huma lue limu lenyengu baibai meha. Aon aritago lwagu buiduti ma huma, haritago huma lwagu mama lahuguya agda habali ilagile, lwagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubaiti hungwa, hanufu deregu huma, Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nya bungi huri yu kai furumi yet nya limu

0: baiknya ferud na lanu huguya le mama bai huriyo. Ariga humai lubaiti lueri lareini bungyo, gamalumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ai madiga huma itara hachu guba ginye. Aya nyumbi huriyo lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyo lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama bai huriyo, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyo le meha aramu da guabai, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyo hanigi Israeli na murusun, Dariri ge dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru duli sioni, aba meha le gidaru uriba ni hata ge nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulesen, lausun lira, Hisi ya ginya lu bungyo lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate la lichu kubai bungyo magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditungmeha lu bungyo gamalu mugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyo gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyo hun keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungyo sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Lueni lareini bungyo luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyo? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungyo furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyo liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu nilubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyu, lunhetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu baule, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, Sansi lamuga ginye ligabri habagaridu. Itara loba hiabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya. Lun uala niaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba reginyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya wena regu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amya wena regu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afiyeni le wadambe. Aya ruka li lubai bafu won lun weseri bidun hon amu Lunti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, Falahu me le buidubai. Lunti hise go huma humagua keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa bureme. Seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubai. Gagura su huma dan leha sufrirun. Furiei huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun. Resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuri ya huma bini luni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagwa, manangu wa huma hungwa, gamada gwa huma hamaha kudemibanyi, marita gwa huma huwa gwa kaisi chutao, mafaira huma uribani lwagu uribani luni aba, afa gwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube, adiga huma isun le huwara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungube, niduhanyu hisi atinyanu, magu yuguda huma uribani igira huma ilubungi la afaya yuguda lwagu, tarinha lerenu bungi,
1: Aulu bayi mafaira gudu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinya gati ginye bongyo.
1: Ahi lamaha bayi baga ni ruba iki ni hong. Ahi maga ku habayi ruba duna hong. Yitara loba badudu nulaika guniya busigani.
0: Migira guagida ba bongwa lung la ganyi iru nibu buribani. Lubaragin lira ganyi bayi buribani lao buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hong ha adiga balile buidubai. Ana hong ha adiga balile vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma liluridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigi ya liladi adiga la alisun le lubaibu ili lurdu bungyu, tariha ilereru bungyu.
1: Magamari taba grigi ya maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawama dala kumege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maa lisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
1: Hisi ya la grigi ya bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi abubai madigun ti uribati luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maa lisun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi ban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti lachowu ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la digi en lu lichugu inebe se lu bungyu. Le egi bay furume guaru kate, Legi ni lulichu gui nebe se ilu bungyu, lugundu ruti e tengi ru ni lubungyu lagu egi ni ligia. Le megi ben ui, lung lichu gui nebe se ilu bungyu ladigai, ruti gui e tengi ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lung wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banuge kei ni kata? Bungyu rigunye lung lagusera gudun, ani sun wagia, wararung baligibugye lung waguserun. Kei histarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago haku drogu bala sun rike nilipu ye, ani gufe sete ime sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ro ladimere honguriba luago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tina luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, larue ha bongyu, luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere biduti lo Kristu lida igabri le gunda ti bongyu lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magni cha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lao kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri gudunni la lidon figo. O la debili gudunni la finye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigi la ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ain ti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayara ti lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hou bai ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun le arien wagu bai ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidange. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luagu bungyu. Bungyu le ichu gu bai gurasu luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichu gu ba uweirigu ni lubungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweirigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu, kei taniagu ni lereru bungyu.
1: Legia michigo lubai uwidigu ni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luago uwidigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
3: gunta huma necha nibu huwa rahama lumutu na buinyu.
0: Tani ya hareginye?
3: Su necha nibu, su fulasu alawa hahumaye ya gori uli.
0: Lani ya hareginye isa iya tida lirenu bungyu?
3: Lepi pa apa nabibu wabu hese, le lupe ilu la kumudirunia necha nibu, ani emeni kibaluwa.
0: Bungyu, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangile lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyo nu lao lareini. Lune seribidun lung Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyo, Eseri bituni le na digubai, na pulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bayi huriyu lung bungyu, lune resibiru ninya keisi devese le auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bituni lung bungyu. Luago ligunye mburikate le la digubai Kristu guanarigu nidangi na dimureha, Lung hayabi hama bain huriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bain huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwadna la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambu gile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania gune lereno bungyu.
3: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna ali la nuwadigima iluwegi obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luwegi Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhanyu ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyu gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kata ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon ani mamarigu au, sunginye waduhanyu haatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, Mabuiga niña guiña hong waduhenu ha ondera gubanya habine purisica luma aquila. Mabuiga niña lun numada e penetu lehisie bainu le furumie beafine lutilago Cristo uburgo acaya. Mabuiga niña tu Maria to nadagi menharbu sarago huago, huguya romana. Mabuiga niña hong nupaisanu anduronicu luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Cristo apostolu hawago. Hagia gini afine rubanya luago Cristo nuparagi. Mabuiga niña lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigo Cristo. Mabuiga niña lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Cristo, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga niña lu apelesi, le arufu dalali bei lafine luago Cristo sarago weyasu. Mabuiga niña gini hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga niña lu nupaisanu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga niña hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon sarago lida liri Cristo. Mabuiga niña lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tiligibge Cristo. Mabuiga niña gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga niña hon Asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegen Cristo ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liliglisin Cristo hun. Niduhunyu, ayumra watna hun lun Harihi niña katanya laha afari na guagu du banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bune me Jesu Cristo. Hongwa guanarugu heseri bida. Heedena ti grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Cristo. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu. Le buru baru gara da to, mabuga niya ginye hon ni duhenyu lwege wabureme. Mabuga linye gayu hon, naganoye ti da luba, to ginye lafone derubon hon suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lago tia salva orni le napulichi abai. Lumarufu da hanil lago Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia bungyu lago ti wa salva orn lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da. Subudig da wali lago wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye lago gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le abarigiti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Cristo, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu, hon Corintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Cristo apostolu, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libai hun lau la reimi, lidangi Jesu Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bong yu sun lu wujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luagu inaru ni lan le warinya gubai hun luagu Kristu. Lawi gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichugu ti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada gyebani liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya gwaina regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyaga au lanigu Apollos au, hibri arinyaga au lanigu Cephas au, hibri arinyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun lariengu luagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunyengueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha, launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yu wa salbaru lubafu bungyu, lariya hale tida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubai lichu hawa chuko nye au, Nadiku kwa kafrenya kifrendi di luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole arufa dahabai li lurudu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu, migiru lumuti nye grigri ya lun hasubu diruni lau guanarigu li chuhau. Lubarege lira, abalaranse oni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitile wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lunlanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businye tila nangu lungu, padiku wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimure hahun luagu linare bungyu, adiga numuti mayusunga dimure inyugu buriti. dan le meja huma nubei malugun tina meja na purichi a luago amu kate loide ge luago Jesu Cristo le adara wakubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufu dei. Dan meja le nadimure habai hun, aba na purichi a nilereru bungi hun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru guluba fulani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa diru bai bungi u lung wa wei igu meme luma gie lubara gie la digani ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungi u. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gu nilereru bungi u.
5: Kata ile marihi wa nyakiri, ni ile makambu wa nyakiri, lebo limepedu gili titu nganiki grigia, ikie buri laranse ha bai bungi u.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi, loi dige sifiri le lida bai grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri, a subu dira isun kate le lida bai bungi. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi biru bai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi biru bai. Lungun faranda amani le rula le bai bungyu won lau la reini. Adimure hatiwa, luagu la reini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li naru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa kayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finye tinya, anihin lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu da hanili naru bungyu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadig, sinyati narinyagu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lun madunu badina la, ladiga bungyu agusera gudubalina. Magusera gudahuma lubay ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidun larugonga. La subu dira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina me kada aba lun. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma Apolosu, keisi hempulu hun, narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. lagano nu luago igira ladi wala bungi wagi apostol gulida lagumu hon ubaru kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni nyumbi hadiwa lung aba badiwa la aria wasai hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia bariwatiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo kristu sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawago danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuriha uriba wawago rutiwa dimure buiti hon laugurasu Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Niro hinsi yetinu. Legunfuli baili mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu kristu. Lun haje hani. Le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya. Halita kwa tinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigi le kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubayi, lunabayi chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lao insiyani luma lao sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabayi lun ni hada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le ni hubayi, Anahin huma lida sifiri, aniagusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwale wawago. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni leitara bai kei fein magana tu lebin mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri leitara bai kei fein gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habany mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le ha ahoru habanya ohala igadu habanya O hiveru tinya, o ahudura gutinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya bungiu ba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu mai lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dalia nihin la kate lunti larinha ha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya hai bidhia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidhia tihun luago hagusera gedubai la lani gubungi ubou.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Teacher, le adegubai hun siglau hagen dagun luegi. Buitimati lun higiru lun liberu hun huay. Ain huguya, lubaragin lira, adegatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanargi. Ibide sa hun lago mafana banyala ha maricha ban lida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hungu. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabar hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nugubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri wuriba nile. Siyaba y jebeluru lidon la rueja bungu cielo, añajen hidange itarahinya meja, ahingueto, chibaba li jifigo, harumag dawadun, richaguadun, la diga le la digbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le la digbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayarat na digu nile nabusa erun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la negu, gayarat na digu nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun la mudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu cha guagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bongi.
2: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubai ti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi ha lumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagubuiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubayirigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lagu atiri dan lun. Itagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigi ya hungwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginye

0: irnu wugiri lumari hon hibiri aniya gatina kaisi dimurele nani mamalani wabuleme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristo ani gunda atulu tasigiru agana waluma molu muti ligirunu ahin gine mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu kristo ani gunda atilun la sigiru agana watuma molu muti tigiruni wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubatna lumari to afinye bau luagu kristo Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luege lobot na tumari le afinye bi ulagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bi ulagu kristu lun ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Aya guwara bungi ulun aba grigia le recibilal beiseini tuagu loustanu lunte le rederu itara. Aya gine aguwara lun aba le merecibilu lagle seini tuagu loustanu reide la gine itara. Me bere se wati ahen recibilu bali seini tuagu loustanu lumo merecibilu lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kada grigia lunte le rederu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahi meha idamu ni bubai dan le lagua nubai bungi ubun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu dan le lagua nubai lun la finye ru lagu kristu. Gida li luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu kristu. Itera meme ginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le lagua nubai lun lidamu hali kristu ligia li labure me. Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hau grigye ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubo inariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesaribitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madihe ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri lalitagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali lalitagun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toi to mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungwa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun Mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri lebuiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun maritagu ga saragu lau kate lannei bagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti maati la lung tamaridu harau, lugundu tawaya dunya la, aniyahin buiti maati lubai lira, lung ti hadigunni le wagubai haritagua, lagu buitu la. Gayara tihichugunu lung tadari lung tamaridu luma, mama figou lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, dereg dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lung tamaridu harau, gayara tihadigunni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahi owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lu mamari dunya tan. Ligia narita gumbai ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada, gama lumon bungida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ani insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidi ngi liriglinya lung keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ke anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni anyahin ha meha hechu banya ahuduragua honguariwa hau hamagi leegi ni ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibu ya bungyu. Inare ni leharinya guwe luagu mama la kate lewegi bai gajara agidu bali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ya bungyu luegi ya wegi, mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida ge eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye uweginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri hainu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigo hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri guda niduhe lidon figo ladiga kate le negi bai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figo aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigu nile nabuseru. Maricha tinafunagi keisi aba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihonha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lungine wanugunu wama gwa lau wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. kage uni giru bai mudu lu matu bai la lidange miligile la miligi habai ani marita gua humatia luago nania gunya la le kaisi gu bai harita gu giri gya lugun duaniya gal lumuti ginya lurdu lariya hareti da liburuna lurdu
2: Mici ca uma abuza de locul iu mă pun lupa ca sotan le învăță un mărit un lir dar le fere hon un alilă nadă.
0: Mama la ria gunie bungi un lira, hawaguri cu bagasu. La ria gunie gunie că isi aba hempul lui on. Luago va fulle se înlaburi două lurdule. Lugundu dandule a oha balimua, că isi le efere ha bali în lila nadă. Lunti ha digni lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage a lubahani. Că isi tibunago o mali lubai le lan nasifiri, tida hanegi, Gibeti funagi lari hin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Ma funagi lida gen le luagu bai lataru Hawinwa da hae tenni rubanya lun latar? Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangi la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidangi iricha le, mama ginya na buruhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu laguti a salbaruni hun, lugundu mosu na digni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. La diga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani, na gunflira rigunya lau wadagima nule lichigubai bungi unu. Kati na faye ruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ja ubowagu, Rugu adna nungu wa hadamu me sungube, luna ganyo niru sarago grigi alo Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyo niru ninyo alo Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugu adna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyo niru ninyo, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyo niru ninyo ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugu adna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ganyad na la lilurudun bungi, kei labu ganyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logua banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninyo. Rugu adna nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guaregu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi unu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labu aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida agi aba meme egini, lelichu guwaibungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yumaha wa maburi kate uribati kei mea hadigini. ligia mahudira gua huma lubai hong guariu a kei meha hadiga fiu hadage kei si tania goni lerenu bungiu.
2: Aba hanyo ingrige eiga luma ata, lari die aba hagoe seru adaha gua marichara goni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungiu lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gua wein urua milu hadage lida aba veyu. Mol muti ginye walua ni lebe lugudasun wa bureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawego lau lagra gudini hong hewe. Magililiha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba lona hani bungyu lani angeli lu lafara gunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburi gu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won, wagie lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda guala leibu gun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ochaba guni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochaba guni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochaba guni, larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhin hisinya tinyanu, anura ahuma luay lahudura guni wa hong gwariwa. Nadimuri hanya hun, Kaisi hong grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hungua ayin buidu lubai le nariyangu bai hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hongwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubai, Gayara ti nadig ni le nabu seron, gamal lumu mama sunkate lubuju la lanag. Gayara ti nadig ni le nabu seron, gamal lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, kei tania gulereru bongiu.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugo hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha dig damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi ilu ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Aba gia uogo hatino ya nuogo loige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigu mfurume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni ilu ni aba. Ni honkuriyu. Ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago falahumani arufu da ni le nichu gubai hun. Gweto, ani amo rufu dhani le nabusa irubai lungu faranda humani. Lago Kristu lali chigudina bai kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legeye. La diga lau lira li chugunya minebesei lung le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidina ti ginye lung madauragu tan wuri lau ti chigu dan le ta furi idun. E tengire ibungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye, ladiga lao lira kei sigu bayiru gahamuga, la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura guaba wuri lao tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lao tichugu. Monlu muti ladoura gu wugari lao lichugu lida hadamuri ya finya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugari. Mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu bo li dange wugari. Adiga lumutu bongyu wuri lun wugari. Mama wugari tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun ti tadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi naru nila luagu lida gela wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru nila luagu wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladiga ibungyu sunkate, arufu dhati won lwagu nibusi garidu na lan lung migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lung migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lung tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lwagu kate ile, lung tila subudi uni lwagu ni lan wagia ni ha hibiri tila na liliglisi ibungyu masubudi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hongu eto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hon lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniyewa guwati nun luagu danla le hondaragun anihi la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihi la inarini lidan le aniyewa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun aura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu darilu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge rubuyi luagu kukulese, adika memi humui kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin, luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau divayin to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adil humi lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, guraho guya me divayin to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fain, tu guya, guralo divayin tolani wabule me Jesu Kristu, Madina Muga, la dignia figo lau lichugu minebe se lun lugu buluma lita wa bureme. Italia lubaiti, cada aba lunti la subdira gun lungu a lubaregi legu no fein, luma latino divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gun galuago, la nichigu lugu wa bureme. Haulumuti ani guralumuti la sia diruniwa guanaregi. Ligia nyahi lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira kwa wongu wa buidu lubaregen weigin luma wa bureme, mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibi ni dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto, luago uwa la gayara ti lariago.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Anie lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibe ti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anie saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guaga gu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lidaburi dimule terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegia lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige irugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numuti.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lunle la buri libiri umegeguni, le anagu bai kei ni kata ligi atima la wairigu. Luani hen la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lida ngi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lida ngi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya ani kala aba hidange lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi furumia tinya apostolgu habia ma profetagu horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu larigi haadagu baya milagru larigi haareida guagu dubanya sandi tinya haide habanya haadunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagie sungubay profetagu funagie sungubay arufudaha tinya sungubay Odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gimnya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay. Lidage sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragu dininya li da kate lani na bungyu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungyu. Awansi gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahin mibiru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwabai niaba aranseruti lunlidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihini ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu. Sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti nariyago sengu dimure legun faranda wati lida honderagun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyago disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lumburikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Na dimure ya baha lila na fulasule lida amu uwe dimure. Numa hayumu nigugi ya terenya. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungi ha yomru ginya grigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinya gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu luguginya. Aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aninya galegini me luago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo. Aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku dragun lubungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiu hun. O adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le luaguti bungiu. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimureha. O urua, ani aban aban la ginye adimureha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimurehon la lida adimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyangrigu o uruwa hama grigia adimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira guda bungyu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung tilama nichun le adimureha bai lung lichugu dang lung ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu ginya bai ladimureha bungyu. Gayara bai hadimuriha aba, lung hafurenda iru sungube, ragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimuriha bungyu, lung tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariyahun lutadimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bungyu. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo bai lagu gabafula lun ladimureha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afagwa huma lugayara la ladimure habungiu hiyumu luguginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo le wa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, legin ye ugano le ida ginye bay hasal bara. Ain hafalara le wago bay na purji ya hun. Ain ginye lao lubay hinari hafinyela. Ain mitara lubay luago ni kata hafinyela. Furumi ye tikatei, arufu daha nali le frende inali bay luago wa salbara gale hun. Lau hilala kristu lago wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungyo, lago lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungyo, lago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa ginya chilulumo danle, hahibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun, lausun itana ninyan lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyo. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyo numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyo le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya. Agia la o aula, aniha ugano le wapurichi habai luago lasaron Kristo lidage oveni, ananiha ginya le uwagu bai hafinyela. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristo lidage oveni, idali nyati anyahan lubai hitagien aninya gatinya luago masaron hama hibiri hilanya. Ahi masaron habai hilanya, masaron ti lubai ginya Kristo lidage oveni, ani ahin ti masaron lubai Kristo lidage oveni, Malati ugano le wapurichi habai luago asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwago bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani bungyo Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidin hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, Itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara kei howe gusungu bay, ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bay larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen ya damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungyo ugusili. Ladiga laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungyo sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengo lere lubungyo luago rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luago uwa la bungyo, Labu gen lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le lirau bungyu, labu gen lubafu bungyu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungyu rugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya, Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinyatina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wuginya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ja efesu numa ladega misi la kate le napuri chia bai hon kagri nagai rubai laulir ai hamuga inari ni rubai lwago uo bai lai bagari lari gen oveni richat ni hamuga ha arinya kupanya
2: owo ma gulawa ma lugundu haruga owe
0: meye dago huma aniye waguati
2: feri dikita hamuti hagubu ilumada gulubui dungabu
0: inari ni lira Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyen le lung hanagyo busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawago.
0: Libidyo niga lao alegdahani lira, dan le labu nung aba ilu, gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadi le lumbe lahuchun abu nube, ilo abu nube, furumye gwarugu luuyeribay. Larigin labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labusun ugubu, amu luuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gama lumu amu luende sielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Italuba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibay, lasarame le manyala dadibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabay wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
2: Adam lefrize tibuduri, apa meha buduri yivima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan, lea digubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu, le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan, le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu, lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu, le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busentu na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansira guba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganyeri, agaige lidira gulu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye raguduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigimari sunwa da, gawon guwayi narigulida luwadigimari wabureme. lugundu subudi humuti lagu mama la lagu nikata hadigai wadagi manu le hadigwe lida aba luma wabuleme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Lagu londaru sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan busent na nerederagun fiu da huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai keinikata dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon. Luma hon sunha ide habanya na dagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won. Ani aransinyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha a sufri rubanya. Lida meme luuyeri i Gabriel li chugubaywon. Lugundu itara kei luenri wa sufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digdagu lumagi. Ahin lubayti sufri wabay. La susere dumbay itara. Lungu gayara la heresi birun digdagu luma asal baruni. Ahin ginye ti rasibi wabay digdagu. Lungu ginye heresi biru bala. Digdagu lungu gayara la hawanduni asu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Viva luego,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani rua ma libemeni ki luagu. Luagu le sefura meme badiwa la. Aha wa hidera gua lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tiya tengiru ni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile viresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridun. Hagana gua tima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lau lareini mama lau lichu wau. Lidan le waburi habai hun tida wagarada uoti ni kata ramu dagwati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma ua, larinya gubai, sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu, lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu, lige anua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida waningi. Heisi ya choyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga direg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana, ahin mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige naburiha baihun itara. Lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, wediti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu.

0: feridna numuti huwaignya ligibugnya kristu. Lung manigil la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bay uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lagu ti kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lung nuwadigi maridun lagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lung nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau agany runi ladega wawaiginye la subudira gudei uganu lagu ti kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubay kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lungba yaha salbaru hama ha eferi dirubanya. Honha meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahi honha eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya ha asanzi ragubali lereru bungyu lungharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. O di gasu warufudu garada hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya garada to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu haganagwa. Aba garada to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba garada to, laburha kristu guanargu. Aba garada tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bay sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama lagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu ti walun nikata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumage nyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria gunigrigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbai sifiri sandu won luago wasalbara gule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungyu won. Weiriti maati lueirigu uganu luagu wa salbara gule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata lueirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati lueirigu daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lu marihi hamani Israelina agumu chagwai na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chulu lumu danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Cristo, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deine luayrigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. asansi la guena wagieti lun lenege badiwala. La diga agawon deina linya lueiri con bungi wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guaregi. Mosa enutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulana salbaroni, hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu hesu kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu hesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri la wadiheri, gamalumo, mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo, magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihiniwa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibai. Itara lia lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Lari hari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda timu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Hesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awaha guwa la ubuwa guwa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. jau bowagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinye luluagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga, himi wamani lumbigiru ni ugu bule ja ubowagu, luwodi agana walumu wabure mehesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigu ni lugunda wabure mesumada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun, Hasandira gunhungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao lwagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilaguati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia. Lunsun laha gabagari banya, mama lilamu gahongu anarigu habagari. Lun habagari dun lunle owebei hawagu, sarali gya lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi iseri, Gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligie won lun Waranda la gudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guanari guhun, wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien logo dina Kristu, arandra huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti, wawago, lugayara abila, veresi biruni lirita bungi lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luwadig maribungyo. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega. Larihani bungyo tina lererun.
2: Chiluti talo narusutini nareini hun, aba nono huni. Chiluti luwegi ruesefuni, aba nidere huni.
0: Chiluka lilidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha luweyuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Buseni rigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tinya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, Dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaron. Anihin da ibihatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere huwati buidu wawagu. Anihin da adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha. Ila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia gamalumo risig datiba saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubay. Waduhun yu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumo hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahunye. Lung hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi levima aba iwagia kei larinya gubungi guanariga.
2: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai ti hakana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranguyu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni duhenyo hisinya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagun le lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinyaguni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadna kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lao ugunda ni huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugu gurasu won lao lachili no titu. Ani mama rigu lao lachili no, lao ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon luago luweiri habuse irun harihiniwa, abahu da gualigia won luago hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma taduga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luago gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luago hiru guohuma taduga garda tuguya luago fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lung wasakari ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, lari gini aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigi ya le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara gua huma alisungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. ke inaro ni la sun le aninya ga wa mali bai hun itara linya ginye inaro ni la le warinya gu bai lun titu lwagu barigu wa wama wongu wa hau ani wairi timati hisie lun dan le larita gun lwagu hadigu ni sun hugu ya le la muri ha bai huma luma lwagu heresi biruni lau aba inebese gunda atina lau gajara la na finyero sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago la rei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wa gubun Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kamahamuga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nari agunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayin itige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu, malom gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinya tina luago weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luadigi mari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebei lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege laundarun idevese le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kata ilau arumani, mama rigiligibu gen wabureme, hagibu gen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun le servidun lu Cristo won lida saragu lu huyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala saragu idevesei la usun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahany alg daha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Cristo ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uairiguni lun Cristo. Italian lubaiti recibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugurinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lungie hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiage ugurinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa ideve seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon lobo waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago lueri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyundu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugu, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimureha luagu.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Luei hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kay aba wuri ganyun giru ani haruma tuguya lung Kristu. Itara kay tayedunu heve eva hanufu detina lua iginye higira wagudun hungwa lung heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun luele uagubay wapuricheha o heresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay o heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalum afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sun le adiga wamali bay. Odi buribati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubay nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninyagu luago itara meme linya la eseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachiliru babeju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate ile lana ubou le na panta habaginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu wagun lausun nibusi garina lun narinya guni weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avramu hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyu lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyu dubu nwagu, urwa wayasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugunei nao. Aweyasu had na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, lumahada terencha, darigwad nanung walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, alinya gutinya, laguiduka nyuhama, luegnya, Jesucristo, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, rey de hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ayin debili lubei aba grigia, sanditina kamahamuga au debilibei. Ae abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ae lunti lubei na pantaha balau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungite, ani luguchi waburem Jesu Cristo, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigunin lun sunda, subudi lumuti luago inagri ni la nariagubei. Dameha le uburugu nubei damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubei lun, uruwe, aretasi o unigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata laula dimoreha buidu luogo. Lausun lira, nabaga da guahun gueto, lago buricata ile meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lago baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyein sielo, le meme girbe para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luei asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimorehanri guluagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubei. Gamalumu, madigo nubei, lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bei narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubei bongi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuitu wetilira lomba watu nison asufriru ni. Weti mati lari hii nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, lena sufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo gueiri gutinha, haha fala rubanha, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidon lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirguni hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarugu nevesira guba nungua luagu hufulesei, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu ga harita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbai nitsuguni huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagu duninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hidukanyo lau pantu luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru age feintinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lida bay wouchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati Lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nouserunu. Segun ubafu lelichigu bai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu. Luma linsi habu bungyu. ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weiriguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tundanigi lau lufudese higiruni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibay, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaru ni le wagu bay na pulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bayi huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiyeni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napurichi hahon ha mamabany kuriyu, lue lerederu nafago kei mikata. Ani nititu le nobobe mafosuru hamuti lun leresi binu seini luagu lugubu, lausun mama lan hurio. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, luguyeri, arufudahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, hamuti luagu bungi ula ichugu balin, wadagmanu le lan na lapurijion uganu luagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon furiyu. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anagu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ayeti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru lao biangu wa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima dunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigi ruarinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligie ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Warichara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba arichara guti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lau sun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esan hagunfuliru luma lurudu heresi birisi firisandu, odi luegi hafinye lulagu le hagambu bai lulagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumeset nung eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusent nung heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangi li sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali la amuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga le...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La digay,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abiniruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
2: Italalinya lubaiti ha finye banya, biniwatinya uwara luma abramu leya finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu, bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyera waguatinya sunha magufuli rutinya lau lurdu sunsu ina gube.
2: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurdu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
1: Arichago abanya logu hafinye habagaridu.
2: Ahen lurdu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agunfli ruti sun lurdu le labagaridu.
2: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurdu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
2: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abiniruni le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uwatini aba luka jara la La gulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigye, le Kristu. Aniha le naninya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, Aba la chouruni gamalumu gadirsa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lun lafuna guagudu ni hon grigye ligia daradu le meha la digubay bungyu luma Abrahamu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbuybay gadirsa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginye la Agunfluri luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kon angeligu, Lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigye ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungyu faramase luma lilurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula lurudu ibagari won. Gayarati hamuga hayabi grigye lun haricharagun lau hagunflironi le lubayube ilurudu ligia. Gamalumu keisi larinya gubungyu tida lererun.
1: Sun krigia labu genyanu lubafu figo.
2: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chilihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye louni giron lurudu. Lirahu ni bungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, Ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungyu lun Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.

0: Ani hale nabuse lumbe naniego. Isani nirogi lile lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru dule aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyo liru le agura hobai titage abawuri abaliabi keikuriyu labu gen le luru dun moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru dule gia. Lun le resibiru niwa bungyo keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyo abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
1: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bay lun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi bay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie lueigi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongu rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigo lani na agaro duni huwago, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugajara la nadimure hahun lau amu lubujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniaga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
2: Gunda goba wuri marau hui tuto marau. Wago abala ugundani buge ale bidye bai agari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi e guaregu, agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hoube in lau lubafu sifiri sandu. Itara linha ginye, la susere dun gueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinha hare.
2: Boga bon idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
3: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aninga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalana na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninga gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali inseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luagu Jesu Cristo, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen, luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungu le anyawari hati hun, mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine vigirun lun la donde haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
3: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hideragoni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigigwa huma hungwa, lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna gubai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigu hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu. Binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wawagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme dase iti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita, ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Lelarufu dubai bungi won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranse ale meha aramu dunyubai won. Owarita gun ilale la samina rubai la digan. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristo. Dame buga lagun fuliruni dan ligia. Dando lebri sielu wai keile ubo wakubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lidan yin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristo furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungiu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni ugano le anigubali asalba unikun aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinyeni le hidabai luago wabudame Jesusu. Lumo lago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lung larugon gadagaduni hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi u. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi ya lagan le lichu gubai bungyu hon lani gu haa sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya la luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu dubai bungyu la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi lomwere jagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougien sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hada gi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi halanari meliganyi bungyu wa wagon, keisi hahibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigon. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun la rufudni luweiri wisye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, Luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, Luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidin ega bungyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bai huriyu lun aba meme hama nechani. ani lida lugubu guanarigu gringua lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hamaha mamabai kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau longwe kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriyu hamaha mamabai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bai lun abarigu hama ugubu. Nyambi ti Kristo aba lapulicha ni uganu lwagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lumbungiu lida agia Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifili sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichugu bai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, aule a deru by luegien luadig maricristo. Lun hosera gunhungua ke lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungio lun lanigu hama ke lagua runhun. Una bugu huma, hinsin habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungu haguchi sungubai, le haugin bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
2: Mote tienyo baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichugu bafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwa raguati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baikun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu keiha ibidi ya hapubanya lubungi. Habagaridu banya uwa ragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadibai, iseri gua huma lida hani sifi luma lida hisamina, dagua huma lau iseri igabri, igabri lila digibai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritur letima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumega gu abameme ugubusung huguya. Ahun aganida, mafigon huma, male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani, lun la giria gun lungua, lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: El yahan ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma maniengu huguye me libidio niga au ni dimure imalati la diga mabujitu tiburikate ile lubara gelira jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga o la digun la burikate ibiyeti o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati lugundo la diga burikate iburibati le labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimure koni wa lagu buri kate le ha digu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Aga kutu apa buku yang dia rumah tu? Sarah bakal tak gigi nanti. Aba melaruh pun kata dengan Kristu bawa.
0: Goni kihuma lubai ti buido ida linya lah hauseru. Ma bagari dah huma kei ibidi ya kotau. Ha bagari dah kei cu tau. Justru huma ikidan ni lida kata ibuiti lugundu uriba lida. Ma video niga dah lah hau. Haucha huma gun faranda huma ni kala lugunda bayi waburemi. Ma baca ruada huma lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugubu banya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisi ya lun Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugeri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisin, la diga lugu butan. Ani wagia libri ugubu ligia. Larinya hane tida lereno bungi.
2: Ligia ligi ubo ilubi uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ni hayo ilu gita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsi ta lumari lun kei linsi ya gwa lungwa. Lungnye inebela tu mariburi tu.
3: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigni keisi afinya tinya lung gagamba di kuma hong hagubrigo. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyo le anegubay buiti wong lao wagumfuliruni.
2: Inebela buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu la ugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adige humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure me hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya houseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai, ani aba la lau la nugni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dahu mo sun dagu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwey leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya igirigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhu mo lwey ti sun dagu lani na asudarahani to lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaru ni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no li sabadu. Logi sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubai. Ligie nauna habali hun lun larinya guni hun ida wanya la, lun lichu gun digda go hun, rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e servidu tinha wogia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da to hun, kuguya idu hanyo ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ninu bungyo te, Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungyu huago luntima la weri du insi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na do irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na do irinya la lueginye na purichi hani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani kata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timahadume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara wala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. afa agua sungu bailida aba lung la bulucha gua fieni luago Jesucristo keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyu, le aba baiseini lanna feri di go hon, gama lumu lanna salbaru ni hon, ani luma ge bungyu liabi kati le, la diga Kristu, gayarati mama regulun hafinyeru luago, gayarati ginye hasuferion luegin. Huguya numa, lida nyadio aba meme afaguni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gueto agambatun luago ida linya meme la nafagu.
3: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tirruja le lubei Cristo bafu hun lu hichu gun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichu gun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida abameme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri, luma abameme saminu. Madiga humani kata, Hogu rugu lung hanuguni wa wei, ni lau panto, lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarg. Mama rigila kate le buidu bei hun haluha, alo hume ginya le buidu bei hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sung meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bei, Aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabe lida ge sungubei. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, Lung haku duragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesucristo la wabure mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhenyu hinsinya tinya nun, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritagu ni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lwagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huwagu, launa subudiruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichuguni nibagari guanarigu lung loustaru idevese ibuiti le hichugubai lung bungyu lwagu hafinye, gunda abadina uwara huma lwagu, lung tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabudeme Jesu Kristu, nona habei Timoteo arihon madise. Luga yara bei la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bei hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbei Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subudi ti ligabri hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nona hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri epafroditu lari gon humon kei hasubu dirun Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lung hagunda arun lau harihini luma lung maweiri la niru. recibi humai lausun ugundani keisi iduhei luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sunka itarabanya kei ligia hun sunwada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lu Kristu, derie guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
3: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagia legunda abe ilawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buwagani runi le luagubai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungubai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasaru bala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyi irun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
3: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike, Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Logundu afa aguatia nauba gian lida la pulicia ugano le lana salbaroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gobalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya la diga madise le liabin Kristu. Madiheri da huma lago nikata, Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata in idukanyo. Samina huma lagu sun le inari nibay. Sun le gadina bay inebesei. Sun le richabay. Sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Fala huma sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari gohinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunua lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegiru bay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasamina run lun gubayrigu nibihin somu katei. Le nabusa irun bay lun ti malagawon dun le lun bay hibihin lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bay luma sigu lau yebe lun bay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi ete sun le hemege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itara la. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
4: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigine le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luye li subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luye li igaburi buiti, lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, la luenri lubafu lugajara la hawandu nisun kat.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: diga hafinyin lulagu lubafu bongju le asara gudu balin lida ge owini. Lwagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongju. Agun flirei na lumasun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongju iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida ginyebe ferud na lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni lwago guruwa. Ganyi lumutinya kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai lwago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun lwago burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni. O lwagu lamburi fedu le harita guagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weriti hadimuri han lwagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, Lwagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le redderu ninya grigi ya loil hadigin le harita gubay hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubay luma kristu, alua humay burikata ilan na cielo le nyen lubay kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma lagu burikata ilan na cielo, mama lagu burile lanina ubo. Hilatun luma kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Luegi burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikata ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itera kei ferudna lanun Kristu. Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. abagari deina laudarangile, que tengiradi humaguinye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguyame huma wagua laulichu au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati nalago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lidasun kate La diga ligue hinse bailu bungu. Agubrigu, masagraguala, haguma diruninya hisanigu, draguhani magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu, lida sun kate. Mama rigudanle, ariaguhanya la, hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sunwa da, tau sun hanigi, la diga luenri, linebe bungu hun. Furmiogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani. Kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungu sun grigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisanu, hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniye wa guwa le hun luago maruko su, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadage kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago laruwe habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huwago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefenti na luagu harita kwa la epafirasi huwago luma ginyi hawagun ha uburgu ban la Odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginyi demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsun afinye tinha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua, houna honme lun halihanu tila na ligilis Laodisea, aliga humon meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luagu na dairunya la binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana, kapitulu aba.
0: au Pablo luma silibanu labu Timoteu, wabiru nyogara da tohun huguya tila naligili isto uburu gubon Tesalonika, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu, lwagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili lwagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igu lun heye du niwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nye rigu ligi ya uribani hon. Ayinti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbano la uganu lewa puriti abai. Lunga faran abadun la lidan luweiri gubure me Jesu Kristu. Itara nian lubai tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garada. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bai linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere hun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumia guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lunha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ron lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun, darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busigano. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun suwada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chuliru bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
1: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichu ni wabungiu lanua dirawa. lumi bihini asal baru ni lidang yang wabudem Yesus Kristus lanu adirawa. Ilat Yesus Kristus wawago lnu wabagari dun uwar luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kai hadigni kuento. Niduhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagime mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi hama hun saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lita tarangi le humagua. Aniega tibagin hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye. Lugin gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Yesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun dimure lelarinya gubay ibungyu hayum lugien hiduga nyo lwagien Yesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Disa huma loi sun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Yesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Yesu Kristu. Binilo wabureme Yesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Yesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Yesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Yesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Yesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisi ngu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jiebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate lemua radunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Yesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. lausung meha adimori hana wuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay na sandiru ni labiniru ni na bungyu, uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbe lun bungyu lugayara bay la rufudni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya niabi lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyeru luago. Lun habihini ibagari magum chatiti. Lige ruo malubay uweiriguni luma inebese lun bungyu le Warua itebay, lun sunda, le moveda di bay, sinyali gya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lun bagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumulugu gye profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la digni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lu bungi hawagu sun gerigia hawagu gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimure ka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe lun lafaye iruni lebegi hasalba no sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungi u kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe lu hafuri idun gugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, odoguo serubritu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha, derege guanya banya hongua lun bungyu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladiga bay bungyu furumie. Larigin ladigon eva. Mama ginye adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi nyabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lun alidi hatiba ila aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri. Lun ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sunda lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligie bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarila aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeetinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, agamari dun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia niburengi dibula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubui tihon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini, itiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya vrinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutumuti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kate luagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate le hon. Maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawein irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseribidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun lumabungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sunkate adimure hakate lemon lumuti. Ligiem nabuse enumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimuri ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwati maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon ha gribo ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, li gribo ge bun yu luma wabure me Jesu Kristu, luma ha gribo ge angel ligu ha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao ha neguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturi ha niligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu, lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu, Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ain arufu dahaba garigi ya kata imarichati, animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu, leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, Aba barugu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aban la omwebu irisi ni agonfli uni lumabungyu lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladiga manigu tiwa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadawiragun lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luguginye bungiyo. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe ulagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwagu laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rigunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gabahon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le timat timat. lung aran se yung hama lung hichugun luma lung hafani hani le hama bay. Itara luba honda ragun irisini hongua sielu le adura rubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugu bay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafini eka afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lung basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun, lichugu babungi yu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lao weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun na purijani uganu le, au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba ni sun kata ile, lao sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, anichoru numuti lao gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwa da meha la negni guraso nu uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi runya lan. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede no sun suina gubay labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganye no ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luago le narinya go baibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita go ba luago Jesu Kristu, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bung yulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uago bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha magufulirun ligia la gufulira meme lugundu siyanti magufulirun la luma wago
0: harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure mabuidu buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagment buiti Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseri, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grigye itara. Gama lumu ruka libungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Ani henginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba luweiti luwei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi ya habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru lung kanka nubala lung le inaru nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigni labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuriruni, rugwa babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadegimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. hocha ba biabi na rihana frese. Igira lad na demasi, hisi ya timati kate le lan na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Unahana tikiku.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y doctor,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agamba gudanei hon sun grigi ya hama ba in huriyu. Italian le sefuru nina na bure me loi oveni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
1: Au, Pablo, eseribi duti lubungu abagini lani Jesu Kristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu napuricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni buluagu ubohu le giri bai kureta, lung baranseru ni le mege gili bay lung laranseru. Luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lung. Lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri le hinsi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichugu, richagua ligie me. Derege guanyulungu lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inayru ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lunhaudi lau harufu da ni le richabay luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon. Gama lumu lau burikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon. Lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
4: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwaragwa.

0: lobe. Aniya gabajon alidi hatinya lagu lunti la dereg dagula hauseru. Innebe wahagie me buidu hachigu dereg dagulida hafinya lagu Kristu. Buin lau insinya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya buninya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun katei lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate ilumbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugaru luba nuguni wa kaimi kate.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyuhagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wao, mabucha hawagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau larichara guagu zani wa bungyu ligibu gen lau lareini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huuti hong sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai mele hemege rubai kon lung hasigiruni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lung hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege wala. hulamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sunha numa banya bun, mabui ga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi duha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha, ondara gubanya bubinye, kei si tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena rita kum buagu, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabureme Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangie. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbai badigu ni bun. Hime inumuti ayumura guarig na bun luago insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawanyu bai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau tiafosu runi fulese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu bwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairug hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabona nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanyi bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badigu bala sigu laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabureme Jesu Cristo itarala.
2: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo aba.
3: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hadagien profetagu. Gwento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Ani rule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia adugu bali sunkate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loe ge longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. La sibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihada.
3: Maria nguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinu. Ligieme aba isanya ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuku huma sungani angeli gunu.
3: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kamagara gali. Adu gati ge lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira arinya gati etar.
4: Bungiu. Magumu cha diti baruiha, eni ama aruiha nile lani na lichatu. Hisi ya sile buitu buipungu, yele goli vile buipa buipungu. Lige niki bubai, au le buipungu yute, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
3: Arinya katiginye.
4: Buguya, abore mi, lida lagume seha, adaka kumuti bobo, la ubuha bubadiri siyele. Lagumu chupa siyele, lumo bobo, ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tu publike idengu, babaru cha buboi ke ya ba idengu, la sansi luo ba ke idengu, ahi buboya, aba meme madiku, magungu juboi bibahgani.
3: Maria kutibuingi unia ba waya asu, lu niya ba angheli.
4: Nyurupa lege nomele, dari nichuku niye bagani, labu ni umubudi.
3: Sung angheli gu, sifiri gu ya seri viduti nya lu buingi uhagi, au na huti nya lu, Hidera guninya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boy hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye halogu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu watimure boy logu asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni wun logu inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichu gubay wun, lao amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa birike lubebele sebala hawagu, atuga umuti ya unda buba hawai ahili. Gamalumu dagu kata gumuti lau wairi guni luma inabese, rubu mutinya lau jesun katei.
3: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun katei labu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gilila sun katei nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu, lao wairi guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lao luweri lisi habubungi wongu, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingiu, anilida gieti ginye, anibusienti buingi ulu gafara hama sunglira hanyu lida luweri gu. Ligia lunti lubwe ibuga la sufuri lire buingiu le Jesu Kristu. Kaisi haba grigia, lunligie bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le onahabai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwagu hondi ibirigu. Neremo babuwagu kweri hondina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babuwagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunye nyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara baila longwe gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boi lebi oweni hongrigi itralinya gidalumuti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano boya kai idamuni laduga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri Lulebi bala lun aba melan fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibuni hafi hongrigia lau le dere geragun lungua logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
1: Hebreos capítulo 4
3: Gueto Lubaiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu ngon lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kouniki wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngamera gunile wagu bailarinya kabwingi.
4: Lige na afinye roboy, dida niganyi, lwagu mebelu bayala, lido mfulasule emera gwagali.
3: Lausun, gumulani bwingi luadig mailuma genveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru bwingi lwagu lisedungweyu.
5: Aba lemera gugungi ulida gesun lwadi mari lwagu lisedungweyu.
3: Ariyan wagoya ligia tidan lererun itar.
4: Mebelu bojinidun fulasu le emera guagari.
3: Laudimure iburile, subudi wamuti logo aransi rua lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Ligia laransi rubay bu ingyo amudan lunga yara abaylan hebeluru isi grigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunyi, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulumuti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti lua iluadigmari, itar kai le emera agu meha buingyo lua iluadigmari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidun emera agu niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigu tau, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingi. Furangu ti sun kate lun le lumbay laguse ragaduni. Hesusu le liru buingi. Le beluha libay siyelun. Ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Jesu Kristu. Le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida wemege iru.
1: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada gen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loi ginye hauba dina grigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi li lan fadri gwanarigu kai furumi gwarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li gwanarigu kai si furumi gwarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loa gu lifigo gwanarigu. Kai kubayrigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyutumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia Rule ubaru le lung kaisi meha la susere do lung araong. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kaibu galarinya guni lung.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadri uguya, lusundana, itrake melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, lu masarago agu iro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambo ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Lau la sufriu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti haunsun haa gagamba di banyalu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wari yangu ni huu. Ani heri yangu ti lari yangu mfurangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tinya haguragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habuba nya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro gon wa malu baiti lidna wasubu diu togu lereru buingi. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere ngu bai le buguru Kristu. Marita go ma luaguru go lebu wa finye. Kai buri ligiru binadu igaburi le malat luma buri afinya ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichugu no uhabu habu lugu afinya tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingi grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye mwingi. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu mwingi. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru mwingi. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha here gubai ya hasakri ha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunye ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubaha ni buiti honga na degi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hidu henyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruu tiwa lun hamagwa lidu. Buse ya ragutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingio. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avra logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyonu grigia, logaba le wairi kutima ati hawai hafinyonu. Ani choru hen ligia ti aba kate la ufinyo, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligia lubai ti, la choru bali buingi ulereru la ufinyo. Lugundu, businye la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. masa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulere rungo, rule lafi yunu luagu, kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyubi banya lumbuingi ulun hasal barun, kayarati harig dungurasu. Wagele afinya libuwe logo emeni ginile rula libuwe wong, agda halumuti emeni ginile wawani, dereg dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni giniligia inyuguwati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henye ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melquisedec le uru elida meha fulasu legiri bei Salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rube lida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate uruwe richagwat gama lumo subuti watimeha kei luruwe te salem mini lalira luruwe te darangilo ibidi wati kata nyala meha laguburi gubanya ibidi atikinye kala laguchagubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye walira buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma itilogo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidi sifare inti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi sifare inti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi sifare inti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Furama seluma gembuingiu. Ani siente la sige neruni ni aban luagu weiri kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Ja wada, fadiri guha resi rubali ka lidi sifare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melquisedec tatimura halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha akubura habali kada lidi sifare inti gwento Logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada age fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, Danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati danle liyabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu ilu lafadiri haba la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Yesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunga na itereke Melquisedec.
3: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafi nyuruwati dale lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti da lereru mwingyo.
4: Finyu halimungyo, le agureme, ani masansi rego luboi, laritamu. Aba fadiri mwuyang, lusumanda.
3: ligi ya Jesus lubai acoru rubai aba daradu buit mati luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masa giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda lula yuma go lubu ingyu awagu. Jesus lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Jesusu adaga gudini abarangu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lira ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima abu elida age sun le warinyo kubay. Logani hila ma fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ige lome re lalana larunwe habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabe tida sandu ario tima tima to to ladigubon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyego fadirigu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kata iliyawariguti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawo la lugundu lubaba iladigunu Moises luba buingiu aba larinya gumbuingiu lun.
5: Adaga boitia sunkatei kisi iyawo tona rufutu gumbu lagu vugu.
3: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigla ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu magunda atibuga buingiu la furumia ti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
5: Lania nanyari habule mebungiu. Lachili gobeju, lunadudu iseri daraga, amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu bai hama hakuchaku, leveju le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li vukamuti meha ni daraga. Lijeti ligi rubani ya hongua, ninyo lania bu abule me.
3: Aniha daradu le lumbo inadiguni hama linasiyo Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abureme.
5: Nichu kubo iniluludu lidon hasanyuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boi lularufu da honi wanuagu. Maria mboi wugiri lulituhe. Nilulibini subudi boi bungi le abureme. Lugundu hasubudi rugo na sungu boi. Lumo gebe jiri tima gidi bui, dari lumo le weli tima bui, adari. Ferudu na nukoi, guriba nile hadatu bui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia lurudu ludagen hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragada. Gamalumon, Sariviti adagara guduni burile, lularita gwa gudunia luagu hafigon sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaruni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboe ubo wagun.
5: Mapuse lutibu adagara guduni ni itewese, ruru kutibu awa ungu guno. Mabuna tibu lawe adagara guduni gudawa ibu. Niburi lau adagara guduni luagu figo. Apa di larinya gu, niubi hatina ubo wagun, luna duduri bugunda nubungi ito. Itera kaisi buru ini ala muagu titambelenu.
3: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingyu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingyu, lidangia moisesi hongrigia lung hadugani. Larinya ga Kristu lari igien,
5: Nyubi hatina luna duduri bugunda bungiri.
3: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu, sagwe yu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won. Dale lariyangu.
5: Anja darat le nuve na tukni hama lari kepri me layu ligi linya lariyangu wapare. Nechu kubayi niluru kutitu hanigi abahe na burit nilita hasamina.
3: Lari ginye lariyanga.
5: Marita kutipi adine me loko hafikon ni loko kuri uribat le hatugubi.
3: Dan lubayi le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara guduni loko figo. Lige luboiti nituhinu, laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboi. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboe, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasanti ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dagulidan wafinye, masansi ragun galidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugni le buidubai. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni yubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyen hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
5: Aulelubu ila bainche biduni ya grigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
3: Ariyangatiginye.
5: Naguse biduba ya numutu niye.
3: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingu abai. Harita kuhuma logo buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. wairi ti meha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sun kate lau grasu. Anyahin hida agien anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Ladiga haibugun loma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubanya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudinyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara la mga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
4: Maana hali afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu ta. Ahile naliche na wadu kubilagu lafinye la baga lidu. Ahile feri dira lafinye magunda abadina lumu.
3: Wagia mitra antiwa kai grige ha agiri bidu banya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye waguchagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulaa adigu bali ubo, Larugu lereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba dagara gaduni buiti mati siga lau le la dagara gadu bai kain lumbu ingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun luboiti hilala aveli, aniyagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarin hen lereru buingi, logu lubarage boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani siyenti lagunda aru buingi, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingi, gasu wafinye ru luago, anihi la ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulun, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingi, aba lafu idun, lagaire gien, ibidi ugalun, haliyon bai ilan. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme ginyen, ladigu bai isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti ilan, Furama se meme ligia lumage buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingio. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere lumage buingio, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluago, lagufuli rubai la buingio le furama se lubai. Lau sun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasielu banya, kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagu wati ansungurige ha, meresi birunga hamoi sun le framase lubai buingi hon. Gama lumon, ariha hamuti liyabu indisegen, aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luogu halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari go nyehi aba buga agairu bui tumati habu serubai agairu ile sielubai ligi wo lubai ni buse gari la buingio lu habugi te boila aba lara seru aba uburugo aba tame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lira ile isaku hila gubelu la dagara guduni lu afinya memeti lu agu buingio rugo tiebe lungwa Lule dere geruni lire ule abana guti. Lausun ania gali labuga, puinki ulun luago, saragu mela la duke wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali abramu, logo gabafula puinki, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duke ni puinki la ulichuku ni isaka, lari gun lu abramu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaka, framase lubay abiniruni lun hakogo luma esawo. Lau lafinye hakogu, da mehale lowe la, binilu mutika aba hada ange lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariangati luagu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lu hanugu ni labu hamagwa da mele, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, dale lagiri hobi, Aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihi logu buidu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule lichu gubay uruwe. Laulafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ru hama lumutu niya buingiu lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa laula sufri ru unabuguni Luigi Cristo le lumbo liabui segulau lagano lida sun lirisi Egypt lugundo loga fayeruo le lumbo lichuni buingiu lu lichi gai laritagu laulafinye Moises logo buingiu abaligiru ne Egypt manufu de galue liganyurue redeiti derek dagulida laritagu kama hamuga aria gulinya lumbo ingiu le mari himbe laulafinye Moises ladegi fedu le giribe lueyiru esefuruni Aba launa ha, aba hichagwe, tube nerihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasugru angelile lanin oweni. Mafaru, la mga niyaba, hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dantile habuse rumbo Egypt na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sag binafu logu sedu veyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenya nuhurinya, Saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudunwa. Lugayara abayla hagu yugun lidonga baibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Abaychuni agira waguni lau gringri luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe feng. Rede itinya ibu ganya hatugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia, Lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewa li boy, Laduga aran selibuga buingio aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
1: Hebreos capítulo 13.
3: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humaye lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita ko huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela mari hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundun lichukube buingyo le emeke irubai hun. Arinya gali.
4: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
3: Kayara ati lubaiti warinya gun lao afinyani.
5: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadini. Kapati bayara hama agiriga adiganalu.
3: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runwa wagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busiye wabwe buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abay lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani na darangilo le ginye asara gudubalin wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni honiri mudun le weritimabwe. Le achoro rubalin lidara do buingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha nalbe hun tida murusunkara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timateo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabutigu ligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binila ubu ingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
6: Nidu wenyu kaisi hugi ala grigia ha afinye banyalagu wa bure mhesu kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli geginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Ahan etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
7: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
6: Harien galule gudeme bei.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Nyuruba ya.

0: ama surutu wanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagu dibu tungwa, anibuiti ya lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayera tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayera ti sat tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayera ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu lalubwa honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiya humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha, aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
2: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagu da humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o la dariru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dariru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, leri gu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badariru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kaba la susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira gubwe luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago, capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, hugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigolu lumahani pulata. Aniligie babu ya aram.
4: apa me hagurin chawagu loige kama hamuga la watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itiligia ichiga hidurum. Ania gamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya haa madurum banya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lao afinyini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani ya furi da hugue me huo gua luha reidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubovagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
5: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunun la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruba ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigilau golu. Lugundu gagumucha diti golu. la unubaiti habando ne loucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, den mele la giributu ubo wagun. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inembesei, luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun, la usun hun manihin humagi lulan. Eni la usun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu hasubudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu le hada abai hon. Aba la subudiragdu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubo uhun. Keisi sanigo gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu ti lida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
7: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
6: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lun ti huwaru du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu, opulata, lau lita Kristu la fairua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megiti luagu. Luma gien, lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyenu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyenu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timata. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Taria hare lerenu bungyu.
8: Itara haya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
6: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
6: Ligie lubeiti, igira humei sun luwe yeri buribani, sun igeni, Biangwala igibu, gimugo, lumasun luweri marasolugu, itara kehabu seruni, irahni ufigiginya, miligi harumati luga nyana bela, hawena mudum, itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela, ledere bugudun, hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linha kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu. Ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu, dige gien taniengu bilerenu bungiu.
8: Nichi gaba dubu siyong, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago, buidu belidi hon.
6: Weli ti le begi dubu ligia hon, huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
8: Dubu le augo mebere se hama abuno utinya, ligia le dubu le timati.
6: Arienga tiginye.
8: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
6: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni, tugego otinye luago. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseru ni bungiu. A gente huguya le afinya bilogo Kristu, aba rasa nua da hunti e huguya. Fadir guha esere biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikate buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen weto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu. ahanya sufrira luegien hadigin kati buiti, abahawando ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madiginti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba wayasu. Alehanabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
6: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida lahanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba taguaru lung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuridu. Abagri du hama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Lebuseti, labagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilun kundun, lunti lumigi lumigi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele buju bui. Alu halai terangiru au me lafala bui. Adiga gongi rumoti ya wabure me buju hari chago bani. Agamba lai hafuri ya idrundu. Anganya ha adiga bani vribati. Magunda ti buju ha.
6: Kapagi ganyana la adiga vribati hun. Ahang icha go hungwa luha adiga ni buiti sumada. Gama lumu. Fulesi watu ahang asufiri ra la adiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Segelau lalu hasufrirun, luegi hadugun wuribati. Haritogu huma luagu lueni lasufrirun Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba lasufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula negri ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bo hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
6: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilaguanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibini honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyela saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibiri vai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailula purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin uweiriguni luma ubafu lu sundan, itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu, lau sun luenigu. Fulese iwatun, ahana bua loigie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubahida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la loigie la faraha. O loigie la liberuha. Ni loigie la dura aguni libiri lurudu. Ni loigie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahinya tia sufri ramutu loigie lani gula Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Luntilichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Siluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
6: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Kesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamarumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
6: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, weiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu anyu humei lagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, luga fara wama lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati, lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
5: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Simon Fedro, aba servidut lu Jesucristo au, aba guinha lá ni apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia lea finha libe que wa guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gul Jesucristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le me mege rubai von, lau lubaflu wa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudun en Jesucristo, le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se luvivon. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lamon gamadagon. Ahenihin bai burikate lira hida le timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahinti le uwa baikate buri lira lida. Itra linya kei aba marihinti, o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti ni duhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guwagu da meme badin lubei luwagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guwagu dunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
9: Ariha dirai, lehisi ebeni, leaube ume bulano bunda.
6: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye diwalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundum, madumre hatia meha vuguni haguia lauhani hongua. Haguia, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
6: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin bañala hida. Hada ruba iyeni lagana guarufu da anile inaru nibay. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba bañafala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusa na gudu wa bala, eni siadi vanya luma gina binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba la chagaru niya mafio ngati, aba ligiru niya adai ruva lida luburi ganyen, agura aba hei luweiri lagusa na gudu niya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya, Noer gunyen le purchi e vai honga fiko tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi lavon a salvara. Si adi lumut meha ginye uburgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lago duni flasu buri ligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi hari kie. Gama lumon, salva lumut meha lot. Aba meha vugiri buiti, Leweri be li dikere luagu li vii ha gaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vagiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihine iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digu bei. Salba lumuti an lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufri ru nil luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufuda hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugua tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufudu hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere timahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadurun. Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Aba ti la den haba burigu, maria gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buiduburi ti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale suru bai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
10: Hoya hamuti only hevereha.
6: Luma le ariñagu bai.
10: Agarabo hatu buir huswamprugu larige tagu le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3
6: Niduhe yuhise tianu, anuhan tibia magara da naburga hun, tida biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, Luago arufu dahani inar nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haninya go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le va salva regule. Le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinya go bai. Rutima humai le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi banya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune luagu la dugune la bungi usun kata lida lidani lun la dugune wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irunei bungi ule furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti luleferi duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La chili rubabeju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangile ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu laguru baharigien la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie, hene guti gufaran da valan. Hatibide oga banya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Koni gigua huma hungua. Loi heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
11: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuengyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio. Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio. Ani magufuliru ti lao luguma di. Jeet grigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen ti grigia le adigabalin le lubaibi buingio. Hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di walna aba luma. Le arinya guti logo lida nya la aba luma buingio. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida ngili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburi. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi humaa lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi humaa lila uribu logu mafui. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi humaa lila buingio uguchili. Naburha bai huu, agubrigu, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu niburi kata ile lida mwe ubon. Ahihisi ya ubon huu misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihini kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya luboi sarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sun kata hun. Naburha boy ilubai ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugu chili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili ugu chili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi ugu chili hon. Ligia, araida huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugu chili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chaditi. Kaisi ilarinya kuni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya anie sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha huu. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufu daha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu daha lali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi kaisi subuti humani logo richagu alan kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirahunyi lambu ingiu sunha richagu wamanyi.
1: Primera Juan, capítulo 3.
11: Aria Roma Luari Vici en Lubungi Uguch.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: घुमा दिया। दद का सौन्य बनिया भी केलिया भी ही वर्ती आर्य फुले से वो बेले अगा गुदू अनु बे अनु हला दोर गो लुआगो लुमई बु गुला सुरु सु लुलारी हु लिबू सी गई
1: अब दि हो दर गुनिया तुरु ए गुली दा फुला सुले गिरी बे अर महदो लिदा हेरेनु एवरे अब दि लातुरु नि हसे द आंगेली लिकोपु गरा बलि गु अब लाफ्री दो अबा उमा लली लिदा गे लाल उरु ए दिदा टेंपल लरिये
2: अदुवाल
1: अब ये लाबा लपीर हनीग अरे चुनी लुम वयुहुर अब लाई की चुमू अल्लाह वाबा हरा बगनाली हेरे सिगला उसु हरा बगनाली ले दगाली बेलुम गे न्ये हमा गिरी के लिजी बुबुपो अब लफानी ने कु ओए बुबुरु गुलिदा उरु मुरुसु अब अपुरी लगुल दु बुरु गुले बो गुबे अब लरीता गुबुंगी लागु उबुरु गुवेरी दिले बाबिलोनिया दु लाहुलु चगदनी दिमे ले लानी ना बै चुनी ले लोना हबैलु लिदा लिगानी अब लगुमु चगु सुन उबोहु लुम सुन उब अब गे लाबुरा ओमे बुबुरी लुबर हुया देरे गोत सियलु गे हवागु गुरिगे हर बुरीति चिलु लुम सा लिबुर अब हना बगुनी गुरिगे बुंगि लाग लदगा अब ला अबै चुनी हनारि मे
3: Apocalipsis capítulo 17
1: Abatlia bia bahada ge sed angeligu halau me sed copo abalani guno
4: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligi po gusarahu tuna bon Agana manyoru e guha ubogo gubanya lida ahoru anituma Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha
1: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda Abalanigunina angeligi alido aba fulasu makaira wati Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
5: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu wele liye mbogo.
1: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guangali ligianu.
4: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu derebidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anugi baru le sedbe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu uento uali, lausun lira lamude rubalida ge fusu le mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma ge ladugu ubo. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga li haruwegu, aba hadage laruwegu. Uento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruwe habaluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagri be ani ua li guento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nye lido lagu incha wagu sun sui na gubei. Disi ganchu le barihu be disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruwe na luma monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adega habure me sun habure me ligia harui tegien sun uruwegu. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
4: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara du lunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bu kuburu gule aguma dirubali ya luruwe te kukubo.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesús Kataile, Aba Nanihi Aba Ya Angeli, Larari No Cielo Ya Lao Saragu Bafu, Aba Larungo Gatu Ubo Lao Limiri. La Guara Guati Lao Umala Liheriti, Lariniga.
3: Abiri Babilonia to Wiri, Weto Hapi and Harumafia, Harahu de Guadal Sun, Awuya Sifri Guripata, Hadi Budunu Hieti, Ani Iere Habuti. La dega sun la necha nigu, bacharu wanya lau didinle lani na tahoroha. Ani agano wanya iluruwa itegu ubo utuma lida tahoroha. Risi hanya alugura hatinya buriha ubo wa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
1: Abe tinaga bulariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
6: Furika mababi loye nge, hugile nani gu. Mafara hamapu na lida tifikon, luma lida tabai chunwa. La tega kibe guali tifigon, dariru la chunu lusielu, ani harita guali ungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ile tadegubi. Ruha maba umi lehere timati, bian wei afetum, figulo le tichi guai hum amu. Sufri yuduta humu, keimene tedere gu tungo lu anangu ni umbua, numa lu uende bini, la tega alia gata tida tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba urue. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri nungu badinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haga nungu ya tuma lida salufuri numa irisini. Guteme gotuge meho dame harihini, lugumule ni takudu, aba me heredenu disu. Le hanofu delwe tabai chun. Aba meharingu.
7: Fugi abu Babilonia. Uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugu musu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hati agie alugur hati ya buriha ubo wakubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei. Ebegi dina le hanaha bay. Ebegi dina le buri golu. Pulata. Dibu buidu buriti. Perila. Gamisa linu to finu tu. Seda. Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti ya ginye anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, Ibini musu o grigi elu halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
8: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
1: Hanya halugura habani burikata ile ani risi elida uburu gule heredur badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu heina asakuri heina aba meharinya gu.
8: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sungha na dagi meibanya bananaha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu ayahu waha asakriha aguwaraha.
6: Fukiamu Babiloni lewe weiwe disi enyaybe sunha kakune bwenye waporu. Barana lauli isi anilitara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi du Babiloni. Bugui esiego, uma hongui apóstolo, ama profetago, ama sunlani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hum, la ulasie diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
9: Itara luba, la radi da gudiniwa, Babiloni, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na dagi metie bida nika uwiri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. madura guhalime la rugu galang bida magang buwa digyalime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari ya katele ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
7: Aleluya.
10: Lani wa mungi ya salvaru ni weli gulunga ubafu. Ladiga abusira bidaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi lai uwe buhoruto agadi ubali na po ulau kagalu kuri. Hagu ya kedalali hapara wagungu lani kutuamu.
1: Aba ya hagua na ha.
11: Aleluya.
7: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgo hudugu wa tenlo bungiyo le nyubo iluaku lala aba harinyago
6: itara la aleluya
1: aba tilagabu lariye guwapa umala li yarafa luige lala bungiyo
12: buku ma uweji kundilu bungiyo sunhu guja le esedi dugali ani inebe la kum weyanya nubrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agua raha.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti paikabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gumi ilu. Latika chiriha lidani la mari yedumu du. Aransa yuladani. Tauta daura gun linu tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ipagare le suruti, le habagare lani kubungi.
1: Abad lani ya kuwangi halinu?
13: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lani ya kuunu?
13: Dimuri buri inaru niti, le lani ya kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu kiangi liligia, abad lani ya kuunu?
13: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirubwe Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta
1: abad nari inisia luhurenyo abad lasali reguaba agabayu haruti leti awari habali gumfu litiluma inarani ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu to finutu. Harutu. Haruma. Warin hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yule iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
14: Haruwa ite sun uruwa igu habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara lida veju. Le agora gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielo. Lariniga.
15: Higo ugu, ondara go guma lu ome voladina ragdu buingi. Ho guma anuga hagri duru egu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagri du gabayu hau sun ha awari habali. Hagri du sun hauye ugu girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyigurikinya kai wainamuni.
1: Abad narini mosturu, hama lurue te gubo hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga bai milagru ligibuge monstru. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hongo walu laburu du liri monsturu hawagu. Udugo hagia tu liawa. Dando ti mostru kei profeta ye tiligia, aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri hebon liumulugu gien le warihu bai lau gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angeli, larari no cielo gen, lau ligele infuso le mebebe. Numa aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigeduni angeli ligia, dragon, le binadu heve, le mafia bai le satanasi. Aba laguraguni logo milu irum. Aba laguruni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigo aba sayu logo bena, lume ye dudige la yala nechanigo dari lasgun miluirum. Larige me miluirum ligia, ligira gdu aba logo murusunda. Aba narihi ni hala buriha, ibiwa yobafu lu hagusera gdu, nyu haya luago. Ariye numutugi ye hawani ha meha, adiriruba ye chigu, luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma, luegi hadimu neha luago Jesu Kristu. Ha mahudurugumaya, lu monstru, ni tu liawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagula harunu. Aba narihi hasaru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagwanya masaru te lidage oweni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asaru ni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asaru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hea uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liya lubaiti, aba hafuridu suda raguhagia, lidage sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ebuweyo gulun sunda. Abad narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu, tuma aba ya liburu, tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu, hilagwanyo, logu brikate ileme hadugu bai, segu leburu wa yubai, tida aburi liburu tugui. Deregele muti ya barana, suha wako baya lida. Deregele ya gie oweni, luma habara hilanya, sun hilagwanya, halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu, logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa oweni, luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu, luma furumi eti ubu ani uwa alibu gabarani. Au huan arie numuti uburugu sandu tilei seri Jerusalem. Larari nu sielu gen luma gebungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu gen.
14: Ari heba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana ubahama ani hagia balumuti niyo. Bungi umeme bahama luligia la habungi te. Laraga habaisun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigu hafurumi ya tiburikate.
1: abati lariya ko bungiyo
6: ariya ba adega dumuti sun karte iseri le
1: ariya ga tigiye
6: babu dega la dega inare ko tigi mori brile ari ga yara ti la fie nu nu alwa
1: lariye aba lariya ko nu
6: sunha na dega ni sun karte le au alfu le dumo omene lagume seha dumo lagume chegle sun karte le magura buti Nichu kubalun lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari mafaye haga luago. Ha agayi rubayi uribani, heresi rubay sune lubay habihini ke halagate ke nirahi. Au me habungi te hagiye mi nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sed angeligu, halobe sed kopu, bui hau sed, hagum hon igei, abalaniye gunu.
9: Higab narufu darwadari bu, tolani mutum weriyo.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba larufudini onwe buburu gusandu dile Herusalainu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru iru wa wei gadiri meturu luweini segun ha misura gile grigia lela yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe la diguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia la usunlu weri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburu guligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti Le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasalba wanya banya lida le lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. La niguba haweiri gunecha nigunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate le uribati o geyera gwaditi. Hari gubanya buruwa yubanya iri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiye rigubanya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
11: Abati laruvu do ángel ligia abadun harumatinu, leichu kubay ibagari. Harubo gati kei biduri, lida gelala bungiu, numa lala mudun lafuni. Nyinyi duna ligia, lamida golemeri uburugu ligia. Ani luago binya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi kubay ibagari. Le agini dubay dus weyasu lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, serimi tinu lagara ni hon hon nechani. Ualime nika tanya inu labu genla lenye na kubungi. Nyeibe ilala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudu rogo lani gulu. Hagagi budaguba, duma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba, wabune mebungi yu hao. Abame haruwe inha, sunda. Lari gine, abalariye kungangheli ligia nu.
16: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubay dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gumadise.
17: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bay kasu lau lugano te bungiu, le buru yu bay tida libruto.
11: Au hua, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
16: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu, hama sun haa duga banyagasu lau le bulimu ni baitida liburu to, lumla bungi bahu duragua.
11: Aniya gatigie nu.
16: Maramu dabai luganu te bungi le bulimu ni baitida liburu to la duga jarafali da lumla gufriru. Igira banya ha wuriba banyalung ha sigiru adago wuribani. Haviye banyalung ha sigiru lida haviye. Ange yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
17: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
18: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lida ye lim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nisi ya habuba ya luu eyera gune, herederu babou gudi.
17: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subu teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
11: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
19: Higabu!
11: Legia gabu bai, ariye gala.
19: Higabu.
11: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi kubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilida gen lugano tebungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
17: Aha, madise li niabi.
11: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
14: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo luguchi huda hola mulenu, huda luguchi faresi, luma sera, tamare tugi hagushu, faresi luguchi esuromu luguchi aramu luguchi aminadabu luguchi nason luguchi salamon luguchi boso, rabu luguchu, boso luguchi oed, rutu luguchu. Oedi luguchi hese luguchi uruwei Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adanruni Babilonia. Uruwei Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu luguchi awiasi luguchi asa luguchi hosafatu luguchi Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu luguchi Akasi luguchi Esikiasi luguchi Manasesi luguchi Amon luguchi Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adanra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangruni Babilonia, lumon laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Salataeli luguchi Zorobaweli luguchi Abiedu luguchi Eliakimu luguchi Asoro luguchi Zodoku luguchi Akimu luguchi Eliudi luguchi Eliasaru luguchi Matan luguchi Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbara gule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia larufu dagu aba lani wabureme bungio aheli lungu lun lida luenedi, aba larinya gualun.
20: Ose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresti virunu Maria kaisi gumbani. Adugai rahu le lubai tagaran duni, lumo niasifi risandu liabi. Tagaru di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
14: La susare duba y sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi el yumu luge profeta.
20: Babagi na duba aba niburu ito toga ni niri. Aba me tagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
14: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
21: Hageisa haru ite huri ule agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
14: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguwa runhonsun habu ti gufadiru gulida hafinya huriyo. Hamaha arufu da habale le rudu Moises hongrigia. Aba lalig da gunia halia balan la gri hoa Cristo. Aba harinha golun.
1: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga italinha la burida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida ge oburugu werigu timati lida amuale. La usun binira la diga lafri duba aba abuti bidange. Le luba iloni giruninha numutu ni ha israelina.
14: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarigu. Aba lalig dunia luagu tima dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
0: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyendu namu aginye ahudura gualu.
14: Larigia, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labau chaweyo. Aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubei irahele. Dale harihinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahele tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anhele lun gwa lun hose lida luenedi, aba larinya gwa lun,
20: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiku. Aba meherega ulienu, darime nawisa ulienu. Ladiga lalu wa hali erode si iragu le, lulafaru ni ilagu.
14: Aba ati lasaru hose, aba lanuga ni irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede ulienu, dari longwe erodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungi liumu lugugia profeta.
20: Sagala mutimiru, Egiptu gini.
14: Dan le ladarira gubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunirahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
20: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyamubu harigi iraha. Mabuse runtulu tama ikon, ladiga hilagu wa hamana.
14: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
20: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya meha afarni iragu le.
14: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu hageiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate ile lu lagunfu liru le harinya gubay profeta gu luago nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
14: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
4: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
14: Huang le, ligia le wagu bai meha laburiha profeta Isaías itere.
20: Agambu wati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
14: lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana guaguero, chagagaro legi ba yaluma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dale la rihi bei huan la gustarag haya la grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu ite luha badi seiru. Aba la rinya guhon.
4: Arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun duhanura halwe la nerime abai chuni. Logu figa ule lumbe liyabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa la mga furangu loka sakri hadu la. Masami naradugu huma hidagwa la duga wagun Abraham wagi. La diga narien he hun lo gayara la la diga buingu la diga ogun abramu lida ge dibule aranse lo harawa lo lacho hun titi buwebe ani sun webe le mabuidu tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ani tele lumbe li binari gi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu La ruma da gduba itrigu aba me la nua da hani lida ge sagadi mabui hel aba me la rei duni trigu gudalei me sagadi le mabui heli lida watu ge meti le menyi gujadibu
14: dan le liabi bai hesusu galilia gya aba la tiluru luago duna le giri bai horda le nyen lubai huang lu labadi seiruni mahati ya be huang labadi seiruni aba la rien gu hesusu
4: au lumbai babadi seruninu Bugu ya lubo nyumbu inu lungu na badi seruni?
14: Aba larinya gu hesusu lungu.
17: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
14: Aba labadi seru gduni huang hesusu. Lari gya labadi seru hesusu. Aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahure chagu sielu. Aba larihi ni hesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
20: Ani halere le hinsi ebo inu. Le awe ome gula nugunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
14: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weye luma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
3: Ahen liribu bai bungiu, saligo gita bai dibu le feime.
14: Aba louna bu Jesusu.
17: Darin hare leneno bungiu, mamar gubai tau feinha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun tumure le larinya gubai bungiu.
14: Aba ti lanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulun.
3: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanaga batipu haha burubu. Lung macho gara gulun bugudi luagu dugu.
14: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
17: Ahin gatugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
14: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
3: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
14: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
17: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
14: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi ahelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu lo agwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai meh Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
20: La keira sablo luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ulgo le nyengi lubai la bocha veyu libiti jordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banya kuri. Kui hame halida bilukuri ga, ariha di aba ome bularubu. Kui aleme halida bai lamunyonga, lani na obene, arugonga giga valihau.
14: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
5: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
14: Ei buga ina linha Jesus o laro laro duna Galileia, ligue larihi biama gamule no guatia. Aba rada ge Simon, le gire be Pedro, le aba Andurese. Esenia ni habagari be, haguri eti. Aba larinha go Jesus o hon.
5: Fala humana, aba me meseni hadu la udro, ana harugado me kuriki anu lunani kume.
14: Furese furese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ogon memere Jesusu, aba ya larihi biama gamule no guati. Hakobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugo. Lida ora ligia, aba higiru no ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus e sun Galileia, arufu de reina tida buri haligili si huri tolida bocada fulaso, aba la puritiani ugano buiti luago ti larue habungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni o luago Jesus o lida sun siria, aba hanigani a sun ha a sufri rebanha lo amu ya goina regressandi, e gairugo, hagawago ben lagubri sifri, hagon e hadibanha, Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a fala ruti Galileia gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubo agogia judia luma loegia obo lenhenge lubo e labocha veio libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
14: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
5: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagi ya lunha dugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lunha dugani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lagu. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda abungi yu. La diga hebele rubalidon laruwe habungi yu siyelo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia son luwe riyeni huwago. Luwe gien nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Ita ralinya mehaginye ha iba hou ni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginye.
14: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
5: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahi le feri dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidi gie lun la guruniwa. Aba me hadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bay, aba me gini hadimu reha buiti luago wago chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabia gidere, niyabia agunvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gien liluru du Moisesi dari me lagun flirun son kate. Ligia lelo bei ishi kuti me berese ni luago furume warga ku madi lidagi lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lidagi. Arvu dah ligia hong guri ge lun hadugu ni li bele la dugu bei. Nyura bei lanugun wa yaga tasielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bei lau sumburi ku madi lida luarago. Itaragin ya la rufu daha. Wairi bei lanugun wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila ma buido ligabri houseron sarago weyaso hawe yarufu da hatinya liluru do Moisese ama fariseo go me belba don lidon la rua en habungi yuselo. Agamba humali luago arinya wagua li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warg lan le agayindite luma gurigi ya lile di Lagu sera gudua ba. Leane guti lungu rigi ya lile di bidi ya watao luau inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago unlani bungi yu latari ba unye ababarita guni luago anihi lan kate lida furumi ya wargu gurigi buba. Igi ira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligi. Larigi eme ti Gayara halime bagiru budun luago latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera abagrige la nugu ni buligibu gion lurutu. Beluba lidon uwari ni luma luago hei buguni wago luay lederegeru ni bulun agusere guduti. Lederegera bume agusere guduti lun sudara abame badaurun. Ninaro bau mafri dupo di bulan yingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame haa. Magabara hahuma, au narin hare hon, luago furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti la figo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari wa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene a figo gito batipu, durubai, Fui bai buwari wa, buiti mati lu leferi deru ni aba lida ge omega guni le buwago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti meha ginye luago furume warga la le igiru tu lumari, lungu ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari, ahimama lubai la duka takamare don ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, Adik itu dalam mutu furumi itu wujudnya agak berani. Lagiye, agak marid itu wuri igra warga ladugnya gini agak berani. Agam bad negiye luago hariya wagu walame ahon agusya golong agun fliron lau lel hariya kupai lau afin yun ni ligi bugiye bungi. Aku nariya hari ahon luago mulu muti la afin yun ni kau wago. Ni luago sielu laduga ligi lala na bay laru enha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gu te bai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya guarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago arinya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ishi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisen. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba grigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi luo. Mishika humai igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya wagua lame ha. Hinsi ya labu madobu li yere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya rago balo. Adiga huma buiti hon ha yere ya buba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anabugu balu ha uriba bai auseruno itara lobale ran yihuma hugu chi bungyo lesiye lobe leona habali weyu hon buitia ama uribati ona hale huya dando hon muwaratia kei hon ha uwaratia ahen harugu banya lobe hisi habu banya.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Ya fue y te jerez y viro.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba hal gu duni harien gu lumo.
2: Kata isa weir gu timabe lida laru e habungi.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larien gu.
3: Nari hau, luagangan la miabi lung hitara don keirahinye, me belba don lidon laru e habungi, itara lien lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligie lung itara baila, ke aba irahe, Ige wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahi li dan niri resibi lumuti na ginye. Furume warg le fuo gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nye li dan hafiyan nuago. Bui ti mati amuga lun laguru ni obarana hon lau abba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalu mon fugia bu wuguri le lebu na bai. Ligi ya, ahin lubai la figo gu du badi bu lubai buhabo o buku di la, durubai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu la u badarun la u biyangu bai buhabo luma biyangu bai buku di mafi ugati le nyin lubai watu le menye gu shadibai. Ahin bagu lubai a figo gu du badi bu, sagabai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu la u badarun la u biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga huma niya ba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angheli gu ligi bu nugu chin le sielu bai sonwa da. La diga salbari le feri di halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu, ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda bu ila tau sigu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linye gienti, mabuse ruti hugu chi bungi le selu bailu le feri daru ni aba hata angie una bugutinya ha. Ahin ya diga biduhe uribu ni mbun, bayanu halu mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahin ya diga gasu bao, gamada wayadu. Ahin madugu gasu bao, aba me banugu aba obiang gurugi haun lu sun lalearinya wogote, anyahin hamamoga amuge fenti luagu. Ahin madugu gasu hao, aba me bariengu ni lun hadamuri afinyati. Ahin madugu gasu lau adamuri, aba me badugu ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubrahati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, lagu lela hagura gun yau bowago, Laguro wagu baginye sielo, ani leha faraga dun yau bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hida ge yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishigu bay hon. Laduga lenye hamuti biyama, e uruwa ondranyo lida niri, anahi inye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya gulun.
4: Nabure me. Atri boi sa woyo so la dugun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woy asu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Marinya gu tina bun dari la sedu woy asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa woy indisi woy asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugai. Lige hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura ansu ba nuba, na fayru be sonle naduwe rubibon. Aba lagute me dagun lunruwe, aba ferudu nalani laduwe runi, aba ligira gaduni, ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba lari gaduni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba lanyi gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo, mahati le aba, nyuduri.

0: Liguia a balada no furisse rugo darila fire ni la duen. Dale harin balin ha hibir musu kate le aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de gonilo uruwe aba lona ha uruwe ogei aba larien gonu musu uribati ferud na numuti sunle badoi ha la duga ba yumro gonu luti e begin e gudeme ha buba lul boba ke gudeme ha bunna bon aba lagani do uruwe sarago aba lichi gudumure lun ha sufre le gudun musu ligia darila fire ni son la duen
1: aba lasuru Jesus oriengen na
0: Iter lubagin la duga nugu ci bungi le selbe hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariyegu ni Jesus sun kate le, aba li di Galilee gya lun lobo wagun hudia le luege obo le yenge lube labou te weyu li biti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gudun itido sadra. Aba hal gudun harin galun.
3: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nugrigi lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larin gahon.
0: Mali hagindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti dan, dan lela dugu bali ya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Harin aga tiginye. Ligia ligru bai lubai wagiri luguchi toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba anri gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba anri kanya. Ligia mon lubai lafani rago ni wagiri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
3: Kati wagu la renga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hani.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
4: Ahi itara linya lubi luagu ti gugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lichika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri reidi tiya magamani duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gubai lo heseribi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhin lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malun la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba lariyagu Jesusu hong.
0: Igira humalun hayabi iranhin yano. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhin ya, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhin ya hagia, Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
5: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
5: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belu rumaba risi ti lidon aruwi hani le sielu bai. Ariyanga ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigre aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebeleron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinaga.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomoti son kate yaduga.
1: Aba tilariago Pedro lun.
4: Wabureme, wagia, igira omali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba lariago Jesuso hon.
0: Ninarin hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielo lun naru en halau son noiriko hugia le afala rubalina hanyuru bagia luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubailani Israel turibu son tiha igra nyaba nyahaba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuwegia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumi tinya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria gu Jesusu.
0: Italia arui hanile lani na sielu, ke abalabure meishari le afritu bebinafigwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu ali nadiru. Abala dugun daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veyu. Abalona haniya na dagimi licharurugu. Lariginye, abaya lafredu keiburi ladanru nefu binafinye. Abaya ladarinu amu uguriye mafisto tinya magidurugu. Abalaniye guhon, heiba ginye na dagimi nisharirugu. Abamena fayiru ni lebegi huwadi marihon. Aba houdin, abaya lafredu amidirugu furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyu, aba ya lini paru kerugu, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yu tetinye nyengi. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu beisun weyu mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagi lini aba alugutiwa. Aba laniye gohon, heiba gena dagime ini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbe, aba laniye go labure meishari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama geha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye tiluagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun lagu gibe timabe ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye tiluagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagu mohoni, aba argin yaura hawadi gumari, aba labu bafairu niya ke wagia, wagile awandu bane wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinya go lun aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun, mafun nage luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu me hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni ke na fayiru nun laduga itara niya lana busenro. Maricha tinafunagi elun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Sarago hanya haagumo honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumo honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwaga uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwara hama. Aba larinya gu hon.
0: Kailubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na deregeruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia doru nina lun nonwe. Aba mehe deregeru nina haun hamama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
7: Riega balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yaga talidan baruiha.
1: Aba lariego Jesusu hon.
0: Ibindi ti hon kala hamuri habai. Gayara ti san hawandu ni loiri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligeme huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba hariego.
8: Gayara wabai.
1: Aba lariego hon.
0: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni. Uwar hugie me numa lida na sufriron. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishuguni. Lishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayin du hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariengu hon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu bian marihi tien yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guhariaga.
9: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho. Ligia tima haguara gu.
9: Wabureme. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
10: Wapureme, buseti wa warihi.
11: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bay, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumara ti hon luegin hadugini, aba me harin go lun luagu bosen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu duban ya lan.
1: La sustere dumba ilira lu lagun filiru lemhe larin go bay profeta dale laburi habay itra.
12: Ariga fuma lun kuburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo la naga wagu aba murigi, wariyo luagu aba lirindu burigi, animalu anahanti ilal.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
9: Uweiri guni.
13: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
9: Uweiri guni.
13: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
8: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Lari gya, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayi hetinye hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
14: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugo. aba la rei da guaga do nia. Dan le hari iba li habuti ki fadiri gu hama rufu da tele luru do Moises milagur bui le la diga bui. Luma dan le hagambu ba li haguara ha irahan yi tempu lurgu.
15: Wairi gini lu la diga wagu ruwai Davidi.
1: Aba hagan yi do. Aba harinya gu lu Jesusu.
4: Agamba bumutsa le harinya gu bui ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Aha, agamba numutu. Malinha humagi ni santi da lereno bungi o lenye lubei halarinha wagua lo bungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irangi ninyubu riginya, hama hama chula roginya ere muhabali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lo betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larinhi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba larinha gu tu tidibu igu tuguya.
14: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gu kata ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinha gu lu Jesusu.
4: Ida liasa tasagri bi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
14: Ninaru hau, ahu afin lego muti. Mama rugubi kate libe le na dugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu lu wubu le, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son megin ye kate le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin ye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
4: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichu gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kate ile. Kauna abalin huang abati se, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
4: Ah, warinya ga, logu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Logu hona hala wagirinya, hauser gu wadi wagirige wuribala daga afinya tinya sun mutu, logu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
4: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hong.
14: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen ruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gu baibuga lon le furumia ti lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu miditi. Arinya ga humaiti no, kage hata ge biyangu ba yadugu ba lile la busen robe uchi le.
1: Aba harinya gu,
10: le furumia ti.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
14: Ninaru hau, luago shauri ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huan le abati se hebae ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai,
0: rede wamamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalagu daha Jesus o lariaga.
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hauna dagi mitin hagi.
1: Aba harin gulun.
6: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia, halu tia, hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
1: Aba ti lariya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tariya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime bele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure me adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa tuti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadirigu hama farise gu hempu li burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ti ya amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadagin lisharirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi abe belu nube nyaho masansra guga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hame lari.
16: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetia agu arutia luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betia anua dirutia.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houare du ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
17: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gin arufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la faya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
17: Liyawa luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiru ni aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu saduseogo arihe Jesusu. Harien here saduseogo luago uola asaru ni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
18: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangie sedu gamule nuguati nya ha, larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinye ku Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidi ya toa uti lereno bungu yon ni luagu ti lubafu bungu yon. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahi lanya lunya habagari don, malinya humagili sanle larinya kubi bungi yu wanarugu hon, larinya hare, au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya kuti hamuga bungi luago habungi te lan, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu, habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi low le larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati liduru du Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi. Tau sumbu wani, loma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumye tiginya lidage son luguma di bungio. Anilele bia malida wiri guni le negele, itara linye. Hinsi hamah bibiri gubungo kei binsi ya gubungo. Biago madi le, lige ebu beilun son liluru du Moisesi luma harufu daha profetago.
1: Son anyaha la fariseo gu ondarego, aba larinya gu Jesusu hon,
0: kasa harita go be libuguri Kristo le la nuwa dirubi bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gulu.
17: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
2: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tiyan aruhu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le haniya gu bainhon, gama lumon mafalara humile hadigubi ladiga haniya gatinya aba katei hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ayin hagiya, madiga tiyani kata lunhitera gu niya gurigia luwagu buri anuguni lani na luru du le hichi gu bai hawago. Hadiga ni son kate lun harihi niya gurigia. Hinse ti hon lun hichi gu tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luwagu buri haruna. Luma lun hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halu le hala wiri gu tinya tida haligilisi. Pusenti ya lun habusura gu gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin hugu ya, migra huma lulaniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun hugu ya aban habu, ani abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugu ya melun lariya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. le seri vidu bai hon hibiri ligi ya wiri guti mabai hida. La diga le anangu ti lungu wa wiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la wiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya li luru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gu ti lugungi. Ligi weiri ti maba ilubai ha sufri no luegi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde ya tinha marinhi tinha. Arinha gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timure. Ahi afi na tuagu templo mala na lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibi de ugo linha hao marinhi kagi ya weiri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagro bai la golo. Arinha gatun ginha luagu ahi la ichi gagurigi ya timure lu lafiron luagu lataru mala na lira. Kama lumu ahi la afi no lagu kate le adagara guduo boi luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi o gualinha hao marihi kagi weiri guti mabai. Kate le luagu boi lataru o di lataru le adugu boi kate ligi ya lun sagrau boi la. Le afi no boi luagu lataru mamaru gunye luagu lataru lafi no. Lafi no yaginye luagu sun le ligi bogu boi lataru. Le ginye afi no boi tuagu templo mamaru gunye ginye tuagu templo lafi no. Lafiru nyagin luagu bungi le agano beitida. Legin afiru be luagu cielo. Lafiru nyagin luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligi. Ugiabu gu hugi aruvu tatinya li luru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Adigatun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Anime bene sinatun lau aruvu tani le weiri kutema belida li luru do bungi. Keiburi. Richagwo gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba iha dugani. Mingi nuka humi me iha dugani le libiri. Hugi adonde hati ya marihi tiya hugi ya le. Asi hatan aba minimini ani hulutu aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya arufu ta tiya li luru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lo harita gu gurigi ya lagu buidu la higaburi. Itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digi ya libiti. Ahi muna dagi hibiti. Gwin hiyan lauburi iveruni luma igaduwa. Fariseo gu marihi tiyan. Haruma guda humi weru luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da tiyan li liru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu watigibu. Itra hiyan kayo muwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larin hiyan. Ahin loragiru gugin gwin liyan lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiyan. Bogu digen hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gina gurigia. Ahi muna digen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugu ya arufu ta hatinya li luru don Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigia hama ha buidu gwenye. Abati harinya gu. Luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu hadiga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhagie. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuri yu, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias, le lirago bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ninaru hao luago laburu ha bala duru hawagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago way asu nalugo nodaru no kai tondaru ni gayu tiran ye labu ye taruna mahatan wetoti tere dera huba malu ani nari hare hon luago mari hidi ye humadi na la dari me la chiru na dan lu harin ego bini wati la nyibu bay li dan liri wa bure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Abalaria gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwe hanile lani na sielo kei disi ni bure iginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bay halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu deng lau gasi bau deng loile lida bayi halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sunggu bayi, aba harumugu. Keibri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba hasarong sung urinya ni buri gini hagiya, aba hagu meseru aran se hei halampu. Aba haninya gu hamaran serum banya, hong haran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haran se banya hong. Sinyati. Laduga logwa bai wong. Logwa me hong. Hei bagu bai lenya lu bai lalugra hoa. Agayin ha humamu ga hongu. Dante anyangra la ha maran se rubanya agayin ha gasi. Lige liabi adari. Hati haran se banya. Aba hebelu ruluma lido umariye. Aba ladoru nu abena. Lari gien. Lige hachilu nu hibiri uriya niburi ginya hagiya. Aba harinya gu. Wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tun no.
16: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye lo kei aba wuguri, le dan le bay laranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu ni, aba lishi gu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lu aba hadagye. Keibri bia milu lu aba. Keibri milu lu aba. Lafari hani hon keiha bafu lu hawadiga mariduni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga mariduni. Aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu. Ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengu nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibu agun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan nye milu fiadru bichu guno aniha biyan milu naganyiru ligibu agun. Aba larinya gun liyubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liyabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun liyubu diri, niyubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu day bisensu labu ginyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagu aluba hana lenyin lumuti mabu naguna. Abuta haaw lenyin lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun hon hanyen banya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhu me lun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba laun lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui huma ilido luburi galel bogi di bay le nyemba lubay la yahwa akuni hamelari dame nagiri budon awle wuguri garo wurgati ubo wagun ni abi makai uruwe ga yego angel gunaw aba mena nyuno lwagu nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sungurige aba me hondara go gurige halile na sunfulaso nigibugin aba mena fani na guninya hawari wagu wakaila fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara aba me nichi guni hari chagwa bany ligibuge bungi loege nowene hauri ba bany ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowene igogu ugele binila lebe nuguchi Recibe humay aruwi hani leeranse lalubay huba luma gala duguni bungi ubow. Ladaga dale nalama chubay rutun eigini no. Dale magra ugu nubay rutun duna no. Dale ibugan yaha nubay kaychi luduguti rutun muna no. Dagati madagra guni nuagu rutun dargu no. Dale nasandiru bay nyututu arihana. Dale nadagru bay nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu watin hagiya no. Wapure me. Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngoduna bu. Ida bugagia wariha bu kaichi ludugati aba wichi ngomuna bu. O madora kunga aba wichi ngodago bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti nariya gohon ni naran hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena muleno kala luna bu bay nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sonda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chube, michutun egini no. Dale na magra gudnube, michutun duna no. Ebu gatina kechi ludigutu michutun muna no. Megetina dawgo michutun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinya kuburibati hakiya no. Wapure me, ida bukakia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira kunga o lo sandi o furisirugun lumidira kuwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, luago furumi warigilna kate ile madugun hubei hongurigia kala luna bubei madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufiru nye lun sunda. Ha meti rishago banyelegibu gebongiyo Aba me houdi sielu lun hagundaru nyen lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia aba lariye gu hon
19: afigo hadin lau medere gu aba hugri madunu ti lulonwe
1: aba hariye gu lun
20: kamye gele wam bugelu barihi lau lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariagun.
20: Fiati vichu gu ni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagaye hon lufula so aba wuguri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lufula su hita lubay liri fulaso ligia chililumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
21: Baruga buti darandi murusu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lau bugir ligia. Aba hagayu ni lufula su aba bugir le adagu bitkati lau timuwa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
22: Bugunya saharu etabai horiyo.
1: Aba larinha go Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
22: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweiri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligire gade aba adan riti hon grige lida fedu. Frume guari gade riti le hamure haluma. Nyen ti aba adan riti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lube isun grige aba lalga dunia pelato larinya gahon.
22: Kahabu serube nigra gade hon barawasi odi Jesus leon belarinya magua Kristo.
1: Liri do bali gie Jesus La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
3: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guati le. La diga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya weri gutia hada ugridi ya luo hamuri ya haluo lafuri tubarawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su gridi ya hagia. Aba larinya guhon.
22: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudu.
1: Aba harinya guhon.
5: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu pilato hon.
22: Kabati na diga lao Jesus leon be lari wa guwa Kristo?
1: Aba honda bu sungu be, aba harinya go.
7: Dago be lo agu guruwa.
23: Aha, dago be, dago be lo agu, dago be.
1: Aba larinya go pilato hon.
22: Kati uribati na diga be.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
7: Dago be lo agu guruwa.
23: Aha, dago be la, dago be la lo guruwa.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan la duga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
22: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu gridia
24: wagi hama warahi wanegubo frumi ruguari guduru wagu ugu luago longwe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda rago gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
25: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhada agu. Itara liye la gumfili rulemehe la buriha bayi profeta.
26: Agure da tinya ubunuruni luhaniye kaba la hada agi erede la kawu na deure.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubayi la riega kala li duru bayi. Itara liya aburihoni ligia.
22: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
22: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen li rebu bai bungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itara liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
18: Salva tiyamu, ahen lungwa, siati la salvaragun. Ahen ligia lubei haru etebe israelina. Rarila lo ye gurua. Afinye mamamu galuagu. Rula la finye luagu bungi. Salba leiti bungi weto. Ahen inaweni lubei luagu hinsie lalu. Kei ania galali lubei won. Luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha. Daguwa banya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
24: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
4: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias isalbarei.
8: Wariha hinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyam rusu, inyu gyan lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu, aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida gen hamuaha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
17: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago uriya ariye guadise gya, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya idara guhamwe, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
17: Wabuti, aritogo omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulu gu aribu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
9: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga yi huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le lwagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale lasu gribe lue yure mera agoni ani aruga deine linye weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguanyi. abati larinya go angel ligin hon gurinya hagia
26: manufu de dabuma subu se tinu lo agu ala yena Jesus sule aga lo agu bi lo agu duwa uwa tuya sarali ke larinya go igo u marini lasu le gini lupo ilichu go.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hude de Huma, Heba Visa Yanani Gulun Hodi Galileon, Lagunin Bala Harihana.
2: Dale Hodi Lube Urien, Ligia Hodi Hada Yesudara Ha Onigrubalia, Aba Hodi Uburu. Aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariengu hon.
3: Hariengu me luagu dan la le unha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahin la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi, danti le harii bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagya, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba lariyago hon.
1: Rula li son upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sonfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti haman lu sonle uwago bainariyaga hon. Subudi humay, Luaguanahi la huma sagueyu darime lagumuchun ubo itarala.
4: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
6: Nona hagin nona gile bubaragi. Lularanse gani uma lugar biaga. Agambu o tiago umala lirinda fulasu mageta bati larinya ga. Aranse uma luba babure me. Daraku uma suruti luba.
5: Ani itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hong grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagia me. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambwe la pulichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba hen labadi seruninya huan lida duna le giribwe hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la pulichin.
7: Aniti bayaba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran, ahin legia labadisaribadun lau sifirisandu.
5: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasareti ginye, fulasule lidan bilimuahan Galilea, aban labadisaruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dumbwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunwa larin gun aba umalali sielu gi.
8: Uwe hiru le gisi bini le aube ome bulan ugunda.
5: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lere derun Jesusu bia mwen ve yunyen hagana gwa anima luguganyo ti. Aba ti loucha guni mafu ya nyen. Lari yen aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yen ladaru nuwa huan. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangun.
9: Siluha lidan, jarafa li laruwe ha bungiyo. Asakri ga huma afinya huma luago ugana.

0: le lanina a salbaru ni.
1: Logo aban wejo, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi no.
1: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
2: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazaretu bia bia san lu bagri shibuniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
0: Maniba furiba lida agnyagurigia le.
1: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamagu.
3: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya anyagamba hamuti.
1: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon, tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Dan le laludun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwai. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
4: Anyahi ntasaragu girigi alwa hagu.
1: Aba larinyagu hon.
0: Keimo lidon buri fulaso le jarafabay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
1: Itara linyan luboy iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
1: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Usentina, arida guaba.
1: Kei larinyangu itara, aba larai dago sandi ti ligi. Aba ti launa hani Jesusu nye ingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu dago wabaiti ya ni kaun, nyuduri go baruhu dago wabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebishi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arayi dago hati bulan.
1: Aba rigu lidi, aba labahu dago ni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
1: Atirebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luago giribu halilan. Aba hondara go sarago grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyo hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le dereg dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablu gumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
1: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyin, aba hasami naru
6: kasa wagu la dimre he itara la nabo guenga le bungio la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungio
1: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gun hon
0: kasa wagu hasami nare itara kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwa rigoti luferut na nafigo.
1: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
1: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun haanyen banya lun. Wairi tu hanigi haanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo arinya gaili.
7: Manihi nya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
1: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
0: Falabana.
1: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulogu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
3: Idalinya salegu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabia alwa hagurigi ya richagwati. Niyabia alwa hanya haga figo ubanya.
1: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia aligide Jesusu harinya galun.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
1: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anyanihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa luti haygin. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubinadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toy seri girubon taheri dagubon to binadu harubon dame le tadin rogon la wirita tima baheirit. Meseru wa tuginye diwen toy seri giri lidon aban aga I weru le binadu hali la diga tabousha gubay diwen I seri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
1: Logo aba lue yure mera aguni eibuga ina linya Jesusu haulani disipulu gu labad na gwanadi aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseu gu lun Jesusu
8: hariha ba hombani gu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yure mera aguni
1: aba larinya gu hon
0: Malay hagid ng luwago leme haladig bay David luwago abadan. Dale lalama chumbay ligaya haw son libi yugo. Abalebelo nung lubi yung bungyo dale avi atare lang fadir bay leing yung timabay. Abalegin nung feng to sagrobon, to maha wabong heig nung amu gurigi hawaidig ya fadir yugo segun liluru do Moises. Aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
1: Abaginye larinya gun Jesusu hong.
0: Luwe guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luwe yu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luwago luwe yuri emera guni.
5: San Marcos, Capítulo 3
1: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubay Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bay uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bay.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudea gine, Jerusalem gine, idu me gine, lobo afuru gu gine duna hordan. Tiru gine luma sidon gine lun harihini. Ligia lariya gu boy Jesusu hon lani disipulu gu lun aran senyo hama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilari dagu agudun sun sanditinya aba hagura gu hongu wa luagu lunu gu haguru ni lun lari dagu agudun. Danti hale lari harihini Hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu gine aba haguaragun sifiri guhada gine harinyang.
2: Liro bungi buguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye lan. Lari gine aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyen luboye Laguara hon ha umbanya labusen. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. aniha ahiri du su wagiri hagi. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha le ranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wagiri le afaguati lun hawan serukuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidun Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariyan go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
6: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ti laguwa run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigu, fulmi ya guari garuwi hanile afani raguti luma, Agenda Guhamagua, Laguni Chaguba. Anisinya begin Haduraru Iduhenu, Case Iduhenu, Ahaya Faninago, Ahi Hamugati, Afaninagua Mafia, Lagenda Wame Lumagua, Sinabi Ladurano, Lagumu Chaguago Le Rugubi Leader. Uatinia Balule Bellurun Lubi Abba Uguri Le Heretilun, Lanuguni Lilago, Ahi Maguragun La Uguri Le Heretiligia Furumi, Itra Guin Gayara La Libero Hani Lilago. Ninaru How. La ugayana la ferudno wala sun figo luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
1: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu ju Jesusu hau lamule no le nyei lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
9: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yo. Hagia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur han lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawin, libri san.
1: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya waguwa kate iluagu te laruwe ha hon. Lodame la harihi, ibidi elamu go hon kala la nichi kupe kate ile harihu bai. dame hagambo ualam ga gufuna da hama lo lasia no hagir but no lo bungiu lo ferud no wala hafigon
1: aba larinha gun hom
0: uoti sa gufuna da hama ile idel bati gufuna da hama ni libri hempulo le abu no gubali lila nad itra linha ke le apurcha bali le nero bungiu anya ngrigia itra hanya ke lila nad le abu habu lido uma aba hagambo ni le bungiu Larige hagambuni abalea bi mafia abalagidaro ni dumuri le abu nu beti da hanigi. Hibiri gurigia itrahanya kei ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni le reru bungiyo aba heresi biru ni lau ukuntani. Gamalumo kei malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguniwa o heiba honu la luegen le reru bungiyo aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri Itar hanya ke ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo tida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia agurigia, itar hanya ke ilo le abu nube lida mua buiti, Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biruni, alubo hoti kate buiti hata gien, ke ilila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien, aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata leramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidia watilo masubu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagia hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Italalia lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
1: Aria gatiginye Jesus.
0: Itara linha loroin habungio, ke le Jesus rdubi lua ba ugure le abu nubi lila nadu lida amua. Ligia meme lua ruma gunyu la, o agago duwa nyu la, aria bula yebe, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lua abu naguti ida linha la la susredu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha. Nyenge aba labuncho ila welao ila, dati lefunale lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kaha muga himplu gayarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nuti lida amua. Ligia aba lidange ila le nyure utimabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba laweri dun, Ligia weri ti mabe ti dage sun hidru gaigu watu to li dambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay.
1: Itara li yaha la rufu dhan Jesusu logu la ruin hampuingiyo hon la usarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu dahati ni kata hon logu la ruin hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba la fura gu aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido uguni dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
10: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
1: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate. Aba atilariyo gunhon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. kansa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halugi dagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
5: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru loba furugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia, gawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, gabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama lila lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati niya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laiba agu lubaru. Aba lahuduru agu ligibugi. Aba laguara agu lung.
2: Kosa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lun.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
1: Aba luna bun larinya ga.
2: Lehiu ninya, ladiga kibetio.
1: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lung mauna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyai nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyai luagu wibu, aba hayumuragun sifiri guribati ya hagia lung, harinya ga lung.
2: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hadon.
1: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuridun lua igrigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyanu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluegi wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha aunigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumuragu luha susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lum lidi lum mahati Jesusu arinya ga regiti lum
0: be babu bi hamon bi duhin aba me baba hu daguni sun lela dugu bi babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sun lela dugu bi Jesusu logo lida sun fulasu de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri bu dugu Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa gribu nugrigi ya le nyinyi luboi aba lerede runye ilaru dunu aba tiliabu yaba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali ugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyaga
11: anuhi nira utowe kemo bishika buha butogo arigito gotamuga ani gabagiri tuguyeme
1: aba lidi Jesusu luma Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba uri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
12: La urugu mehena gurunu la dairagu. La reita guba.
1: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutungua luogo areido guaula. Aba ti la sandira un Jesus luogo areido guago da lila grige la ulubaf. Aba la gara ragun hawagu grige ha. La naga gien banya. Aba la ligda ha larinha.
0: Kaguru bi tuago na dora gon.
1: Aba harinha gun lani disiplu gunu.
4: Aria gupinha te luhi be grige ya alba kumuru hanya la. Algo da hagi di kala aguru bi wa.
1: Aba laria gun Jesus ke ye gulao. Alu akala aguru bi luago. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudinho te ile asu sere du beitu. Aba tahu duro gun ligi bugin. Aba tarinha guni sun inaru nilu. Aba larinha gun Jesus tun.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lau darangilo, arida gonyulida agie bisandi.
1: Nyengil Jesus wa dimureha, ligie hayabu inlubi egien, wuguri lebuga nyumbu iboi, ougai, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
10: Hilati ya bira, igiragube be maestro lungu wa gwento?
1: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bai. Aba lariangu lun wuguri ligie.
0: Manufu dedaba, afinya ruguba
1: mahati haudi amuluma luidi gies fedru santiago luma juan lela mule santiago dan la chiluri mbai lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayaku manya agura aba lebeluru aba lariyangu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
1: aba hehere halao Aba tilafu ida gudunia Jesus sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguju hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyingi tubai irahu. Aba lari guduni tuhabu aba lariya guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira bu nariya ga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri uharu du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyi bany. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus unyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili siguri. Sara guhanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinya gu.
9: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasa andu uye rilichu au le luagu bai. Ida lia sa gayara lubai la dagu milagru. Sara fangai ga le tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litunu.
1: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Gunta tiya sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanumba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanungu ni fin, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
0: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguya dari hafuri dulida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambu nu, uri humani ingie, aba me hafuri duni kaliki luegi hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya keihadari ragu honguwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu nu luwairu bungi, lu laguse ragu dunia sungu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi biru mbalu nu.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siruni I gaburi hausero. Saganti yagiye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun sarago sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larigeri gun uruwe erodesi, sarago hanya ariyaguti.
13: Saraya huwale abatise bai lida geoweni, lige luweni belubafu.
1: Hibiri ariyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri ariyaga.
14: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba lariyagu.
13: Wan le meha na dira ga dibai chigle saraya lida ge oveni
1: le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huwa aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi uirio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lu erodesi
13: mo lumuti bagamare dunu lumari bamule
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwe. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidio galun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari luni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi irumi. Aba ladigi mfedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin hagali lewa. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi, ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
13: Amuri habai leba gusa runuma nichukubu.
1: Runuma tilereru untun logu nichukubu ilan furumye gwe gukate le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun kugushu.
15: Kabasa namuri ha lum.
1: Aba tariyangu tun.
15: Amuri habai lichigu huwa leba disay habai luma.
1: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
15: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese furese aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa alu. Aba liki sudara ligia furisu ilu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahi tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha. Aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariya gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariya gubali lira ladiga nyenye nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbui. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilun egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lumu, ladiga itara hanya lan kaimu lumu hamuniri. Aba laguna serun arufu da saragu kata ihun. Dan le tarifali, aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu nu.
14: Tarifali tia, eni uo tinya agana utia lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinyagu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinyagu lu.
16: Bayarat fnagi wodi gaya pain home.
10: busewa te hamuga lebe dia sabe yu wadagi manu lu taganye ho fe hon sugu
1: la linha ga Jesus hon
0: atrion ge fe hon ei bari hon
1: da le hari ni baru aba hari ni go lu
3: sem du fe hama bia udru
1: aba la nyura ge dine guri ge sagadi hon aba hanyuru sa sa lu ma dimi sa kai si la linha go hon aba la nigu ni Jesus sengu fe to lu ha burugu bon ama bia udru ha aba la li cielo aba la te ngi ni bungi to a aba la kupa chagunu la rigi aba la muru so nu lu li tu nu hon la ni disciple lu ha fare hanu ha dan grigi agi fare ngo hama nyagi ni bia udru ha gi ha dan sungu ba hauti sun ha gi akimule la rigi aba ha bu nche gudun du su fani ni la uti fe fe luma udro igiragut sanginya numilu wugurinya aigitinya baugudin hawai wurinya hama irahunyu abati ladina gudunya hesusu lani disipulu gu tidon uguni lu hahinyorogu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayorogo hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afrida lubu ingyo dala gunye dube la mida aruduna ugune au disciple. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hulu, ehewa, la duga, abaru nyi la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesus hawagu aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dan le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunha gia ari hamut aba hanusi de dago aba ladimu re hon aba larinya
0: gani ko huma ei manu de da huma aule
1: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungaraban aba tawiri du hanigi lao ladiga uwa gile lan gufuranda hamani milagro le latigu beta ufein logo gabafula lu sunkate bererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagirunu ugune laru duna kaili au bai harai ragu tida ge ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesus la aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaa hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagaba logo nihi la Jesus ni Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu guyebe, liramu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saditi ya umat, aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
1: aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi au tiyan machibu gu hama ihahap falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiru drugu gine maigi banya machibu ga mai hahap anihi burigi ne sarago luyeri echuni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi oru bolu asie abati haligu duni fariseu gu hama arufu dati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinya ga lu
3: kasa wago mafala habali mbani disiplu gu binadu ga gabri wa guchagu heigi boy lau bibie hahap
1: aba launa bunia Jesus
0: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinha hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe seino ahu tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la duga lenu gunye ha kuma di wuguri ha harufu da
16: aba larinha gun Jesus
0: igre humale lugoma di bungio lu hafala runi binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudiero Vero luma kati libe ina lera. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubun le anaba gutin la gubri go hilala ai ti hugo ya arinya gaton logo ga yara la larinya go ama griga lo lugo sin to lugo cho sinati nedere go nibo la tega son le no ma pai arinya ga dina logo lo la nichi ko ni lo pungi logo foru me guare go la le arinya go tetara mama le la lo ti lidere go niya la gubri go laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo ha falaro ni binado higabri adiga hugo ya sara go kati le bina lera
1: aba ya lagwanu Jesus hon grigi ha nyimbanya aba lariye go hon
0: agamba humana su huguya kufona ta humana me uwati ni kata belu rutilidon grigi lu la vie de gduni ligi bugi pungi le afri do beti dange la ni grigi ya ligi avie de gdu balin ligi bugi pungi
1: dan le ligi ru ni Jesus grigi hagia aba le belu rumu na don aba halu gduni lani disiplu go logo himplu le aba lariye go hon
0: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la vie da gduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afrido belidaga grigia, vie da gda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gya grigia otida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iberu hani igaduo iere habuni iyeni marichara gula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida gya hanigi grigia liabi ligia te avieta da gudubali
1: abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
0: No tiene dragonía no muti ha huri furumia. Ma buidi uti no tagida runo a fein hawe isanigo no tisi guno hang only.
1: Aba ton na buni tariñak.
12: Ah, na bureme. Gama lumo ibini only. Ha, labu ge baña dabula, gayara tigiñe. Ay, giti da geti fe feinto. Hagubo isaniko
1: Aba tilarinya gun Jesus utun
0: Adimore hadi bubuidu Kayara halibidi Kure hasi firi uriba titi dagin abirag
1: Ta le tachini rumbay munada Aba tadari runu irahu gabanaru Furi halisi firi uriba titi dagin Aba lafri du Jesus lobo ogin yetiru Aba lasigun sidon gin Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arire. Aba laringi siyalu. Aba laguaragun, aba lariño.
0: Efata.
1: Mini la lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba lariño gu Jesus hongu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma lariño gu hongu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariño gu.
9: Adiga lumuti sungkati buido. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
5: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani disciplu gu abalarinya gun hon
0: gudeme tinya grigia hanu La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ru bafalala hawagu umada. La dega anyahi hata agien, Dice tiñenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
3: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu magaira watile.
1: Aba lali guduniye Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
14: Sedu.
1: Aba lanyura guduniye grigye muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ye luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubu ingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafare nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagerugi ya lani ya dale milaguru. Ni narin hau, lagu marufudu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafurugu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
10: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Boa que lhe gufona da Roma, me ferro guia. Entra linha santidere hanigi. Marinhi tan salau hago, magamu tan salau harigirugo. Marita gom hamalisa, dale na farin habaron sengo fei rada sengo milu uguri. Atrinhon faninha tal tife rabudon.
1: Aba harinhago.
3: Duos.
0: Agui dale na farin habaron cedo fei rada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui rabudon.
1: Aba harinhago.
3: Sed.
1: Aba larinha gun hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
1: Lari ginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma rugu lun lulagurun luagu. Aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara haliluboi larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
9: Ariha numuche ugeri, gama lumo, narihi ni akai chidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
0: Ebelu rabati uburugu, marinyagu bei meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbuyu nirohi inflasu le geyegubu lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kuduninye lani disiplugu larinye gahon.
0: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gutinye luago kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibidi harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin ginye harinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
14: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uwarigutin. Weiri bay hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyo meberese ni nao. Itra lubagi en houseru nina habuti gu fadri gu hama arufu da tinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bay, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni lagu lurun aweyu.
1: Furangu ti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulugu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lumon.
0: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei ugurin.
8: abati laguaru Jesus hon lani discípulo go hama hibir grigia lo hayara fadun lu abalarinha gun hon
0: le busenti la falaru nina bulia ile katenyi la barule luguruwa falalan la de gale abusen rote le sefuru ni le bagare le feri di rubai a inti le feri di rute le bagare ya u
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Coronel

0: la aba largo de ni Jesús lo hay en lupa bu aba liñuro guni aba larara mu aba ti lebelu un Jesús muna don aba halgo de ni la ni discípulo gu danle habo goro ganya luma aba hariña gu lu
1: casa uago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba lariña gu on
2: lugundo libe sifri le lauro guni furia gi luma yundaro ni lu bungyo ga yara la lafuri don
0: dale houdi ñingi aba hasguru galileegi
1: mabusan ruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo ariña ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gubuihon.
2: Le abusen ruti ligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servi du hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon.
2: Gurugi ele resibi ruti aba irahu ke ele lida niri. Resibi lumutina ani mamar gine au le resibir. Resibi lumuti gine nungu chile au na habalina.
0: Aba laniyagun huan lung.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniya gun, Jesus.
2: Meberi dire humai, ladigu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weri duna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon gu duti aba hada gen ha iseri gi nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Abu la figo gu tabuha bu guanargu. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya, menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gu tabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigu lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heveru, Menye gu shadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gu dabago, buiti mati lu basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafri wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama heberu, menye gu shadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahile feridira lubaswa, kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingie lubai laboche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigie leñin lubai, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ange fariseu gu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilun, iligira gunguguri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gi alarinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
5: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegugurigi ya. Mama anya lubai tibiyama, aba areganya. Lige mon lubai lafari yin raguni uguri le laundoro bai bungi ya.
0: dale muna da hama aba ya halugu dini disiplu gu lo kata ile aba lariya gu Jesus hon
2: le igru tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyo ahigi tigiro wuri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyengine
0: aba hana hagri geira hanyo lo Jesus lu lagunu hawagu aba hagume sun disiplu gu adenga hon ha ana habali dale lariya ni Jesus magunda tilao aba lariya gu hon
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma, ladiga hayitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lido laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alarunarugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, Aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagit.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buit, aba rinya buit, ungi. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
2: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali wuguri ligi kati le, aba liru dagu. Aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu san lebelu runu lidon laruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lau lebelu run aba risiti lidon laruwe habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahin bongiyo, gaela ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
0: Aba ti larinya gun Feduru.
8: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Ninarun hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san weyasu sugu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya gwen to, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu gu. Lao yanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya. Lao yanu anufudu. Aba yeti la dinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gu hon.
2: Ke lao bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubbe inedere geruwa au le wuguri geruwa rugutia. Hon habuti gu hafadiru kuriyo luma hon aruda tinha lilurdu Moisese. Haluban ya hasia dorunina lun nome. Aba mehetere garunina hon ha mama banya huriyo lun heheraha nao. Haboi chubadina, aswe ragubadina, aba mehafaru nina hilagu bay. Lagu meluru aveju, aba menasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
3: Maestro, Busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
3: Lundame la baruwe ha lausun buwe irigun. lun banyura gudniwa aba loigen bombere aba loigen bubona
0: aba lania gu Jesus hon
2: evite te hon kala hamuri habe gayara be funage hatuni uni engi fitere lo be natuni odi habati se iron lau badise le lo be ni behini
0: aba hauna bun arinyag
3: gayara wabe
0: aba larinya gun hon
2: lon te hatuni uni engi fitere lo be natuni badise wa hugi me lau badise le lo be ni behini Ahen lu hanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubaba ya, laransare bongeo.
0: La le hagambu ba li hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyegun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna seribi duni wa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama saragu grigia nye aba marihi tigiri ti bari ti meo lira ti meo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi ti ligia aguara lariñak
9: Jesusu le dega wago Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya ada ingat yang lun lama ni cuma, lagi ya tuma lagu arah.
9: Ledega wagu David, kudeme nabung.
0: Aba larara magun Yesusu, aba larinya bu.
2: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba hagu arun lun marihi tiligi ya, aba harinya gun lun.
10: Ragi baguras, sarab lagu hanya bu.
0: Aba lacuiru nulida, aba lacubaru, aba layara fadun lun Yesus. Aba lalik duni Jesusu larinya galung.
2: Kaba bu serubai nadungu bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
9: Maisturu, agi wagi dapai narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lung.
2: Gaya rati bidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Ledan aura ligia, aba gaya rala larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audule wagibugine bay. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, Aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadugi ile. Haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jigudubi ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari iruni buri giligia granyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe imu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadugu bai, ka me hafara gadai buri gile.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serun aguara.
11: Uwairigu ni lubungiu. Biniwa tiwagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu. Biniwa ti aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. dice guiña aba harinya aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gintubai kamalumo ubana rigunye ladari ratwago ladiga mama gilila lidani tagintu aba tilarinya go Jesus tun titibu igo ligi
2: magida digiya ba
0: aba hagabuni lani disipulu Tambay ti hachilur ng Jerusalem, aba lebelur ng Jesus sa templo rogo. Aba labuga gumiha, lugur habanya, hamaha, aganyi habanya niya. Aba lagara bahani, hadabu na ha, asansi habanya sa inso hong grigya, lumahala ha, alugur habanya un. Migiru ti halun hasigur ng grigya, templo rogo niya, lao, anugu. Aba larinya gung, lida larufu na hahong.
2: Larinya hare bongi yuti dan lenero, Luba na afure iduni, ligi abatiri nuba hon son nechani, ayin huguya, baru umaru kei haba hiverutinya.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama, arufu datin liluru du Moisesi, logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinya luay. Lugundu sungrigia, weiritu hanigi laule larufu dahabay. Dan le lagunye dunbay, aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu gun Jesus hama du sulani disipulu gun, lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
8: Maestru, ariha bantu titibu igu to miena gu bugunyari sega.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinha huma logu bongi, ninaran hau, Lago furu me guarga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yagin da buba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lago lagun fliru ba la le larinya gu bay itara loba. Ligia narinya gu bay hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bay lago resipi humali la itara loba. Tame le hafuri ye dunya la ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misyati hon Ferud na huma ilugi en ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma, uwe baygi en ferud na lani hugu chi bungi le sielu bay hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibu gina lubay Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lita hafinye huriyo. Aba halgi duni arinya galung.
9: Kau bafu badagu isun le. Okai chu boy uba fubulu badagni
0: aba lona bunia Jesusu ariya gaina ligia hon
2: nala gudanda ginia abakate aha na hona ba nene go be hu kala au uba fu na dugi burikate ile kauno habali huan abati se bungio odi wuguni
0: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinya gu
12: aha waniya ga logo bungi la ona habali larinya go mo kala wago mafinya obailu huan Aha waniaga, lagu hauna hala wugunia, fugia bugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sung grigia logu profeta la huan. Aba ati harinya gu lung Jesus.
12: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien laniya gu Jesus hon.
2: Maniya gu nubay gien hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume seron Jesusu adimure ha hon grigi ha nye imbanya lao himpulu aba larinya gun hon.
2: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ilishari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tira baybe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha ya hani ilishari hona dagmi itinye aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi talon aluba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri helufara hamagia natagi mitie. Aba riga harga duni musu ligia, aba habole seroni, aba hauna hani larigon, michutia ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gon dubu luago. Bogu hamai lichugu anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari aba ya. Aba hafaruni hilagube, larigia aba lona ha sarago. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagube. Ani watibuga aba lulona hani, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hani. Aba larita gu lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagme itinya hama guwa, ani halen lube libi ni alaga wa fara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate abati harig duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
0: abati lalig da ha Jesus
2: kabati la diga labure me ishari liabi ba aba me la faragunia na dagi mentia hilagu bay aba me lichuni ishari hon amu malinha humagilisa letarinho belereno bungio do buleme a alboi me beresen hama abu nagutinha legi ali do buleti mati mati abure me adegu bali katele ani weiri tu wanigilau
0: aba habu seru ye be hadaru ni hesusu ladag hasubu diru ni logo hawagu la la yusro ejemplo le kai hanufu de be hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu lun harinya gu guduni somkate le gayara di hitu gu liduru ulao aba hayabui aba harinya gu lun
13: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigia bun ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na onima buidu
0: Subuti ilumute Jesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni ilu. Taale larihi ni aba laligu duninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gun lu.
13: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gunhon.
2: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
0: Aba tawari du haniji lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habiaman aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garauti tau. Lagumuhu aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange. Sedu ibirigu ha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le watun laduga le bidye tauti le renu bungi hon. Ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagiru san liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yetaralinya lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba laligduni larinya ga lun.
10: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, anileli bia malida uirigu ni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amu kumadi uirigu ti lue biyama le.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
10: Buit barinya guni, maestu, binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were, luginye hisi ya hama wabirigu umu kaisi misye gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungiu, sigilau sung wadagara gudu lung luma sung kata ile agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulu.
2: Madise dibului lila na ba larue ha bungiu.
0: Aba maniki henya la lung halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Idaliha saharinya gubayarufu tahtinya li luru don Moisese, luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungiu luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba hagan bahani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halau le hala weri gu tinya tita haligile sin huriyu, loma lubui duaga yi ubaru lidan adineruni. Gidaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawa yi, Lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga yi sensu, ariye gu hicha hangrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido un gafu tugui. Aba lagunu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. Laduga sun ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesusu templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agen la ni disipulu gu lun.
3: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble au baita duguwa. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gu hiya sa lunta nari me templu to. Merede baitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ati houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun liya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gu lun hagie gu arugu.
8: Busien ti valu barinya gu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufliru sun burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gi huma. Me yeda gu alon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya ga me. Au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Hugu ya. Dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuri buhaligie me aba agayre luma amu. Nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le lombe la sufri runiwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun haguse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinyago bai bungi hon lidan aura ligia. Laduga mama ba hugo ya dumreha. Sifri sandu ligia ba dimreha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hi lagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragu niya hi lagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuwegi nye. Le afa aguti dari lumu lagumu hon ligi ya ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le alihe bai ufuna dala. Hamet ya Judea banya, Lunti meti ya Hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, Mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, Magirubu da hama agu yu ni anugun ha dagragun. Fugiabu gu me uriya ha dagayna te lidon wei ligiya, Hama ha garanhin yutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Luma malagu nuburugu la susera da sunle. La daga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen la daga ni bungi yu obow. Masusera du digi ya li me gine, lari gine. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aban esefruti. Gama lumon, la dura gu bay luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bay. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi be yehati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanu dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran se nyuma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gi. Aba me la tada garon son cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garo urguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son ha nanua dirubanya lidange gadiru la rige ubou, luma gia lidisi age ubou dari lumon lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, Da megin harini sumburi katile, subudi humi, la ujarafa lilan niabi, ni narahau. La ulasusa du balans sun le, lubarege home gungurigi e halani na dan le. La sigriba cielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun katile, ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi angeli go ha cielo banya, ni lun lirau, bungi ruguny le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duwa nyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichigo ni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bay bena lun lo nigiron. Akago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidni yeti hon kaba lan aura nagiri budan. Ahingunyo ba lubai lumo ariye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
12: Malik da umayli da fedu, lo ihafudu girigi.
0: Betania nying Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abi aba uri lao aba budeni, buin lao ibiye le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugun Jesus. Aba haganyo dun hadanyen anyen banya. Aba harinyo gun hamago.
10: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso. Lu hidera ugugu demetien.
0: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lu hidera guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigubu iwuri to lu larita wagun tuagun.
0: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun ladugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon dale hagambu bali aba hagundaragun aba hariengun lun logo hitu wala sain sulun aba la gumese ron juda si alu ha ida lu bala le dere geru ni jesus on e frumia tu veyu lida fedu le nyin lu boy teigo feinto magana tu lebini lueyeru la faru mudun le lanina lueyeru e se frumi aba halu gudu ni disipulu go jesus
8: halia sabu busere lu bodi renser va barwa luegine egine le lanina luey de se frumi
0: Abalona habia hada gelani disciplu go. Abalarinha go hon lubaregen haudi.
2: Hei ba uburgo. Hadono go baluma aba uguri nye tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nye lumuti le belura. Aba me harinha go nota bure memuna. Larinha hare maestro. Agon nege rumu to lubo nye la leigi egine lani na luweyuri esefurni hau lani disciplu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Togi wa muna to aranse nyutinya. Aba mete aranse roni egini waba nyen.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Da le lagunye du bay, aba lachini runi Jesusu hao du su disipulu. Da antile, luagu ya nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, Lagula lunguru badina la aba hida agie. Aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dagwe, aba harinyang.
8: Aufu na san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Aba hida agie duusu gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubayti, au le uguri garo uerguti, lau le teinyangu bilereru bungi inuagu. Gama lomon, Fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
0: Tale anyaha lubaiga, abala nugunu Jesusu fein luha burugu, abala tengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, abalichu gunu honu arinyagai.
2: Hauhuma, nugu bule.
0: Lari igien, abala nugun abaweru tau diwen, luha burugu. Lari gele teringu ni buingi utuago, aba lichugu nuhon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba larinya gunhon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bui hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime weile lube natu no iseri tuguyeri diweng lida la ruwa inha buingi yusielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lumbuingio, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule. La digatariya hare lerenru bungio. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi. Aba me herederu mudun chagago. Lari gieme nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba tilaniya gu feduru lun.
8: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, ari bumeme le, lubarage la yugur hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gu nao.
0: Abalarinya gu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilirun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani na owe ni tida nuani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu, lubaru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere du lun, lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uniye gifitile, kama lumo, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
0: Aba lidi, aba ladari runi ya disipulu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, baru mau gue nyasa. Siang ti sabu ga beredar ni apa orang agak gudu anyo. Agak gudu anyo homa. Afuri dah hugu yang meloi hei gua don lidan o cawaguni. Inar ni luago aran senyali ala sefer. Ahi ugu po. Debil lidi.
0: Aba ya lidi afuri dah lubu ingyo. Arinya gay nama meloi dimur ele larinya gua bay furumi. Dah ya lagi ribudu. Aba ya ladari onya arumuga. Ladiga luari lida buhago. Ibidi ya tihon gabala au na baglelun. Aba lidi liru awe yasu aba larinya gun hon.
2: Harumu gunya memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir garu warguti aha burgun kafigunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube le deregerunina.
0: Nyengil hesisu adimureha, ligela chilurun huda si le aba hada agen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma veve. Au na hahabu tigufadrigu arugu da atien liluru du monsesi. Hama amu gugurinya wairi kutinya lida hafunya huriya. Arinya galiti buga huda sifon ita.
10: Le guguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni aba mehanigini.
0: Itara linya lubayuti dan le la chini rubayi. Aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
10: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanigini adoyla. Kama lumu aba lalu kuchunu aba hada agen. Anye ibe elefente, aba libu guni aba lariga ibe musu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Kau wawu hiyabi tau efen luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahon, madau hamutina, kama luma, lasu serdube ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefurun hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dahatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadirile inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadirigu luma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimura hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyo asa rutinya arinyaga.
10: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, to hadigumo ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruwa weyo, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
9: Muna butibusa ni ikata, idalia salen harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyo tumati.
9: Bugi esa Kristu bai lele rebungiu, lelubu ila salbaru niya grigi lida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihu badina aule wuguri garo waruguti, nyo luwege longwene sunti kabafu, ariha humeime niyabi lida dueri siyelu ginye.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu leli ganyo, aba larinyagu.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, adoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
8: Harinyaga baige kala agayo haboibu ago.
0: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagun. Nyenye Feduru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu, aba tariye guni. Aba tariye gulu.
14: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Feduru larinya.
8: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya ngubayi tinoka lawagu badimereha.
0: Aba la dire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun, la yara fadulun lubeneri barieru.

0: Anigu Sakari Asikei Fadirigu, Ligibuge Bongiu, Segun Hagaburi, Abahanua da Kabala Ebelura Lidon Fulasu Le Sandu Timaba e Templo Rugu, Aguda Hakupali Ligibuge Bongiu, Abalaburi Halago Sakari Asi, Sunti Ania La Kupali, Aguda Hoa, Anyaha Garigia Bongudi Afuria da Lu Bongiu, Abatila Salirago Abalani Wabure me Angeli Lu Sakari Asi, Rara Luegen Lonvere Latari Lenin Lubai Kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi, abala nufu de dun, abalaria gu angeli ligia lun.
1: Manufu de daba Sakaria si, la diga akamba lali kwenji bayumaru, tagari de ba kumare aba iraha, aba na bichu kuhua lirimi, ta kwenji ba banigi lau unda ni wago, ane saradu hapa ginya unda rutinya lau lago ahu, la diga weri kubi bira wili gibi ge kwenji, matu de diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbara ke lagwa ha. La dhiku ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israeli na lungu hapunyo te. Lidi ba luba luba kure me lau luba fu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gudni ha gudni wa hama isana. Lu gini hafune de lungu ha mabuchi hapa ya lugu gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure me.
0: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
2: Itel bagen na choro ni kata ile. Au tau su numeri, direbu gugadiu.
0: Abalaria gu angeli ligia lun.
1: Gabriele au, lubuin buiu. Lige un habole na dimura habun lu nichu gu yugano kui tilebu. Gueto, ke mafiero gu kwe wago le na rie gu ibu. Bereda ra merelo ga, dari me lagu rahu birebu. Da gufle ba kata ile li dani dani.
0: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakaria si. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu, dan le lafri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun Sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiege luagu sengu hati, Taringa ti tungu rugu.
3: La dhiginya ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
0: Sisi hati larigye, aba lohu na hani bungi u angeli, Gavrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidong aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, Lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai. Abalaria gutun.
1: Fulasi watibu Maria alihi abore mingumu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia. Abata wedi du tanigi lau lelaria gubai. Abata alugu dagu tungwa. Kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
1: Manufu da daba Maria. Fulasi ladi wubunyu. Pataga inada. Aba me bagare de aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
0: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubai ala susare dukate ile, ma marigi dinagu.
0: Aba titaria gu angeli ligia tun.
1: Ya di pasifri santo guago, abu melubur abu ni bulpa pun gulai ni ni utma bay. Ligi ya santo bay lupa ini rah lelu bay pagar utni. Dirang pun jul lupa lagu aru. Ya di bidu heto Isabelle, agai naru ki lausu wayarola. Itra linya lupa iti. Tome ha guago bo hari aga guago sinyalat tagar utni. Ani he isi sehati tagai le tuago. Laduga uot ni kata nasir bungi.
0: Abati tanya gum Maria.
3: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninyo gubeinao.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Sakaria si, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala lihereti.
3: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabu lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya guba sungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
0: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigin abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu keiliri luguchin. Abatarinya gu luguchun.
3: Uwa baliri.
0: Abalarinya gutun.
5: Kagi ye wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Abahalige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Abalaburi ya ha abamurusu mfulansu, abalaburi ha luagu, huan liri bai. Abatawiri duhanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abatawiri duhanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu dagu hamagwa harinyaga.
5: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
0: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru arinyaga.
2: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigu ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungiu hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralea gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dole sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawei waga ni. Lugayara baila veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun dale wabagari dubai. Anibugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba wabureme. Subudiga daba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute lileiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu hauha lidabaya luburiga luma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugu lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu wa hon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidubay Jose Nazaretu gine, lobo wagugin e Galilea, abalidi lobo wagu hodea li don fulasu le giri bay Belen, le nyi lubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria, abatagaru duni tigira manyi, abatoburo guni tida lagay, abatarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uatila ubaru hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, loerigu bongiu hao, aba hanufu de dagun, abalariengu angeli ligie hon.
7: Manufu de dagun, ladiga alihe yoganu buit nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule humu hunye la deira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegni le lariengwe hun, atari rubai rahu le ia uburo kutida lage, roun lida haike gile ibiani.
0: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angeli gu luruga bufurumia ti angeli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu hariaga.
8: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana.
0: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni rimudun hamagua.
9: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bungi vo.
0: Abahodi fresha goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le recibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu, idi meme le liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu,
7: sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
0: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liluru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
10: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
10: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani
0: nyinyugine aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguye lireu penuli hada gien ladiga wagu aseru Weyar wuri tuguya ani ni bure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
4: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia lumo bugu chi walu hanyadi buti alawu idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halo han. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nugu chi.
0: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirag sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon. Susere ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
12: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labu incha wagudiba, sun flasu wayake, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti, luara wagwagudiba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi saragu girigi luhuan lu labadi seru niya, abaha larinya gu hon.
13: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igi rahumai binadi higaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larinyi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, Logo gayara lan ladugu buingiu, ladugu ogun abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini, lachuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti haringu girige hagiye lun.
14: Kata iti lumbay wadiguni?
0: Aba laringu huan hon.
13: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uwabu niyaba lum. Le gayi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
0: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
15: Maestro, kata ilumbe wadigani?
0: Laniega huan hon.
13: Magubur ha huma, lougele lumbe hagubur hani.
0: Ariya gatinya ginye fiu sudara gulun.
9: Agia wagia, kagia lumbe wadigani?
0: Laniega hon.
13: magidra huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye iruaha
0: anyahati grigia medera guagudha aito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristu bai abalarinha guhuan hong
13: au lauduna nabadi serau gama lumo anite bai aban le lumbe labadi serunu lau sifri sangu luma lau watu gemet ligia kristu bai gabafu timati noi dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru gali geidi anu inharu chobuli lu haburu lu laruma da gudini trigu aba me lanu adiruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchat
0: lau igaburi le lu maburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia erera tiginya lu erodesi le meha aguma die boi lida dan ligia Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodasi gasu lau adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan dan le labadi se hebani ya grigia badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu aba ladaru sielu Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
12: Ukuya nirelde le hisie vainu le auwi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirel la Jose. Jose lirel Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliakimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
6: São Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanang ni si Firisandu lidong flasu magayro wati. Raideiti Jesusu biyanwen veyu lao mafia ochogoy. Maigiti ni kata lida sun biyanwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
16: Ahin liregu bay bongiyo. Saligwa gitabay debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
17: Tarin hare lerenu bongiyo. Mamarigu batau fey habagari da gurigia. Abagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungiyo.
0: Larigi abala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti. Abala rufuduni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalarinya gu lun.
16: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayara tu nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
0: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templo aba larinha gulun.
16: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungu yage lunguna bom. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio la ni angeligu. Lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
17: Tarin hare ginya le renu bungiyo. Maucha kwa bai abure mai lebu bungiyo te.
0: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei li gaburi, abalarara mulu la liha ti da leren ubongiu, abahichuguli libru profeta Isaías dun, dan leladan rubarun, abaladari rulenyin lubai la niega itera.
17: Anihi lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua banyo uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigi.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templurugu, Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
17: Gunful heli dimuri le higibugie ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
17: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinya gubaginya nu, agamba di olagu buri katele adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginya ya bagaira.
0: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
17: Nyanaren hau, laguwa la niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, laguanyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilagu anyo umarigo hagiya haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba to haga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginyen sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginyen, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le siriana.
0: Dan le hagambu bali sunha nyibanya templurugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Igira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
17: Maniba, furiba lidagia wagure le.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhama ago.
2: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habien, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitia hasaga ruo sifiri uribatia, aba bari haguwa ragun itara.
18: Buguya lira buibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatia haguya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga dubai, Aba lafri du Jesus bongu di loy uburu guli don aba fulasu magaira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete mbe herederuni loy lidi, aba larinya guhon.
17: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo on lila na libiri fulasu, laduga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi apuri chihena tida buri haligili sihuriyu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari, luhamur doguni, la de gabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinha gulun, lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus tida uguni, Aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubai la dimureha, aba larinye gulu Simon.
17: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Larinye ga Simon lu.
12: Maestru, nadaga me hadi wa sunariyebo, eni manyungu tiwa nikata, kama lumu ke buguye lube arinye gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tija digi seni hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idere guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangube uguni, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
12: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyuguni le hadigabui. Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
17: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu. Aba lahu dragun darilu ladagaru lerebe muargun aba la yumunogulun itere.
15: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
17: Busen tina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
17: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu geigurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitin lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abatija yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belahbelura la diga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu lege tabulugumuna lege lenyin lubai Jesusu abaharaira gudni sanditi tida lubarari ligi bugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
17: nirau ferud nawali bifigon
0: abati laria gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
19: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
17: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Naruhu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi bai.
17: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba Lazarus sanditi ligia, hagibugien, aba labudo no lubare li tobuga ida bon laronra, aba lidi lubion, adimure reina lago lueri gubungiu, aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lago lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
14: Ariha adivacate weiri gutiu gunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboi lagubura ha, abalarenya gu Jesus ulun.
17: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyu luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinya gu hom.
10: Kasa wagu heigi be hama agubra hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Larinya ga Jesusu hom.
17: Hama gadi ebanya, memege ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti ni abia alu hagurigi ya rishagwa tinya. Ni abia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
0: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
17: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahila diga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahila diguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
5: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
17: Maliha gidga san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagreu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi titangin feintu guya.
0: Arinya gatiginye hon.
17: Gabafutina, awle uguri garawar guti, ibini luagu luweyuri emera guni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagume seru arufuda, nyingin aba uguri hilali luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluweyu remera aguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
17: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba Lazaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
17: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun li da luweyu remera aguni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
17: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesús. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a rei da guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
17: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay weto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuigi aule uguri garuurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia dan le hadimur hasung gurige buitu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanya hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ame hawa gu anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige luagu abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha bubanya hon, insi da hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiya, itra linyagin ha duga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiya. Ahun afure diha hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti ha duga bi lau lira, afure diha tinya ginya ga figo utiya hama goa, Agora banyu hagi ya heresi biru murusu nroo ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wiri la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michukua la muga ginye hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa huma muga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa huma muga. Ruhuma. Rula muga ginye hon. Lichiku babungi yu sarago hon. Laduka pa hon kai guberi gu haduka hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyu. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya ga yara buban le lera rau ifi le lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bagu. Idalinya ga yara lubai barinya gong lu bibri, sagane ili lera rau ifi le bagu rugu bai, ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangu wa tigibu hugia le, sagabai durusu le bagu rugu bai furumi, ga yara lamu ga barihi ni lera rau ifi le lagu rugu bai bibri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lung uriba lan lin. Uwa ti ginye tidibu wewe uriba ti lu buidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyu ni baybe tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa wagu harinya ga luagu au la habure me bay ani madugu humuti le nubay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ani adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Tale linyuro beiduna, aba liyabi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwago nyonla ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybei, itera linya keyaba ugiri liyabu nmaru luba ligibu wago sagon, ma wago buriga, tanti le linyuro beiduna, aba liyabi fuludu lao ere itu wago, aba teiwa don aba tagoni chagun son suina gubay.
6: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure a Jesús hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe, dan le lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumunago lu tausung hanigi harinya galu.
2: Gaduna ti lu bidaraguni ofisile. Laduga hinsiye ti walu. Ani ligia guanarugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama. Dan leja rafa li tu lu ba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia. Hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
17: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lu ladugi ufurme gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariyan guhon.
17: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weiriti keila finya uguri le.
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
17: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
17: Irahu, buna rinye ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
20: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Ariega tinye ginye.
21: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
22: Louna he diwa Juan le abadi sehabay, aligide bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
17: Heiba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luagu ariha yala marihitia, eibu ga yala maibu gutia, arida guan yala lautia lepura, agamba yala amagambu nya habanya, agu jikuwa ya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigi ya lariyaga.
17: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda gutu. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adorego, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, Aha, inarani ani aba wiri guti segula u profeta. Juan, gie ona gele le wau beterinya gele reno bungio. Nona hanyo nona gele bubaragi. Lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon. Uwa gele profeta wiri guti loi Juan hada songurige. Ani lau son lira. Wiri guti mati le una buti ma bai lida la ruwe ha bungio segula u.
0: Dan le hagambu bali songurigia. Hamaha agubara bali lisensu na gumadi. Kata ile, aba hariyagu, lwagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, lwagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruni ya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, lwagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu,
17: Idalinya sahagabri grigi halani na tanle kasa le negebei itrahanya kai irahanya ha nyuru banya parikeru ko ahurera aba haguara ha hamagua inya hati wa fitu hon mabina hatun eremo hati wa uremo hiri tu hon ani mayahu wa hatun lasga nyumbi ti Juan le abati se hebei le me ha megi bei feng matun ligia diwein ani aga tun lwagu ga wagu la sifiri uribati lari gien aba niya bi aule wuguri garo wergati le egi bei ani gura ligia Harinya galuagu gaygatina kata dinuguya ani luagu hamada na gafiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafiku tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu orugu,
1: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lao ugiri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
0: Abati laniyegu Jesusu lu farise uligia.
17: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
0: Laniyega fariseu.
1: Ariyega bainu maistoro.
0: Laniyega Jesusu lu.
17: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehete. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agen hinsi habuti malun afuri di hati ligia.
0: Lani aga Simon lun.
1: Lida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lun.
17: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
17: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati lariyego Jesusu tuwuri tuguya.
17: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyega hamagwa.
3: Kata isan wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Abalariyego Jesusu tuwuri tuguya.
17: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Sarago hanya gerigia, nyimbi tinlida ge sarago fulasu, luharihini Jesusu. Dantile ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lao hempulu lania gahon.
4: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, dale afuru heina lani, aba laburha lida gen luago umo. Aba hadugre gunin asugretin, aba higini.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Gondubu,

0: aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifri buriba tinha hagia loi buguri ligia, aba rebelo rohadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagia hongua, loi aba gudungu, aba habur halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani a buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba tihodi go grigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri wuribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are idagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri wuribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumrogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun. Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
1: Girebu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hada ge tabu tiku haligi lisi huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ledig aba reguyon liru, kebri duusu irumu tau, tonwe, dan le liabibai Jesusu, aba hafalaru nisaragu grigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hanhita tidagi, vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu.
1: Ka aguru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala aguru beibuago?
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Guru alinuago. La diga sanditin la lafri don ubafu ni danginye.
0: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi bu la diga bafinyoro nuago, baiba adarangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubye ge hayro, aba lariengu lun hayro.
3: Hila abira, maberese digye ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariengu lun.
1: Manufu de daba, afinyarigu ba, aba metare dagun bira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hayro, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huan, hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha wiyari sifiri wuribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luaguti laruwi habungiyu, luma areida guagda sanditinha, larinha gahon.
1: Manega huma ni kata huma gualago huayasan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urumi aguarego muna tonyehin lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, damele hafuridu lida gen fulasu ligia, abame hafuridu ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuridun disipulugu haguya. Aba hei bugu ni sun li rahi in fulasu apuri chi hei ne huganu luago ti asal baro ni. Arei da gwaga da hagi e sandi tiya li da sun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gan bugu madi mati erodesi la usun kata ilela diga bai Jesusu. Ibidi e tilu kaba la larita gwa. La diga nyinyan wariengu tiya luago sara la huan li da ge oveni. Hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiya luago aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin li da ge oveni. Aba la arienga gun erodesi.
5: Au gonarigu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le. Le wago bai naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha bau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubai. Abati la nugani lidon fulasu magaire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abaha falaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubai atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha riengu lun.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: La riega Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon.
0: Hariega lun.
3: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari ga yuda gai haigi ni hon su girigia ha.
0: Hawana ya no sengu milu wugiriya, aba la riego Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba ha digini itara, aba ha nyuru sungu bai. Aba ti la nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama bian udiru. Aba la rihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, la rige la gubacha gu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, Bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu labugua, nyinye nulani disipulugu diseru lui, abalarinye guhon.
1: Italinya san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gu lun.
6: Anya hengarinye gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinye gutinya luagu abala hadage binadu profeta gu Asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati lariengu hon.
1: Age huguye, katanagia lidan harita gon.
0: Lariengu feduru lun.
2: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba lariengu Jesusu hon, lau eregu, lumariengu hamani kate leni kaun, aba lariengu hon.
1: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanegu betuna uguri ya uerigote lidan hafien huriyo, Haputi kufadrigo, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahi lagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagu luru wa weju.
0: Larigye, aba lariengu hon sungu bai.
1: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga leabuse rute le sefru ni libagari, leferi diru bai, ahi leferi diru ti libagari nuwegye, le sefru bai. Kage hula lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi eferi dira, O laguni chegou lá longo, le anigo te busiga no nuago luma luago nereron, au le uguri garo uergote. Ne busiga ribadina ginha lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angeli gu ha sandu banyi. Ni naran hau, luago anyahin la hata ge haya banyo gwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha gu ni Jesusu kate ile, aba la muda iru luago aba vubu, afuri da lu bongiyo. Barulumu ti feduru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu feduru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa dainanya, biyan wuguria hagia loy Jesusu, abalariengo feduru lun.
2: Maestro, lida daan wahan la ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumaba lu Elías.
0: Gamalumon, ibidia ti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimuleha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
7: Anihanilu, lehisye bainu, agamba humay lelubay.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo rigalila Jesusu, abaherederu maninyu, mariyagu hamuti katile harihiboy, luni aba didadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien, lau umalali hereti lariyaga.
8: Maestur, flesa hiabubanu, ariha bay nirele ligia rginyen bay. Ani aba sifiri uribati luago, dale larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumuluginya, anyawari halumuti animahati ligiruni, ayumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uribati le luai, siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega,
1: uguya gurigia mafiere de tia ani uribati, atribaisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma chamafia ni lehida bay. Barubai bero yahu.
0: Danyebele lidi irahu ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahu. Aba ledere geruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladigubai Jesusu. Aba laniya gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humay kate le boidu. Nadere geru waba, awle wuguri garu wargati ahaburu gu nagani.
0: Uwati gu faranda hamani disipulu gu, le laniya gu bay, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le laniya gu bay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala riyagu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida, ligi awiri gutima bay.
0: Abati lariyagu huan lu Jesusu.
9: Maestru, arihati wa aba waguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni la diga mama la aba wadagi.
0: La niyaga Jesusu lun.
1: Meveri diru humay. La diga le mama bay waga ni wama gyanyay.
0: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu siye lun. Aba larigid anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, busenti busa lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, aba lariyagu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, lenyihin lumuti bidi.
0: Lariyaga Jesusu lun.
1: Dariti nyaga siga muhuyi lunhagana unyin. Gadi buhagia dunur. Anti awle wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyaga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariyaga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyagu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
0: Aba ya ti lariyagu aba lun.
11: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
0: Lariyaga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulago wa wuhu gulay. larigen aba larihin larigon mabui dunte lolela na me laruin habongio.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abalona hanian lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tiyan na dagmi tiyan, lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi tiyan hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumia, ariyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ha buti ya lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Rede huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hou humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna, Damele hachilu lulidon aba ageiru le nyilu muti heresi birua, hou humai leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aninya game hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiru le nyilu muti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma, aninya game, ibini li kaliki ha geire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafiu gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aninye gina hagia.
3: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun hewe, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma luagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani aba lariyegun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna akwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu, uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nugushin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nugushin nwaidigia, Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimule haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abunsera unti ya yabe meha harihini le harihi bigweto, gama lumon marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyin aba arufu dati liluru du Moisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi ya balinha nyin.
0: Aba louna bu larinya ga.
3: hisi la babure mele bubungi utebu tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina, hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
0: Abati lania gu Jesus ulun,
1: buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kaiti buse la, arufuda atiligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, abalaria gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna bu ni Jesusu larinye galun.
1: Nyenye aba wuguri araka chuti Jerusalem gyenlun uburu gun heriko. Lagu luwaya son, aba harigadu ni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bay tumala dogra gun. Gulesi hamay, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lidan gyen memel umaligiya. Dale larinye bali wuguri ligiya, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigiligi aba hadagin ladduga wagun levinyengin. Dagin le larihi bali, aba gin lageye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligiya. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile loagu bay lau garabba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari dagudun ni loagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lonigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria ni ligiya. Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bay wuguri le. Aha bu agastar amu loy le nichi gu bay bun loagu. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligiya.
1: Kagi hada gen uru wa wuguni ha arufu du balin loagu libri lan le uwey biliwer ho wali dan barita gun.
0: Larinya galun.
3: Le gudem he bubay lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Bay ba. Ani ligia memela badega.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lutu bere segun. Aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilen lubo imagida rumbo ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gu bilabu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gu bay darugu bena hao, lagu wara hoa bataablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banye lun hafaru no hilagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwey lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma luwey le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, luwey la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biyan gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luagu sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luagu nani gu hama. Narinya gubaginya luagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hagibu ge guriga luagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luagu mama hama nani gu. Furumia guare gale arinya guti kate uribati nuago au le uguri garewar guti. Gayara ti ferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aure lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lun bay harinya gu ni hon.
0: Aba larinya gu, aba handa ge grigi hagiya lu Jesusu.
11: Maisturu, arinya ga ba lu nibuganya, lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: kagia ichigo bali na kaya gusera gututi o kaya farin hati hida.
0: Ariya gatigien itara.
1: Konigi guahuma hungu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi la bagarida.
0: Abati lichugo hemplu lehon lariyaga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariyago risiti le lungu rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba lariyago, subudi nali kaba lana duga. Naguni chaguaru son narede gile ile, aba menaduga amu weina mutimato. Aba menaredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti lariyago nuni wa, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da. Emera waba, houba, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun, uguri ibidia watao. Bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi niluni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nye bungi.
0: Aba larinyago Jesusu honlani disipulu.
1: Arinyaga tina lubaiti hon. Madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin, lausun lira, houdalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigulao dunur. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun, mewende tunti kei aban lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun lan. Logo tafinha huguia lê. Madihiri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga liranhanyu ubou lê. Larigi nyanuburi kata ilê. Ahin huguia, anihin aba hugu chin lê subuti habuba ilun sun lê remegi rubai. Alwa ha humei lubaiti ha laruai ha bungi yufurumie. Aba melichi guni sun lê remegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti niranhanyu. Lau sumibe huma, gunda ati bungi ilun lichi guni laruai ha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielo. Le nye lube isi nyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagea hamuti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi in hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulese wabanyo musu hala dari rubanya hayubudiri agagudunwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agagudunwenyu, fulese wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala ora la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalga dini Fedru Jesus u larinye galun.
2: Nabure me, wawne gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Larinye ga wabure me Jesus u lun.
1: Lun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligro be liyub dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liyub dire agun flira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gube lan liyub dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyub dire, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyub dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibindi yeti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luegi. Ma wairi bai la bai chun. le unti lichigu wa gibeti gibebe aluguti lumagin le gibeti igiruti labugin lariyan ha gibeti mabe aluguti lumagin niabia adona kwaguta watu ubowogu ani busen hadina hamuga durun wali la watu ligi lunti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni memenia na nigi lagumuchu arita kwatun san luagu niabia la ichiga darangi la ubowogu manugo tina darangi la farin gwona nugubi lumagin kwento Sengi goti daba muna afani na guba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dale harinhi laburi gadun sielo abaharinya go luagu lahu ya lahu ya. Anilige asusereda. Dati le lafurun suede. Abaharinya gon luagu laro gada la, anilige asusirada. Biyan wa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidinya lubay luagu ti ligabri dan le gada balun hung. Ka wagu sinya lubay ha subdiruni kate le uwara wabay hungu. Ahinya guwara gada abagurige buwago, ababidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransirgu bungwa luma luagu uma lubarage ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere geru nibu agusere guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyegiye, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugirin galileena, halafara gubanya pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginya sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun luagu uweri timala hadunu siku haul hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumuga bukuri wa niyabi alwa igu tuagu idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede nye luagu nikata, aba lounabu nile onigirubali ishari, aba larinyego. Niyubu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa mua luagu ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguwa rutun larinye gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimu lehabuidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la duga larida guagudu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hongrige hanyi banya.
13: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi ge marino. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honho. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Abalarinya go wabure me Jesus ulun.
1: Biangu wa tigibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
1: Ida linye li gabri larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, le labu nubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Abayelania go Jesusu.
1: Kakate umu begayana la no shaguni la ruwa inha bongi. Italinha ke lebi ni le tichi gubi aba wuri tidon uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Abalarinha go aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desan halu bai hasal baro.
0: Aba lo nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara belan hebelurun lidangin. La diga kainarinha gu nihun. Sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba. Aba me lo nabunu, larinha game hun. Ibitin yetun nu, ibitin yetiginye nu halia na huma. Aba meti hagu meseron harinha ga. Ho hati wa, gura wagiye buma, aru taha bugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinha game. Arinha gana li hun, luagu ibidin huma nu, ibidin nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugiye le dugubi uribani. Ligiye baha yahu waha, akunhiya mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida larua inha bungi. Hugiye me asagaruwa bogu din. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luegen norute, lume luegen suru, lume hanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
0: Didameme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinya gulu Jesusu.
3: Bai bayage, nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hei ba, harinya gamelu wuguri bibuti ligia. Ugunye luma haruga na saga hasifiri guburiba tinha hadagin agarigia areida guagda aume sandi tinha larigin haruga lasora nuadigumari luti na sigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigin haruga ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
0: aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
1: uguya Jerusalem na afara gwa humanya profeta gu chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi labu nyo taruna. Mahatu. Igra lahatu bungi. Ani nariya ne hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinya gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgedania Jesusu, arufu datin liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayarati larida wagwagudun aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudni, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
1: Furume guarga hidanguinha, an eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emera guni, la saga rubay nyenguinha furesa.
0: Abahasin elogu hongua, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinha gulun.
1: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aba ya misra houti wairigu timati boy. Aba me liyabin le a misra habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bun agay ubaru. Tamele ba misra houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misra habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wairigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
0: Arinye gatiginye lugu giri le amisura habali.
1: Damele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibiu baiti bafai ruaha dame leha saronha richagwa banyalidage oweni.
0: Dane lagambu bali abahadage hanyumba yalogu dabula katile abalariye gulu hesusu.
10: Fulesi wabanya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gulu hesusu lun.
1: Nyenye aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale shiluhali ore lun adineruni abalona ha nilumuso ariye ka hoa misra hootia. Kemon aranseli son kate. Son hagia abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumiyati sun liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi. Larin ka aba aganye had na sengu feru baga so lani na wadagmanu neibu ka ouchanya adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Larin ka ya aba sun liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi dale lagiru budu bay musu aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri aba larin ka lun musu bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musulu giya bai balida son uma bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon lwaguwa ba ila niyaba hata geha na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti hesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
1: Sinyati nani gu ba ila lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lulagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihubali lau. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi ya lula saminaro, ahingayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa luago sinyaba ila, dama ele disi segilile aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uri boha hama. Luhebelu nulido ndarangilo, itala linye lubaiti, furumi ya guare hitagia, le mignuti sun le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lubu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gie abaluni rilumege, aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la au niguru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu dirilon, aba lariye gulon. Idaliya sa kati li ariye wagu baino buwago. Ariye ga baino idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inumege. Aba tilerederon au nigire tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba tinadiga gwenye to laringe gidala lani yubu dirin wadagman noy. Mere tinaluna wadigmari muwa. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nye mba doe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, oniguru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subudiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
1: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le obo aguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginye lida le gi bebe. le marisera kube lida le mi bebe marisera kube ginya lida le gi bebe ahon lu beti magun fleno lau buri irisi ne le mama beti mati mati le lani no bole kabagi afinyero wago lu le deregeron irisi ne le ti mati mati le lani na sielo labu gi hariya ha ahon ti magun fleno lau ha mege amo kabagi ichi ge le hani guano ru hun sinyati le servidon abagri ge hon bia iyo budirgo la de galiere gu duba abalun linsi de me abalun o uwero bela lun aba la nuge me le aba kei ni kata sinyati le servidon walu bungio lumalun irisini
0: agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere ha lau jesusu la de gahinsi en la sensu hon abatila nie gu jesusu hon
1: hugi arugu da gu manye hongo ke buiti hagibu gagurigia ahinti bungio subudi lumutu hanige le kate le hanig be gurige ke kate weri ti linsi hon iere guti lu bungio luma gen li luru do Moisesi luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huan la purisi honya uganu buiti le loagu di larua in ha bungio ani son gurigia houcha tiyan lu hebelu nu lidon mene guti mati lun lagumu chagun sielu luma ubou lubara gen magun fliru la aban letera li da gen li luru do bungio Ahun ligira aba wuguri lumari, lula gamari don amu, ladugi infigo le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe gudeme tiligia abahanigu ni angeligu lumon abramu abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu disegine luma lasaru nyu lobagine. Abati lagua rogun lariniga nugu si abramo gudeme na bon ona habu lasaron lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna nyobi lamu ge edere tuagu ninyenye la diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile abalarinya go abramo lon nirau harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare ahe lon lasaro uri bati meha da gweto buiti da lon ya buguya asufrira bogu digien lui lira Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona hani lasaro lubie nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa abramo lo. Ani hile laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lao. Abaluna burisiti lariniga binaru nugu cha abramo gamalumo ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon asakri henya hamuga lariniga abramo lu ahimaha habai hadu kaso laule lariniga gubai Moisesi hama profeta go mafinya banyagin ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidi adimure hon
4: San Lucas capítulo 17
0: Abalariniga Jesus hon lani discípulo go
1: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi arinya gabun luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Aba harinya gu apostolu gu lu Jesusu.
2: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilarinya gu wabure me Jesusu hon.
1: Lu hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi di hamuga nyura ra la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gu tun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihe funagi aba hida gen anye guti lun lumusu, danle lagiri budon arabu gen, larige lawonha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garikubi lun aranse bay neigin, arense ni bugu me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma bato. Seremi lumuti funagi iyugu diri musu luagu ladugu nile lu baibi lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwa ube larinya gabungu yuhu lu hadugu ni, lu tiharinya gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lu bai wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachiliru bailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan lelalehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Hei ba ahu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehoudinye lubai, abahareidago. Yinti abahada age, dan lelarihi bilagu areidago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimule heina bui ti lagu bungiu, lau umala liheleti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abati lariengu Jesusu.
1: Madisi nya nuarei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani hagubairigu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
0: Abati larinya gulu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun saragu furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Ke ime hala susero dun lida li dani noe, itar olubagi hala susero dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itar olubaginye ke la susero dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dunba iloto, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gugine sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugidi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: Larinye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon. Dolarufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, mefeidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
1: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulaso, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulaso ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebele teni ruton. Larigia, abalariya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uri to, asida gudai nichigu, nichigali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
0: a balarinha com Jesus.
1: A neha a larinha com o agusera goditi le uriba bai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani go hon. Ha yumra gutinha lo aria bu veio go. Lalu duba funagi e luba launabunia. Narinha hare hon. Lago lichi go bai la haricha hon. Ani badara se ha bai. Gamalumon, damele nagir budon aule uguri garo vergati uboa go. Nadare ruba funasa afi.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Yehichugo Oerigunilu Bungyu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumesuru asugara uburugu guinye, yin abawaguri, disiti giriti Zaqueu, abuti agubura atien licensu gumadi, buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni, sin ati larihini, la deganyuru til lugub, anigibeti agrige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
3: Zaqueu, lariba furesei, la diga nuti nereda rububi ugunyei.
2: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara Zaqueu, abalariego lun Jesusu.
4: Nabureme, nichiga lamida le numbo hongu demetme. Ani ahi ibiru hadne lubei lois somo grige lawa yera aguni. Nagu ygudu bagadri waya susigur lau lun.
2: Lariega Jesusu lun.
3: Selihali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niabi beyu bo wagun awle wagiri garu wargute. Lunalu hania, luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligi, abati larinya gu hon.
3: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu walurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba hona ha larigi, luhaninya gulun le lubei lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, danle lachulu rubei, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la ganyen ukala aba. Abaliabi le furumiete, abalarinya gun. Nabureme, ganyen tina diisi weya su ligibwa gun bisensu. Larinya guru weylon, buiti, aba musu buiti bukoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinya gun, nabureme. Ganyen tina sengu weya su ligibwa gun bisenso. Abaginye larinya gulun, bagoma diha lida sengu fulaso. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Lagu guanari gu berenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
2: Abalarinya gu honha nyimbanya.
3: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Abaharinya gu lun.
3: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Abalarinya gu uruwe.
3: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe ina. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
2: Larigye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinya gu hon bian hadage lani disipulu gu.
3: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bay. Dame le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilarinya gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afara gadei burigu, aba halga dunia la burinya harinya gahon.
5: Kawagu hafara gade burigle.
2: Aba hona bunia harinya gahon.
6: La diga mega ilani wa bureme.
2: Aba tiha nugani lu hesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wagu burigu, aba hawaira gaduni hesusu luagu, ke awain sereina la hesusu, atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
7: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wa bureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
2: Abati harinya gufari seugu hanyimbo ya hagana go gerige lu.
8: Maestro, harinya ga bahombani gulu hamanichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
3: Nenaru hau, lo aha ya la amanicha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulele na fulasu ligia, lariyaga.
3: Nuhamuga gufona da humani ugunye, kalaga yarabe liche kunda rangi lo hun, buiti hamuga, kama lumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba bariya ruge yegu wa lawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agonicha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
9: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Saga buri veyu, larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, Dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
10: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
3: Nalaga dadiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, lona habungi o di hona hawugunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
10: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwagu lona halabungi yo, lariyo wagu waba uong kala wagu mafiyanu wabailun. Awa ariyaga lwagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
2: Aba ti hariyagun, lwagu ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abadi seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimure hon girigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nira le hinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin gu hamagua ani hale lu bele resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu gala buri sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
2: abati lalig daha hesusu lariega
3: kabati ladiga labure mechari liabi ba aba me lafaru ni na dagmi ti hagi hilagu be aba me lishu ni ishari hongam
2: dan le hagambu bali kata ile aba harinyagun.
11: Masuser de la muga iter.
2: Aba lariyagun niya Jesusu, aba lariyagun hon.
3: Kati lila bele buru anyo baiti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariyaga. Dubu le me au bay mebere sen hama abu nagutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warig le chogar guti lagu dubu ligiya, lanyo ridaguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubay.
2: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni luago, hawagu ti la hemplu lelarinya gubay, gama lumum, madaga hamuti, la daga hanufu de hawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugu madimati. Ligi hal gudubali harinya galun.
11: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masun isi hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subudiruni Jesusu, Luriba haritogun abalaria gohon.
3: Kasa wagu habusen rahishiga sadara no ba. Aruta huma abalida ge sensu ligieno. Kagia iyawa luma ire le burunyu bay luago.
2: Harinya galun.
11: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya gohon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti abu riguda tidon hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu ge grigien. Weriguti hanigi lao louna bagule hon aba hamanichu. Larige aba hodi sadu seugu, arie Jesusu, haria hanyale sadu seugu, lagu masarubo en la hilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
6: Maestro, larinya hane Moisés iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oveni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine Maria ita hama sedguboy?
2: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Lidan ubole, Maria iti uguriye hama urinya. Ahin lidan medale lube liabi, uwebe amari do ni sielu hada hagarisha banyalun asarun lidage oveni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yelun Maria. Laduga, Mowe digi ayame gurigia sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguniya bungiyo sungarigia.
2: Abati hariyegu arufu datien liluru du muisesi.
11: Buiti bariyegu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyehare Davidi guanarigu tita liburu togiribon salumu. Lariyehare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
3: Gonigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gimigina guburiti. Wairi ti mabai habai chun luagu sun le hadugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubai, ibidin yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati la ganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudasi, luagu hichu gubala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, dame la ua hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
3: Hei baransere egni le lani na luweiru eseforuni.
2: Aba halu guduni.
6: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariega hon.
3: Tamele hebelunu uburugu. Haduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugine kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
2: Aba hodi. Aba hadari nusunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
3: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
2: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
3: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larui habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegeina.
3: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, lumagin gueto, adika humile, harita guagule menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
3: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le uguri garo warigati. Gama lumo ugiabuti ya uguri le lube ila lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Lida aruwe hani lani na ubau le, Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bi luagu dabula, ani au itara ninye hida keile eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
2: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
12: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
3: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo. barinha go baluago ibidinha na bom.
2: Abati larinha go Jesus hon.
3: Na lenona habalo masago teiga, ni lau laga e senso, ni gaidi, nyenye funagi hemegeiro.
2: Abalarinha go.
6: Ua maestro, memegeiro tiba ni kata.
2: Abati larinha go hon.
3: A gente ueto, lega sago de ti, barulo, barulho que me laga e senso. Le me feinte ti, alugraron la bite, lulagan ha le feinte. Narinha harehon, logo lagun fluiru bala le tarinha go belerenu bungio no ago. Abarro du ati rada uribatinha. Son le buru anyu bain nuago lagun fluirinha go eto.
2: Abati harinha gon.
12: Wabure me, nu ha bia e feinja.
2: Aba larinha go hon.
3: Buiduru gale.
2: Abati lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, que ligabri hanya, aba houdi lani discípulo guluma, da le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha go hon.
3: Hafuriida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
2: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniaga.
3: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uninye gifitile, gamalumo, madugu wala lenda busen rubai. Le la babusen rubai adugu.
2: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
3: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida. Abraha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dulsu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
2: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala suserda, abaharinya gulun.
12: Mabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelomene, aba larinya gu Jesusu.
3: Igir humanya, buidiru gali.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gu tinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugei.
3: Hayabi esa nuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni fedru disegi. Abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao. Abagen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
13: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu fedru, lariyaga.
12: Ibidi antivu giri ligiano.
2: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariyagu.
12: Hani gu ginye bugue.
2: Aba lariyagu fedru.
12: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigin. Aba ya larinya gu aba.
14: Inaru ni lwagu luma nya hanya ila wuguri le laduga gali lea na gine.
2: Aba ti larinya gu fedru.
12: Ibidi yanti nuka lwagu badimere ha.
2: Lida meme ora legia, dan le aniyo gu la fedru adimere ha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe lwagu fedru. Aba larito gu fedru lwagu lebu ga larinya gu bai Jesusu lun.
3: Lubara gen la juguru ha gayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, aba layahu alau igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
14: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi geka lagayo hawa ibu wagu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weri gutinya, lida hafinye huriu, Habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulu nyi.
11: Harinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
2: Aba larinya guhon.
3: aha narinya ga hun lwago aula mafinya badunu aha nalug dagua monu bu hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kati hun lumage kwe to na nyura aule wuguri karo wargati luege longwere bungi ule sunti ka bafu
2: aba ti halug duni sungu bai
11: bugi lubai tilire bai bungi
2: aba larinya gu hesusu hun
3: uguya gwanarugu arinya ga humali lwago aula
2: aba ti harinya gu
11: Mabuseruha do gefe hama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liumu lugugi.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungubay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
11: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu bele la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia, arinya galigie logo uruwe ila.
2: Abati larinya gu Pilatu lung.
4: Buguya saa harue tabai huriyu.
2: Larinya ga Jesusu lung.
3: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
2: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
4: Madari tina duru logo wagarile.
2: Abati maharinya gu here.
11: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahum.
2: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharingu bailu gali lea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, wendegutu kei ladoregu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
4: Huku ya nukubali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda laani niya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gada la mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwegi. Na bai chakidhali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
15: Afara bai le,
16: ligira gudu bai
17: barawasi.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, luwagu gumadi lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahun, ligie tumahagu wa ragun.
18: Dagu wa bela uguru,
19: dagu wa bela uguru,
20: dagu wa bela uguru,
21: dagu wa bela uguru.
2: Aba lariyegu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
4: Katu huriba tiladigu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na bai chakidali, aba menigira gudini.
2: Aba timahagu wa raha, lulada ragunu lagu guruwa, here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu, Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladigu ni Pilatu lehabu serubai. Aba tiligira gudu ni ugiri lehabu serubai. Le adarubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadigu ni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba hara gudu aba wagiri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen. Aba hanuga gudu ni guruwa lung. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
3: Urinya Jerusalena, mayahua humanu wagu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagarudu. Hama ginye ha barahin hanyabay, hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nung ubu inyote, abu habawa wago. Aniga hagiyame nung ubu unabuti, darugwa bahawaw. Ladiga, ahinya diga habali isunle lau tidibu webe le dudu gili kabage ama diga hama laule mabwe hali
2: baruti ya ginye biyan gafara hati ya luhafaru uwara lumu hesusu dale hachili rubwe didon filasu le giri bwe lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lwa guguruwa hama ginye biyan gafara hati ya hagaya aba lwege lonwere aba lwege lubona dantile anyaha la adara goi hesusu lwa guguruwa aba larinya gun
3: Nogu chin, ferud na banya, laduga, ibiti eti hong kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladauragu hesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
11: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahi naru ni lubai lagu ligia la kristu belela nua dirubai bungi lula salba runye grigia.
2: Ehere hatin egin esu darago lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
4: Ahi, harwe te bubay horiyu, salvo go babungu.
2: Nye ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinya hare nye.
14: Ani ha, harwe te huri.
2: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hatin ya hadawa guben lagu guruwa, esusu larinya ga.
16: Ahi, mbuge lubay kristu we, salva go babungu wa, salva bawa me.
2: Aba la denha le aba lu loba la rinya galun.
5: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele la abu gebo ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lun wa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
2: Aba ti la rinya gun.
5: Jesus. Harito wabati no agu. Damele lagu meseru baru waya.
2: Larinya ga Jesus ulung.
3: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
2: Ami dirigu. Aba laburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga du veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagu oragu Jesus.
3: Nugu che. Derega numoto. Nuani. Buha purugu.
2: Ke larinya guitara aba lonwe. Dan le larinya bali, habu tisu daragu romana le esu ser dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinya ga.
17: Inarani, maduron te boga ugeri le.
2: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le esu ser dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herede rudise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, aba loburu gunitau aba gamisa, Aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboy uwagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubu ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubu ihawagu hilanya, Aba ti hemera agun, didaveyu le hemera guagle, ke ilarinya guni liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyu dimasu, aba hagiri buduwurinya luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita go hage ilafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buinla wanufudei, aba harinya gu wugirinya hage yahon.
19: Kawangu halwa hile miwa bayhada hilay, uwa tuya sarali lida gawe. Arita go huma logule me halariya gu yuhun dale kalile mreime, logule rubila susahizudu, ligie le uviri garimu edibutsi. Lut na ledere gerung hahamu gugafigu dia. Aba me hatar gari rogu kurua. Aba melasa rurida ge oveni logu iru wa wene.
2: Aba tiharito gu lagu dimure le lania gu bai Jesusu. Lari ge hagiri budun lida ge umuhu. Aba habauda gu nisun kate le Jesusu du boi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu. Aba hanengu ni ke lilulu au. Mafinya tinha hon. Aba lafuri do Fedoru. Aba lidi ei bagwe na lago umuhu. Dan le larihi boi luragirugu. Gamisa rigaru nye u wali ugubu. Aba lidi lubion. Lau tuweni anigi. Lau kate le larihi boi. Lago meme veyu ligia. Houdinha bian hada ge lani gu Jesusu. Didon aba liriru fulasu giriti emausu. Urua ora ei buguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sun kate le suser du boi. Sunti adimure heina hama. Aba la yara fa du Jesusu hon. Aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania gu hon.
3: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
2: Aba harara mungu lau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gu.
5: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
2: Aba tilania gu hon.
3: Kagi ya susere dubai.
2: Harinya galun.
5: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigi bai. Luma luagu lereru. Ligibu ge bungiu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni. Habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulu. Lasia dirunu wa lulome. Luma luladara wagun. Luagu grua. Rua mutiebe wemenigi luagu. Ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwe igen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage uriya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdogo won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: Aba tilania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafia no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
2: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerena ubongi gu luagu hon. Lagume seru tumange buri li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerede runhama. Harinya galun.
5: Reide iba wama. La duga la tari dunya anigunya memeli.
2: Aba ti lebeluru Jesusu lulerede runhama. Dan ti le nyuruha lihama luagu dabula. Aba la nungu nufen luha burugu. Aba le tengiru nibungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
5: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
2: Aba timagura bahahanya la, aba harigu duni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
6: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lida ge oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
2: Aba ti habagda gu ni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nye ginya adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana gu, aba labusuru hon ariye gina.
3: Darangi lau hon.
2: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Ka wagu hanufude dagoa, ka wagu li lau wabui hafinya tida hanigi. Aliha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhumana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
2: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ani isa egini huma ya.
2: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. abala nigini abala igini hagibugie sun hagi larige abala nie guhon
3: le asusne do beno ligie le me hawa u benari ga hon dame hale huma gidin lagu lagun fleru bala sun le buru u benu agoti tan lili buru moisesi te dan halibru profeta go lumati tan libru togir bon salum
2: abatil la daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bongiu abala nie guhon
3: Buru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru mawe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenye apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentu luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubay.
2: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abale nyuruni luhabu, abala biniruni. Sunti ya niya la abiniranya, abala dinyuru hawai, abala nigini wa siye lu. Larige hahu drogu lu, abahagiribu duhari gong uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
0: Dale, lagume seru be sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume seru be sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie ladugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama hua le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyemeti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali Afin hage luago lulu muti bafu hon unirahi ba la bungi. Nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kei furume guar grige o laula nuguda ba ugari. Nirahi ha bai bungi ladiga ladignia nirahi me. Leti dimure bai saligoti ugari me. Aba la bagari do wagana go. Ariha wa mali luweiri. Weiri gunile leresi biru bai Lumagian, bungi uguchini. Nadega ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
20: Aniha alenya ha wagubai nadimure ha hun. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Weiri gutima la sugunau. Ladega anihin halila meha nubarage gini.
0: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lida ge luweiri lirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaruni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba arugubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
20: Mama au Kristu boy.
0: Aba yeti halgudani.
6: Tata buti, profeta liya si buguya.
0: Laniya guhon.
20: Uwa mama au.
0: Aba ya hariya gulo.
6: Buguya sa profeta ligida le luba liabi.
0: Aba laniya guhon.
20: Mama ginye au.
0: Aba tiharinya gulo.
6: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai baniya guwon guwogu.
0: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, Nariya gube profeta Isaías.
20: Au umala lile agua raba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
0: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati hariya gullo.
6: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
0: Aba lariya guhong.
20: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
0: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badi se hua. Laruga, aba larigi hua liabi Jesus oyar fadeina lu. Aba larigi gu hong lani gu.
20: Aniha mudun le launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha na dumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. La diga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
0: Ariye gati gie hua.
20: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidiye tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abo ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi la lirau buibu ingyo.
0: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesus aba lariego
20: aniha mudun le lano adiru bai buingio
0: aba hagabu ni bia lani huwa disciple gu lariego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti la digira gu Jesus larigo kei larihi hafalaru ni aba laniego ho
3: kaharia habai
0: aba haniego lu
6: maestro halia baganao
0: Aba laniye gu Jesusu hong.
3: Higo gu harihei.
0: Aba houdi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgiri ni libri weyu ligie luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora ligie. Andresi le lamule Simon Fedulu. Ligie aba hada ye bia ha gabu wani le laniye gu bai hua. Aba hafalaru ni Jesusu. Lubare giamu kate. Aba lidi Andresi. Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalariye gulo.
6: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
0: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba la riña gu lu.
3: Falabana.
0: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lube gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba la riña gu lu.
7: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina. Liluru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
0: Aba laniye gu Natanaeli.
8: Anihe infunagi Nazareti na buiti.
0: Aba laniye gu Felipe lu.
7: Higabu bariha.
0: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Anite aba la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
0: Aba lariye gu Natanaeli lu.
22: Ida liyangi ya basubu diruni.
0: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen loguwa run Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
0: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
22: Maestru, buguya lirau boi bungio. Buguya harua itaba Israelina.
0: Aba lariye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nun la dugari gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Barihu bati kate wainu muti mati loile.
0: Ariya gati gie Jesusu.
3: Ninaru hau, Lago hariho bay na cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugo, aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
22: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelurun lidon laruwe ha bungi yo.
0: Aba laniye gu Nicodemo lu.
22: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
0: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagulela magra hoti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando, siyati lebelu run lidon laruwe ha bungi. Le agura hobe hatage agubri gu haguri gi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hobe lidage sifiri sando. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagura honi wa sungurigi. Itra ge lafuno garaba li lenyenge lumuti labusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibunha liage la liabi, ni halion la lidi, Itra hanyagi ya sunha agura hoba nye lidage sifiri sando.
0: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
22: Ida lubasa kata ile.
0: Aba larinye gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israele na buguya, ibidia tikata ile bon. Ninari ubao, la ule la wa subu dirubay, liga la wa dimure habay, gefen wagia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubay hon, ahi mafinya hubay nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luagu le lani na cielo. Uwagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luagu, nwaiti gya aule lira uwaguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwagu, itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afinyo riti nuwagu, meferi dirun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
0: Aba la sigiru Jesusu wariyaga.
3: Laduka weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, darilun lounaha ni lirau le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, me feritun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunu gurigie, launa hani lun ha salbaron ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, Siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti ma hamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw larugon ga. Laduga kati la uribati hatagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iyere guti larugon ga hon, aba hadisatun loy larugon ga ligia. Loy la subu dirun wa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo, insi ti hon lu lita hama larugon ga lu larihino lagu haruma la le hadugu bay, la ulubafu bungiyo.
0: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yegie hua abadise helida flasu le giribe enon. Jara falunu salim. Natuga nyen yela saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubarege la deru hua la sustere da sun katile. Abati hagumesenu. Hada nge lani kuhua asige nge luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba tihodi anie nge lumua.
6: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
0: Aba lanie kuhua hon.
20: Niyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Niyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. agamba humuti no baigia nariya gu hunfurango logo mama la au Kristu logo au la aba le una ho boi luba le damba marie adari tau boi ladari le ti luma da adari le nyei boi agambi wiri ti libunda la ulagambu ni ladimureha itara niya giyeti dayari halini gunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budun.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: layan hotum. Abati tigur ni uri tu gya tak idna abati di uburu gu ogan ya giri gya. Abat tarinya gu hong.
1: Higo gu hari ha bae yeri arinya gu tisun kata ille aduga nali bainu. Mama dugu funasan ligi ya Kristu bae.
0: Abati hodi gua uburu gu gelu lenyi hilu bae Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Lania ga hong.
2: Ani aba egi ni numale ibidi ati hon.
0: Abat ihagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba hania gu.
3: Mafu na sabaru hi egi ni lu.
0: Aba lania gu Jesus hon.
2: Na dugu ni lugunda leona habali na luma nagu mochi ni luwadi gumari ligi an egi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadur hati luba luba hane. Ahi au nariya hane hon. Ari hakumai nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagimi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
0: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gulu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
4: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligye la Kristu baile la salba hubou.
0: Biyawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hama gie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti lumo uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumro gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira ladiga madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
2: kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
0: lariye ga ugiri ligia lu
3: keima ufurese lu bara gen lowe nira
0: aba lariye go Jesus lu
2: Giribu babubion, arita kuali biru.
0: Aba lafinya nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
3: Arita kuali biru.
0: Aba lalgu dunia kala aure lagumesele liru arita. Aba hariye gulu.
4: Gunyari ladangri abarabumeyo lagidara biru uluay.
0: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladiga ba Jesus da le lagiri budu ba Judea gine lu Galileo.
5: San Juan, capítulo 6.
0: Lari gine aba lidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhanya gerigia afalaruti ladega hari ini buri milagru le ladegu bay. Lau larei daguag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saraguhanya la gerigia afalaruti aba laniegu lu Felipe.
2: Aleba san waganyi haigi ni hon songo rigi ha.
0: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subu di lali buka kaba lala dek. Abat lani ya gu Felipe lo.
6: Ni bian san fia dil fein, logu abon lo tafane honiwa, murusun murusun hada sun grigia ha.
0: Abat lani ya gu Andres, abat gen hada ge disipulo ge. Lele mole Simon Fedro lo.
7: Ani ya ba ira hiya. Anu hisen du fein luma, hama bian udre. Gama lumo, logo belira, hon sarago grigia ha.
0: Abat lani ya gu Jesus.
2: Ani ya gu mahon songo belu hanyoro.
0: Yeye nuhawara sengu milu ugoni ya bogu ni hawe uni ya hama irahuni. Kaiti nyeye ila saragu sakadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesus ufei luha bulugu. Lari nye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligia meme ladiga hao udira. Ruina lei sumle abu serube hon. Dan lagi mulai ya, abah lani aku Yesus suhun lani disiplin aku.
2: Abu dah humai sunle iger aku bay, meferi dino lamu gan nikata.
0: Abah abu dah ni, abah abu cak itu dua sufani yang lau tife fein, le iger aku bay tidak ke seng fein. Dati le hari ini balik kiri je milagro le ladik bay Yesus, abah hari ni.
4: Inar ni logo nihal lah profet le mehalu bay lebi ubah wagun.
0: Kita la subuh diru ni Yesus suluagu busai hama handuk ni lau eri lu handuk ni urui me abali di labu gua luagu wub. Tali lagunya tu bay abaharaga culan di disiplu gua larun dun abahadi nagu ti dong abah ugunai abahagu me serun ahiru gua lu acilinu kafar naum buri galiti macilit Yesus hama abahagu me serun gara bali. Afro gua her, abah lero gado. Dalam awal sini luaran, senggu, 80 kilometer, lagi hari heli abih Yesusu, tu agung gune. Ibu gana lagi bagu dulu, abah hanufu di dago. Abah lari agu home.
2: Manufu di dago ma, aule.
0: Abah diheres biru ni lau gunda niti dago gune. Abah haculur, lidon flasule, nyihi lubai houdin lida murusungor. Laruga abah hari ini geri ya hari ini berlalu bafrugo, lagu nyedu halal buka disiplugo, tidak aku neto nyimbo, ani tugu ergu nyai, ani midin lah Yesus ulhama, suh tidak lagi ya, abah tiap iko aku nai, uburu ge tiweri siluni dong abah flaso, jara falul nyai lubai, hei gong fein, lari ya letengiru Yesus tuag, dati hari ini begeri ya lagu uala Yesus nyai, nilani disiplugo. Aba hadi na gutido ugone ipulitugu. Aba houdi kafar naumu aluhai. Ale la chile ba ilo bafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hani gulo.
8: Maestro. Ida buga sambi abi.
0: Aba lari ego Jesus hon.
2: Inaren hau. Laula diga la heigi dari hakim le don halu hana. Mama la diga kufana da humani la nichi kuburi milagro. Madihere da huma luago egi ni lega gumu chadite. Alo ahomai egi nilai lani na ibagari magumu cerita. Dike egi nilai lupa nici guni hong awal lelero ugur. Ladega rul alibungi ugu cilu bafu nolo nici guni ibagari lagi.
0: Abati hariya gollo.
4: Ida lupa sawat dega luo di lawle lupa ibungi.
0: Abal laniya gua Yesus hong.
2: Dela busa lupa ibungi yo luha fiya ro nuago awal lelouna habai.
0: Hariya katilu.
9: Kabagi esai ni gayara barufu duwon luha fiya ro nuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida flas mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
0: Aba lari ego Jesusu hon.
2: Ninaren hau. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugyo to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
0: Aba ti harinya gulu,
4: rubu fein tugu yang wong sunga da.
0: Aba laniya gu Yesus hong,
2: au fein to isi gu bong ibagari, le nyubi tinumong malama dugu ya lime, le afinyo tinuago mamagra bu dugu ya lime gie, kai le nubai bai hong, ugu ya mafinyo to lau song ari humadi nala, songgurigi hal isi gu bong nugu chinu, nyubi tianu, hati nyubi tianumong mabugu nubanya. Mama ni abi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. ni abia luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti la busa ruba inuguchin leuna habalina. Lumeferi dirona ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lunsaraga dirona ni elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Le la busa ruba leuna habalina. Lunsun laha nugut na kesi li raubungio afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumu chadite. Ani na saraga dubanya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
0: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus laduga lariñegu luago ligiel na feinto arari monsielu. Aba hariñegu.
7: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati lariñegu bay luago sielu ge la lararira.
0: Aba ti lariñegu Jesus hon.
2: Magili liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanegun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretita libru toherero un profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupay tihagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia lumagien nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru ginyin arihe. Ni naru hao. Luago lela afinye tinuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha go fein to mana lida fulaso magaira wate ane lauson luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mawe gong hamamo ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba son wada. Fein to lumbu nichugu no, nugu bugu anarugu, nichugu be lunga yarabe lan ha bagari dungu rigia.
0: Abati herede nuhuri yu adimure ha hamagwa aba hariyago.
10: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana ruguon.
0: Lariyaga Jesus hon.
2: Ninaru hao, lago ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dobadan. Le eigi ti nugri gu, gura le nita, ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagu moho veyu. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo. Uni le tima tima tinita. Le eigi ti nugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kapagari nuguya lita gien. Itra meme gien le eigi ti nida gien, kapagari bay nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, hilagu watin. Le eigi ti tida gien feinto la bagari dubalun sunda.
0: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesus kateile saragu haya hada ge hafala de bali Jesus dale agambo bali arufu de hanile aba haniye ge
11: nere gute arufu de hanile kaba saharalu
0: aba la sub dirun Jesus lago hagul me hela lago kateile ge aba laniye go hon
2: choke go gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nare gon sielu leme hengi lubai furumi ruti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate ile naringu bihon lani na sifiri lumai ibagari ananyahi wahina ge mafinyati
0: laduga luma ge furumi ati da subudi lanya Jesus kata nyala mafinya maya luma kabala lugure aba laninye go.
2: Ligia naniyegu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
0: Lumege daa ligia saragu hanya hada ge haa afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibugu hanya la luma. Aba ti laniyegu Jesusu hon duusu disipuli go.
2: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
0: Aba lona busimu laniyegu.
8: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyegu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu pa ile lirau bungi vimati.
0: Aba lariye go Jesusu hon.
2: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani abahita agie lani mafi.
0: Da lariye go bali Jesusu lira luago yinhudasi le lirau Simon Iskariot. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.
5: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesus kateile aba ebuga yala Jesus lobo Galilea. babu serun tilere denun hudeya laduga habu serun huri uhafarun hilagubai kei tijara falila aba lidange hafedu huri ule giribai tufedu dibasen aba haniyegun lamule nulun
3: mere derevaya baiba kudeon arija hamamu ge ginye bani guha nyeimbanya kati lebri badigubai dan lebusen laba girigi ala subu diruniva madigin lumuti buri kate ramu do guarg keiti adiga ba kate libe na le adiga bai ligi bugin yasun ubo
0: ni ibini lamuleno mafinya tia luag abad laniego hesusu hon
2: machin gili dan lun nidi herusalen luagu fedu ligia ahin hon buiti furume guarg aura sinyati hiere gudu hon halani no ubo le anati au yere gutina hon La daga ruhu da numuti luagu uriba laburi kati leha daga bai. Hei ba lidan fedu. Au, midin badina kwento. Machirgili nidani lu nidin.
0: Larige laniyegu nisun lehon. Aba ledete nungali leha. Larige houdin lamulenu. Lige lidin Jesusu lidan fedu lige. Mafuna aguru gulinya. Kamaha muga mabuse eruti larihiniwa. Itara linya halu hani huri u lidan fedu lige. Aba haniyegu.
3: Hagai funa savu girile
0: sara ghoya di alg da hati lwago hada grige ninge noriye gute lwago aba la u giri buiti lige hibri aniye ga
3: mabui dunt eye halumuti yang girige
0: ot nya ba dim rehti funa gu lwago ladiga hanufu de hawai huri lamido hali fedu lumo gwa ligia lebelu no Jesus templo rugo aba lagu meseru arufuda aba tawai duhani gi huri Aba haniya go.
9: Idalinya sala subu dinu bai le saragu kate, matuni ha galigi.
0: Aba laniya go Jesus hon.
2: Le narugu ta bai mama numagiyati. Numagiyati launa habalin. Ahin anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le labu seru bai bungiyo. La subu diru bai ahin lumagiyati lubai bungiyo le narugu ta bai lumo lwagu lan nani nungu wa nadimure. Le adimure ha bai lwagu lani lungu wa, la dugu ni lun luweiri ngu wa narugu. Le alu habai wairi guni lun leona habali, lege arinya gubali inarine ani uwati maricha ulida. Ma inarine luago rulani Moisesi lurdu hon, lausun lira, uwati niaba hida age uwara zuti luma lurdu ligie. Ka wago habunsera hafaru nehilago bai.
0: Aba harinya gulu.
9: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilago bai?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Luago riga ama kate lena digo bilida luweire mera guni tawiri da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu sei ni tuagu loustarun ibi nilidan lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibi nilidan lueiru emeraguni lueiru gahadura unu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luege narida wagdun aba uguri dayaru gu beilidan lueiru emeraguni. Magusereguta huma laule harihubai. Laula irishu hagusereguta.
0: Abati hagumeseru hada ge haga nobe Jerusalem algudaha hariye.
7: Masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimri hali gibuge guriri go. Ani wati niya ba ariye guti ni katalu. Lefna sa afiye hama gumadi matelu agu guri lale Kristu bai. Subudi tiwon halie gela liadin le. Ahiti deme liadi Kristu, ibidi ebo inikau halie gela liadi.
0: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu da hene lubai templu lugu, aba laniye gula umala liheriti.
2: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai halie gela niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihila, ligie auna habalina, ani ibidi tihon. Au subudi numuti la daga lumage la niyabi aniligie auna habalina.
0: Abebeti habuseru hadagrini. Uwati niyaba aguru tiluagu la daga machili jilila lidani. Saragu haya afiru teluagu. Aba haniyegu.
3: Tamele liyabi Kristu. La daga bafunage amu milagru sigula uugirile.
0: Aba hagamu ni pariseu gule haniyegu begirigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hona hasuda ago templo lugu gelo hadar abad lariego Jesusu
2: murusu lugu betan ere deru humaya apa menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari habadin, dadaga sinyabi lahidi lenyihi badina lubay.
0: Abati hagume serun huriyu, algu dago hamo.
6: Halion bafunasa liti le sinyabi lubay nega wadayruni, lebu gafunasa hamo huriyu hagresia banya. Kamini la, laularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari habadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
0: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di mawirigo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniye gulau umala liherete.
2: Le magra buti. Nyubi lanomo. Gurala. Le afinye tinuago. Lawi habaduna vima titita gilanigi. Keitaniye guni lereru bungia.
0: Laniye gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinye rute luago. Heresi biru bila si firisand, dan ligia, mea bingili meh si firisandu ladega, bagiri budungi lila Jesusu lari gun sielo lido luiri. Nyenya nuha da gigrigia, dale haga bubali kata ile abahaniya gun.
12: Ah, inari ni luago ni ala profeta le meh lubo ili abi.
0: Hariya gahibiri.
7: Aniha Kristu be.
0: Hariya gahibiri.
8: Ida lubasa Galilea na bila Kristu. Tarinya hari lerenu bungi luaku la duga magu bela urue David Kristu. Ani belengi enti bela. Fulasu memele, nyengi enti lubai David.
0: Abal waiti hafari nagu gerigi aluigi Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia hadairini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundu sudarago hatani na templu hari gom. Hamo fariseu guha habuti gufadiri. Aba hanie guhon sudarago.
6: Kawagu manegu habali.
0: Aba hariye gu sudarago.
6: Puwa gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
0: Aba ti hariye gu fariseo gu hon.
6: Igira wagu da dogiye hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinye tiyan luagu. Ahen grigi ha ha afala rubali wukuri ligia ha ibidiye bubanya lululudun inyarogu wany.
0: Nikodemu. Leyendo bay adimure ha luma Jesus guño. Ligia bahada ng fariseo. Abalaniya guhon.
8: Segun walurudu, siyati wasiye diruni aba vugiri, magambu gawamay furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bay.
0: Abati haniya gulung.
6: Galilea naginye buguya, badimon habay lagu lufulesay. Aturi habon leren ubungyo, basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
0: Aba hao disungu bay, habyo.
5: San Juan, capítulo 8.
0: Ahí te Jesús, abalidi lo hago por la guiri bei olivo. La ruga binafi, abala guiri bu tu templo. Abahaya bi sungri gel lubado. Abala nyuno, abala gome serum arufu da ho. Abati hanu garufu da ten lulu do moisesi, ama fariseo. Abauri hadari rego, agabar hei tuma. Abahichu gunu, amida gohama goha nyeme. Aba hariye gulu Jesusu.
10: Maestro, anu haburi to dariwa guaru agapara haitumari. Lariye harali luru du Moisesi hawagu hibe wurinya ha, lu la chamura wagu dubu hawagu dari hovegu, angie bubu ya kabariye hube.
0: Hariye gubali lira lu hochagu. Lugebu nala hichi gulidune. Aba dilena mucho Jesusu, aba laburi hamuaru gulau luha. Iti hasigino aligu dagui, aba larana, aba lariye guho.
2: Furumi warik hidang yang lemah figong ti, siul leh furumi ti dubu tuagu.
0: Aba ilele muncul. Aba la sigiru abu rihamuari. Dah hagamu bali lelariya gubai. Aba hafri duga aba aba. Hago meser hamagi ha wena mutima hanya banyu. Jesus urugunya eredera duma wuri tuwe. Aba lariya tuagu aba lariya gutu.
2: Agaknya sabu gahai cikup banyak biduru. Uat sania basia dirutibu.
0: Aba tania gulung.
1: Uwa, uwa ti ni haba napureme.
0: Aba ti laniye go Jesus utu.
2: Ni au, masinya dirunu badibu, baiba, mafigo hatigia ba.
0: Aba ya, la dimune ha Jesus u hon grigia, aba laniye go.
2: Au li lampu bay ubau, le afala rutina, maibu kum bay lida luburiga. Ibiharugu lubay larugonga le ichugu bay ibagari.
0: Aba ti hariye go fariseo gulun.
7: Buguya, badimune ha buiti buogu, me begi ti lira.
0: abalaria go Jesus ho.
2: Lauson aula dumer hebei buiti no ogua. Gebegi ti lendaria go bei. Au subudi no muti halinha gelaniabi lo mahalio balanidi. Ahe huguya. Ebini ti hon halia gelaniabi ni halio badina la. Huguya. Agosara gudun kai hasami no rubo waguna. Au magosara gudoti na niaba. Ahan hamuga agosara guda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladega mama ruba au agosara gudun. Nugu chileuna habali na lagusara gudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudun. Lagu dala le gefeha ma bia guriga lagu aba meme kate. Gebegi la le harinya gube. Getara linyati au adimur habi lagu nufulesen. Nugu chileuna habali na adimur hatiginya lagu nufulesen.
0: Abati harinya gulo.
8: Hagei ye buguchi?
0: Aba lania gu hong.
2: Ibidinya tina hong. Ni nuguchi ibidinya tiginya hong. Luhamuga subudi humani na. Subuti ti hamuga ginya nugu chin hon.
0: Lida laria go bani Jesus sukate ile. La ruf de templo go. Lida flasu le nye tuba i buri gafu to laga i senso. Ma dagri ni lumuti ni aba la diga machili gili na lidaan. Aba ya laria go Jesus hon.
2: Au neibuga. Ani halu habadina. Gama luma hoi go balida haifigon. Sinyati hidi le nye hiba lubay nidi.
0: Aba ti harinya go huriyo.
9: La faraguafu na salungwa, larinya gubai, sinyati hidi ni lenyehi ba lubai nidi.
0: Abati laninya gu Jesusu hon.
2: Unabuna huguya, ahin au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubai hon, luago howe gubala lida hifigon, ladaga ahin mafinya hubai luago au la au, howe gubalida hifigon.
0: Abati haninya gu lo.
9: Kata buti.
0: Abati laninya gu hon.
2: Le nanyangu bai hon luma gya binar. Gipe ti kate lunti nanyangu ni hon luma luna gusara gudun hida. Le una habali na aninyaga lumuti inaru ni. Ani kate rigubi le nagambu bai luma gya le una habali na nanyaga hon lila na ubo.
0: Gama lumu, uoti gufuna da hamani luagula ugu chi lila dimune ha hon. Ligia larinyangu bai hon.
2: Dame le hinyuru ni na aule lirau uguri. Ligia me hasubu di uruni luagu au la au. Ani madungu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tupe nugu chino. Ladega, numa yinle au na habalina. Migrun lagi na nugu chinabugwa. Ladega adega nani le au bi lagunda rason wata.
0: Dale lariye gumbani Jesu sukate ibrile. Aba, hafiye nu saragulu wa. Aba lariye gu Jesu suhon huriyu. Hafiye bayin luago.
2: Ahu, agunflira lau nereru. Iyabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba mehasubu diruni inarini. Aba melesefrunu inarini.
0: Aba hania gulo.
13: Ladiga wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya tibarinya gubailogu wesefru bala.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Ninarin hao. Lago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagia. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani. Hata agia titila namuna sun wada. Aho lubaiti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago ladiga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, ladiga maha huma lule nubaibe hon. Au nadumarhen luago le larufu tupai nuguchi no. Uguya, adiyen le hafurin derube luma ge huguchi.
0: Aba haria gulo.
8: Abraamu waguchi bai.
0: Aba lania gu Jesus hon.
2: Luhamuga inara nila luago lirahin huma Abraamu. Adugi hamuga le la dugu bai. Lau sun ariya ga nali la inaru ni lila rufdu bai bungkyu no hon busentu hafaru nina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bai huguchi ligie ha dugu bai.
0: Aba ti hariya gulo.
10: Mama te wagie basta di. Aba riguin iwagushi bungkyu.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Ahi hamuga bungkyu lubai huguchi bai. Tinsit nina hamuga hon. La duga luma gie bungkyu niabi ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niyabi, bungi au na habalina. Kawagu lasi ya rubi gufwana da humani le nariye gubai. Ladiga mabusa nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya hugushi bai, lani guhuguya, ani busentu hadugi ni lugunda. Gafar hati gubai ni mafi ya luma gefurumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini, mariye gutiginya inarini. Lita le lariye gu iyeni ladumri ya keli gabri. Ladiga jete ani ligia lugushi bai iyeni. Ahiti au, ke inaro ni lubai nariya gubai mafinya tuno. Kahida agi ga yara be larufu duni lau gafigo na. ahinti inare ni lobe narinya gubai kati wagu mafinya hubai no lelani bi bungio agamba lumuti lereru bungio ahinti huguya ke mama hubai lani bungio ligia maha hubai hagambuni
0: abati hariya gullu
14: wanari lau wariya gulau samaria na ba lau ginya ni hilaba sifiri uriba tibida
0: abalariya go Jesus ho
2: huati sifiri uriba tinida lena dugubai nichugye inebese lunuguchi huguya ishiga minebe nino malo hatine inebese inungwa lausoni hila aba aluga lumuti ninebese aniligele agusere gudubai ninaru hau lagulela adugati kaso laulenu baibai mawi baila
0: abati hariya go horiyo lo
14: anati gweto choru wa mali lagu anihila sifiri uriba tibida hilati abrahamu hilago profetago ani aniya gagidibu laulela adugati kaso laulebu baibai mawi baila Wairigu tipufunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilago wa profetagu. Kata nyadibu gie?
0: Abalariego Jesusu hon.
2: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai. Ahinti nuguchi le meme uwagubai haringa luagu ligia lahabungi tebai, ligia ichigubai uwairigu ni nuogu. Uguya ibidiati hon, anati au subuditi no. Ani ahana hamuga aringa luagu ibidia la nu, jieti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumung, Subuditi nu le timati ani adiga numuti le lupoibe. Abrahamu le meha hagucha gunda ti meha laula subuduruni lagu larihi beilan nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagundaro.
0: Aba tihania guhuri ulun Jesusu.
9: Ua gubaigi ni dimisa irumobau. Ani arinya gatibu lagu ariha bani Abrahamu.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Ninaran hau lagu lubara genla nyela Abrahamu anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu. Achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
5: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunuba Jesus lida gya aba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagu raho. Aba haniye gulani disipulu gulo.
9: Maestro, kasa wagu lagu raho mba uguri le marihinga. Ladiga saha figon lagubrigo. Odi ladiga li figon guanarigo.
0: Aba la riego Jesus hon.
2: Mama la duga li figon. Mama gen la duga ha figon la gubrigo. La son serdube itera. Lulari hinu ale li yara bi bungi adiga. Nuti wa duga ni luati gmari leon ha bali na lagu vejo go gili la. Gunya li ligieme siame wa duga ni. Son anaha la ligibogu ubou le. Au le lampu bay ubou.
0: La riego Jesus kate ile. Aba lasu en umorugo. Aba la duga monusun baribarabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihibe. Aba laniye gulu.
2: Baiba achebe bigi buli na duna le giri bai siloe. Mili la lira ona hot.
0: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai arihan. Hati lubesi na niku hama girigia hanya arihan ya bani amuria ha. Aba haniye gulu.
8: Masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu.
0: Nyenya nuaria gutia.
15: Aha, ligia.
0: Hariaga hibiri.
14: Mama ligia. Lenege.
0: Aba lariaga ugiri ligia.
15: Aha, au.
0: Aba tihania gulu.
8: Idalia tiariha dibulubai.
0: Aba lariaga hon.
11: Ugiri legiri ba Jesusu. Ligia dugu ba musu baribaremu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariaga nu. Baiba lita duna legiri ba siloe. Aba mebachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Abati harinya gulu
8: hakegia vugiri ligia
0: laniya ga hon
11: ibidi atinu agaila
0: abati hanu ni ugiri leme hamani hi bai hakibu yo fariseu kai tilida la lue remera kuni la dege Jesus bari bari bulle au bai lari de guag de mani tiligia abagi hal guduni fariseu gu ugiri ligia idaliya la gayara halilu bai lari hi abalaniya gu hon
11: Aba lichu gumbaribara mulogu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
0: Aba tihania gumhada ge fariseu gu.
9: Le wuguri le adigu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu ladiga minebe nti luwe yuri emera agun ilu.
0: Haria gati hibiri.
4: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahin kafigu ulube.
0: Aba lube itinye ila fani guhada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
10: Age buguya kabarinya gubi luagu buguri le kaisi buguya lubai lariha gudube.
0: Aba larinya gu.
11: Au narinya hanye logo aba la profet.
0: mate yebe fariseo gu hafinye lu lagu manihi ilame ha ugiri ligia ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong.
12: Aniha sahire le wagu bai harinye gu lagu marihi gu bainye la luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lu bai gu eto.
0: Aba haniye gu laguburi gu.
14: Subudi wa muti lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuon idaliye la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alig da hamoy. Wairi ali ganyala tilo na buluwege egon.
0: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gugiri ligye. Laduga ariha ganyala farise. Lagu sunla ha finra bai. Lagu hesusunla kristu bai habugu bala. Tida ngay haligili singuri. Ligye hariha gubai lagubri gu.
14: Alig da hamoy. Wairi ali.
0: Aba iti haguwaru huri ulu ugiri lemeha. Manihi bai. Aba hariha gulu.
12: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la ugiri lire.
0: Aba ti lania gu hong.
16: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai lwago marinye na meha ani gwento arihadi.
0: Aba ya hariha gulu.
4: Kasa ladiga bai bau. Idalesa ladiga lula ariha gadunibu.
0: Aba lania gu hong.
16: Ariha ganali hong. Membere seguntu nao. Kati ogo habuse nariya guniye hun. Odi businye tuke hafalaru ni.
0: Aba ti hanabu ni. Aba hariya gulun.
10: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubwai tiwon halie genti la.
0: Aba ti lariya gu ugiri ligia hon.
16: Aniha kata ile buidi tumabay. Ibidiye tilanu halie genti la. Ani ariha gdaladin. Subuti tuwa ulogo magambo lani ya buingi yu kafikoti. Harugia nuahu diragubanya luu hama haa adikubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariha gdoti aba agrige le agura hoti marihi. Luu hamuga mama la lumage buingi uliabi wugiri le. Sienti hamuga ladugu ni kata.
0: Aba tihaniye gulu.
9: Buguya sanle agura hobo yu buingi lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo hesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita kwakdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariye gulu.
2: Afinye tibulago lira ubuguri.
0: Aba lariye gubuguri ligia lu.
16: Ariya gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
0: Aba lariye gu hesusu lu.
2: Ariya bali, aule umo bai badimureha.
0: Aba lahu duragun ligibuge hesusu, aba lariye gu.
16: Afinye tina naburemi.
0: Aba lariye gu hesusu.
2: Ni abi binyahu ubo wagun, luna dugun iricho. Luharihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagambo bali, hada gifarisegu ha, nyembe ya kate ile. Aba haniye gulu.
12: Bariye gunyatiye luagu marihi wama.
0: Lariye gu hesusu hon.
2: Luhamuga marihi huma. Mafigo tun hamuga. Gamalumo kei hariye gulagu ariha huma. Kafigo hadun.
5: San Juan, capítulo 11.
0: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibiye in luago un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudu ni lau tidibu. Aba di hona ha biya itu nuha aniega nu Jesusu.
1: Jesusu, sandi in tiabu mada.
0: Da lagambo bali Jesusu kate ile abalaniego.
2: Mama bai owe ni lebe ha sandile. Nuti bai larihinu alweri gubungio. Lumba ginya lu larihinu alweri gulira ubungio li dagi.
0: Lausu nweri lahisye Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Da le lania waguba ilu luagu sandi ila Lázaro. Rey de igili biya veyo li da flasu lenye ilube. Lari gye abalaniya gu hon lani disipulu gu.
2: Kemo Yahude.
0: Aba ti hariya gulu.
8: Maestro, maliki li luma gi halu guhuri hua chamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Madu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ako. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugonga le yabe ubogo. Ahin ebu ka ariyabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
0: Lari gye aba lariya gu Jesusu hon.
2: Arumu ka wamada Lázaro. Nebuka agagudahai.
0: Aba ti hariya gu disipulu gulu.
9: Maestro, ain arumu galubai larei da guare galinha.
0: Minilati Jesus laulira logo hilala Lázaro. Harita guti discípulo logo la furume guare arumu niladimure. Abat larinha gu Jesus hon furago.
2: Hila Lázaro. Anigundat na lau uananyei. Latiga buitu mati itara hon afinha humamuga. Keimon warihei.
0: Abat larinha gu Tomasi leo baihania gamado hon hibiri discípulo gu.
16: Kaimo uginye hila wamamuga uara luma.
0: Tale la chilire bai Jesusu gadre lewe iluma ge labunu Lázaro. Lidise Betania loi Jerusalem kei bia kilometru dimi. Sarago haya ti hada ge huri unyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria lun hamali haniyo luago lome hamule. Da tagabu bai Marta luago anitela Jesusu a chilire ina aba tafri dun lubano. Ahu Maria, aba tere de rumunat, aba tania gu Marta, lun Jesusu.
17: Lu hamuga, ya yan ti puti, mau yan ti hamuga na mule, ani subo di tino, lo glicho bay la bungi sule pa muri aha luma bu.
0: Tania ga Jesusu tu,
2: lagu yugo papa mule.
0: Tania ga Marta lu,
17: aha, subo di tino, lagu yugo bala. Lidame hasaru hilay, lidame lagumu hongwe.
0: Abati larinya gu Jesus utu.
2: Au aug yugu nibe, au ibagari, le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu. Ani son levinu agilbe ani afinya ligia nuago, mawen bay lon son da. Afinya bumuti san lira.
0: Tarinya galu.
17: Aha na bureme. Afia na logo bugia la Cristo bai le lira ubungio le me halu bai le abi ubo wagun.
0: Lari ya tarinya guni Marta le. Aba ti di ogo Maria. Aba tarinya ago tumo.
18: Ani heng maestro ya. Lu nege bidi lu.
0: Kei tagama ni Maria kate le. Aba tasaru. Aba ti di furese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo. Lida agili fulasu le nyei lubai tadari rei Marta. Nyanya nugrigi ya muna da amali hu Maria. Dale harihi bai tasaru aba tafuri dun frese gwen aba houdi tariki.
3: Harita guyebe lagu teibu gala ayaho ha lagu umua hu.
0: Dati le tachini bai Maria le nyehi lubai Jesusu aba tafu duragun ligibugi aba taninya gu.
17: Namureme muhamu kayanya tibu muheti hamu kanamule.
0: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hama grigia hanyibu be tuma aba liru da gutida lani aba laniya gu hon
2: aliya san habu nai
0: aba haniya gu lu
18: higabu bali hei
0: aba layahu Jesus aba ti haniya gu grigia
3: arika kuma nueiri meha lisi en lu
0: nyenye nuhada ge ariya gutia.
9: Ani hale ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lázaro.
0: Aba etiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
2: Gidahu mai dubu.
0: Aba tarinya gu Marta lu.
18: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
0: Aba laniya gu Jesusu tu.
2: Masa aniya gatina bon. Luago anha bula afia nuago. Barihi bila luwehi gu bongiyo.
0: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larihi Jesusu cielo. Aba laniya gu.
2: Nugu chen. Tenki numutu bu luago bagambu nina. Subudi numuti luago agamba bani na sunwa da. Naniya gu yin lira hawagu gurige hajabanya. Luha finya no luago bugia la auna habalina.
0: Lariye laniya gu nikata ile. Aba laguwa rago.
2: Lázaro! Furiba nyengi.
0: Aba lafuridun hilali lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lariego Jesusu hon.
2: Farara humei. Igre humei lunlidi.
0: Lau lasusere dunlira saragu hadange grigi ha nyudu bai arihon Maria. Aria hamai le ladigu bai Jesusu aba hafinye nulago. Nyenye nun hadange aba houdin hamon fariseu. Aba habagda gunile ladigu bai Jesusu hon. abate hebi fariseo gu hama habuti gu fadiri gu aba hondanu hama hinyu agai aguma dihatinya aba haniya gu
12: kabasa wadiga la dagu yete wuguri le saragu milaguru ahi te wigra itera afiyeru bate sungri gelu agu aba meti hebi gumadi mate roma na aba mehagumu cha guagu dinu watempulu lo sungu arasa
0: nyenye aba hadage giriti gaifasi ligi habuti bifadiri gu lida irumu ligi Aba lariye go hon
14: ibide tini kata hon marihi humo ila go buidu tumala won lulonwe abare go gari hawa go hibidi mama lola gani cha wago sun warasa
0: mama lola ni gaifa silungwa lariye ga ilira nadiga kai ligi ala fadiri le inyu tima beli dairu muligia aba lariye go kuduni bongi ulo lago lowe balla hesusu hawa go huri ani mama rig hawa go huri logiye Londoro ni sun lirang ibungi yuha disa gobayang hawari wago. Lumagi tiwe iligia, aba haguma seru haguma dihatinya aransi alung hafaru ni Hesusu hilago. Ligia aba lubay, may bugung ha lila Hesusu furang aguhada huri. Aba lafri dun hude age, aba lidi lido aba flasu giri ti efurain. Gyara falun flasu magayra wat. Aba ledete runyei hamalani disipulik. Gyara faliti hafedun huri ule giri bay lueyur esefuru ni. Saraguhan agri gianye du Jerusalem lu hatug neiga burile lanina haru madu lu barage fedu ligi halu hanye ti Jesus datile templo rugu yanula aba hal gdha hamagwa
6: kaharinya gubai liya bi balida fedu odimia bibai
0: ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimure lulela subdiruti halia inla Jesus lula laniye guni bari hama mugai adar
5: San Juan, capítulo 12.
0: Si si ve ilu para gen luwe yuri eseforu ni, abalidi Jesus betani, le nye ilu bay lagana wa Lazaro, le Lazaro gudu bay hadage hilaj. Aba hadugun aba adineru ni nye ilu agu lufuleisa. Marta, tuge ehe ragubo. Lazaro, aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba di, tanugu Maria aba budeyi ibinye le seruti, Aba tahuru dogune lugu di Jesusu lao. Aba taragahani lao tidibuli. Aba lehemo gadu ibiye iligia nye imunadu. Aba lariye guhudasu iskariote leliro isimo. Aba hata gelani Jesusu disipulu. Le meme luba ila luguruni.
16: Kasa wago malugurun luba ibiye ile logo hiru wa sanfiyadiri lun lihidira wago ngudemetinya.
3: Lariye ngubai hudasi itara. Mama lagu berese la hau kudemetinya. Lariengu bai itara, ladiga hiberu la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba haliberu halida ngele ichigu bai tido. Aba tilariengu Jesusu lu.
2: Igrebon, taranse anuyadi na lubala chilo nuweyo nabu nuniwa. Son ada nyemba nye lagu demetin hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
0: Aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulagu anihi la Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama rigilu harihini. Luye harihini Lazaro le Lazaro gidube Jesusu hada ge hilang. Aba geti huwaradu habuti gufadirigu. Lida aba lunginye hafaru ni Lazaro. Lada gibeti ala huri yu adise duti hawai lu hafinyaru ulagu Jesusu. Lida geti Lazaro. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luweyuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafridu lubaru Jesusu aguwa rahengi.
19: Uweyri guni lupu kiyo! Niniwa tile njimi pelida liri lukure ni. Niniwa tili uwe tijime.
20: Niniwa tei!
0: Aba ladari nu Jesusu aba burigu, aba lawari nu. Kailaniya ko tita lanen ubongi.
21: Manufte daba uburu kusiyon. Ani te buru ite wanin lagu aba lirerun gulig.
0: Uwa te bagufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gen, da le beluole Jesus ulido laru en hayag ta sielo. Aba harita gun lagu buru wala sun kate ile lagu. Ani itara niya la basu serete. Grigia tibu gahanya ibaya dale lagu rubai Jesus lu Lazaro lida gelumua lu lagu yuguagutuni abal dogo hamuti le harihubi ligi le bubai hafri dogri ge eres birei Jesus la duga haga bulago milagro le la duga abati hania go fariseu go amo
10: ari he humali logo siala la duga ni wanikata afala ru yesu grige
0: nyenye no griego hada grige ha nyedo be Jerusalem lu ahudura go lu bungi lida feduligi abahaya bi griego hagia lu mo Felipe le bet saidana nye galile abahari go lu
7: buseti wa warihi ni Jesus
0: abalidi Felipe abalani go lu Andresi abahudi biago be hagia abah da go lu Jesus abati lani go Jesus ho
2: Silu aura lun liche gona oiri guni no aule lira ugure. Ni naru hau, lago ahi la mabrha aba lago turigo muar gunu longwe, aba meme bay ago, ahi owe la luba ho ba sarago lidagin. Le hinsi ha buti lun libagare le feri tirubay. Ahi leme bere seti lau libagare lidan ubole, la rei dubay luba ibagare le magumuchaditi. Le busenti le serevi dunina, lunti la fala runina. Ani le nye no muti, Nye begin le eseri vidu balina. Le eseri vidu tina, la dugba nugu chelu inebe wala. Ani abala narime idihari nwagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nugu chi. Salba ba nalidagia idihari le kwento. Kwa, lun lira ni abi. Nugu chi. Ruwala oirigu ni lumbiri ni dagi.
0: Abati la gambu ni wala niyego haba umala li sielu ki.
21: Lua li uwebi ujiduniri vidagi, ani lichuguwa yewe.
0: Abati haniyegu grige haanyeba ya agamba ha, logu wa yuhurula. Hibiri haniyega.
20: Aba angeli, adimire habailu.
0: Abati laniyegu Jesus hon.
2: Mama te lwagu nufule nsen lagambu umala lile. Lwagu hufule sen. Ani hadan ligi ya lun lagusara wagudu ubou. Ani wen toba le feridri mafia. Le goma di abelita ubole lubafu. Dame atile ninyuruni wa muwari kukinye. Na nugu banya sungu bayi numa guwong.
0: Laulira lariye guye ida lubalabu galongwe. Aba hariye kukirigye lung.
12: Agamba diwa lali hon tida waliburu tolani na laluru du Moises luago labaga li dubalaya Kristu lu sonda. Ida liyati barinya gubayi luago liinru wa balan lire uugiri. Kata igi lire uugiri ligye.
0: Abat lariye gu Jesus hon.
2: Ani ha meme wala rugo nga hagana kwa la usun luago rigali la murusu da. Eibu ka huma lupaiti son ani ha wala rugo nga hagana kwa. Marigudun la mugon lupuriga. Ladiga le eibu kutilidna lupuriga. Ibiti nye tilun halinyo nye la. Afinye huma lupaiti luago la rugo nga son ani ha wala huma lo lirangin huma la rugo nga.
0: Lariga lariga kuni Jesus usun burikate ile abalidi. Abalaramu dogun hawe. La usun. Adigala Jesus sarago milagro hagibuge mafinye te luago la lira hagunflire le la niña gobei profeta Isaías
21: na pure casa finye ru luago ugano le bichi gobei ka una dufude wa kure me kungi lu paf
0: lige mafinye no habai la diga aburi hatiginye Isaías i iter
21: darun muti bungi harigi deregi darun hanigi Lumarihi hama lau hak uo megufara nda hama miabi hagia menu lunareida guagu tini.
0: Lariye gubali Isaia sile luagu Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguwae hadage huri wafinrite luagu Jesusu ibini hadage abutiku. Ani marie guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseo. Luei habugu nietidage haligilisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweri gunile hichi gubai grigi ya sigi lau le nichi gubai bungi. Aba alaniye gu Jesusu lau umala liheriti.
2: Le afinye ti nuwagu, mama riginye nuwagu lafinyere. Afinye ti ginye luwagu nungu chile au na habalini. Le ginye arihe tina, larihi ginye le au na habalina. Au lampu bai, ni abin bai ubo wagun, nusun la hafinye ti nuwagu, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, Ani maduga ti kasu lau, mama au asia dirubali. Ladiga mama niabi ya luna siya dirunia gurigi ya ubogu. Niabi ya asalbaranya. Leme bene siya tinau, maduga liga kasu lau nerero. Ani hii lunti la siya diruni. Timuri burile arinya ganalibay, ligia basia direi lida me lagumu honweju. la diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chileuna habalina, ligiarinya gubalini le luba inarinya gu ninu, luma le luba inarufu tahani. Ani subudi numuti, lagu barun la lugumadi ibagari magumu chatiti. Le luba iti narinya gubai, ke larinya gu ninu chinu narinya gai.
5: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesús.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sigiri ni ubou

0: Avalarin ko Simo Pedro lung Jesus.
1: Hali yung badi busana bureme.
0: Avalarin ko Jesus lung.
2: Sinyati ba fala runina lenye hin badina lubay kwento. Kamalumo ba fala rubadina lari niya.
0: Lariga ka Pedro lung.
1: Na bureme. Kawagu sinya lubay na fala runi bukwento. Aranse tinaluni chungu ni nibaga ribuagu.
0: Lariga ka Jesus lung.
2: Benara saluago aranse ba lubichi guni bibaga rinuago. Ninaro bau, lagu bayade gubalan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
2: Madihere de Juma, afin Juma luago bungio, afin hubie menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia. Aba menagiri buduya luna nugu no numagu. Lunyemba don lagi ele meme nyeno muti. Ani subudi humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
0: Larinya ga tomasi lu.
4: Labureme. Ibidi tivon hali yumba di bula. Ida lubati wasubudiruni uma.
0: Larinya ga Jesus lu.
2: Au uma bai. Au inaruni. Au ibagari. Ani uwati asilu riti lumo bungi uguchili. Ahi mama lubai noigi. Ahi subudi hubalina. A subdi rubegi en nuguchi, ani subdi humale lumage kwento, la diga ariha humale.
0: La niega ti Felipe lu.
5: Nabureme, arufu da bay uguchi livon, bui durigali me won.
0: La niega Jesus lu.
2: Felipe, luhadina hu my bidni agidina bon. Le arihitina, la rihin yagin bungi uguchili. Kati wagu baringa no lu narufu dini bungi uguchili hung. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la lida bungi uguchili. Ani lagi e bungi uguchili nida. Lebricate le narinha go bem hon. Mama lan lau nani nungwa narinha gai. Bungi uguchili le aga no bem nida. Ligia digo balin luadig mari guanarga. Afinha humano luago anahi la lida bungi uguchili. Ani anihin lagi e bungi uguchili nida. Ibine luago rugo kate lebri na digo bai. Inaru hau. Lau lela afinha ti nuago. La digo bai la kate lebri na digo bai. Ani la digo baburi kate weina utumati. La diga au nebuga lengi hilubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na digu bai. Arvu da namu ge loeri gu nuguchi. Na digu ba furume kwar ge kate le hamuri halida nir. Ahin hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba me na yumro gu lun nuguchi, lun lona ha amu ama lihati hun. Lun huma bai lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Halani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni hasubdiruni. Ahi huguya, subudi humale. Ladega nihin huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihin hamagurigi. Ahi huguya, harihubadna. Ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu luhumala lunsunda. Hasubdirubay luago anahin la lida nuguchi. Huguya nida au ginyahida. Asubudi ya butinya lo nuguma di ani uwara wa hagia luma. Arvuda hamuti luago hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chi honha hinsi ya butinya no. Hinsi ya banyagi ya no arvuda wa aume nungu wa hon.
0: Aba lariye guhuda si mama tiye le iskariote.
6: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo. Mama hon grige ha lani gupa ule.
0: Lariye ga Jesus lo.
2: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kaso lau le nubai bai. Anihinsi ya dubai lu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya butinya no, madiga niya kaso lau le nubai bai. Anidimure le nariyangu bai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyangu yensun le hon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lubai lona hani nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu tahaba hon. Larita kwagu tu patungi ya luagu sun le ariya ga nali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mitana ti nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humale nariya gu luagu neibu ga la. Ani nagiri bu da yaba la, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ga la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligi aringa kakia nubali hun, nudame lala susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. la de ganita li le guma di abelina ubole la suma bafula nuago luti teraluba la lula subu diruni ubau la uhinsia la nuguchino ane de ganani le lubebino sarahuma keimo yagi.
3: San Juan capítulo 15.
0: La niega Jesús.
2: Auti de bu bei bei bei leti mati mati bei. Nugu si ti abu nu baron nad. Shanu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halu muti le gin bei. Haruma gata lei lunti ma la gindu. Uguya haruma don lari gena ruda ha hon. Le da meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma. Sinati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luago idibu. Itra hinyagi. Sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuago. Au idi bubei huwia limu. Ha badula nyitia nuago, badunya lau hawago hagindo bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinuago, ha gruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigira badula nyuhinuago, mabwili idu humeme le naruta habei, Gayara bay hamuri hani leha bunseru ani hibihu bay. Ibihati nuguchi uairiguni dale gibelahi. Ani laulira aruda humuti lagu nani guhuma disipulu hatima atimati. Hinsetunu itera kei nisi elu nuguchi. Itera meme huma lubei tili da nisi hebu. Ahon nyudu laule nubei bay. Hinsi meme badunu itera kei nidi laule lubei be nuguchi. Aba hinsi meme nalu. Nadibre habi hun itera luhagunda runuma. Dayaro lamu ga hugunda. Ani hanu gumba dimbay. Lo hinsia gwa huma hungwa ken hinsia no. Lo irin aga insia nile gayara be gani lani gurigia. Lo lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya. Ani hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga be liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti gda na li son le lariya gu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe. Lunga yin ladura ron hin. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubeiti nuguma di hon. Lunga hinsi ya guahuma hongwa. Anhu iere gu da lunga ubou. Subuti humo ilagu iere gu hati na lan lunga hubaragi. Lunga muga lani gu huma ubou. Hinsi ya tunga muga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsi ya hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gube lun ubau ladiga mama adun la ubau waguna. Harita kwa huma lau lena ingi gube hon. Uwa ti musu ingi guti loe li yugu diri. Ahen eiba ahamani na lubai. Eiba habadu ginye. Ahen ginye ti gagamba di habai lun narufu taha. Gagamba di banyaginye hon. Adiga bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi kwa toga duro hanya lau hafigon. Hayere habuba nyonu, yere kutigi ya nugu chihon. Maduro mbanya yebe, lunga muga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana kwa. Kwa to, aria hamali burikati ligia ani lau sun lira, yere kukidu na hon, yere kukigi ya nugu chihon. Kama lumo, la susa na dupe le, la duga lunti la lagunfliru timuli le buruwa nyube lida halurudu. Aba ni yere kudu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere baginye lagu nufulese, la diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuka gubadun tida agen haligilisi, uriba baida hon, Darimelu ahon la lafara kwa furume gwari gurigi ya hilagu bay. Larita gubaluwago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nani ya guyele hon. Lundame la chiluru dan ligia. Lunharita gong lagu ariyaga nali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagi ya binaru. La duga meha huma ya dinala. Ahiti gwen to. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu do lumuti na niaba hita agin haliyon badi nala. Hiru rugu ton luago nanegu ni kate leburi hon. Enaro ni nanegu bi hon. Buiti mati hon lun nidi. Ladagaha na midi. Miami bay sifiri sandu humo lu lidara gono. Ani ahana nyudu nona habay. Dame liabi. La rufu tu bai kalan aga figon banya, kalan madunu banya, luma kalan lagusa ragudu banya bungiyo. La rufu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon lagu madunu hama. La rufu tu ni hon lagu nidi bala le njihin lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu banya bungiyo. La diga siyadi wali la mafia, le aguma ti abai lida uba ule. Gibe gili luti nanigu ni hon gama lumo, Hansi rubi kufona da gueto. Kamalumo da melia bisi firi sando le lani na inarini. La ruta ha bai son inarini hon. La dega madimo ne ha bai luago lani lungu. Le la gambu bai ligi e balariega. La sub di ragu du bai kati lebri lumbi la susera don hon. Lichi ku bo weiri con inno. La dega le resi biru balita ge le nani. Abe me la sub di ragu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga naia go bai luago le resi biru balan si firi sando li da ge le nani. Aba me la subu dirag de nihon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me harini na. La diga neibu ga le njihin lubay nugushi.
0: Aba ti hal gida gong hada gen lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harinya gong.
1: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le njehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari gen le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subudiruni Jesusu logu buse hama haligu daguni. Aba la niya gu hon.
2: Anya get na hon, logu murusu la da lari gen le marihin humadina me. Murusu ya lame da lari gen, aba ya lame harihinina. Liga le wagu bai haligu dagua humagua. Ninaru hau, Rau hayahu wa bala, hiru wa hugia me, ahaya tigrigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra ha lan aba wuri, sufri tu la diga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haro lagu gariti, la diga ugunda ni le ta sandro bi lagu agra haro lan aba irahu ubowo. Itra linya gen, uguya hiru tun weto, Nariha ya badan, aba me tabuincho hanigi lao ugundani. Aba ugundani lewo biga yara tilagidaro ni huwe. Lida me weju ligia, maalugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hao, lagu lichi kumela nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin hamamu ga lao ugundani. Aniya ga nali buri kati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimre ha furango hun luago bungi ugu chile. Lita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumre gu bala lu nugu chin huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya diga gen luago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi ugu chile nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
1: Anati ngwento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon,
2: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueto gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higiru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihi nugu chie noma. Tania go bali sun le hon, lo hadari no darangilo lida hafinya ro nuago, ha sufri rubo ubao kama lumo ganigi huma, ganye inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniego ni Jesús son kate ile aba larige cielo aba laniego
2: nuguchi siluhan ni dani rubo weiri guni lubira rulamu gaginya bira weiri guni bu ruha di bu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gu banyalu anhiya lebu na bai ibagari le magumu chaditi lunga subdiruni bubugu ya lebungi yu amarigote le inari uniti Lumaluha subu dirunina au Jesu Kristo le pouna habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogu. Gumuna ginye le wagu bi bauna hana. Wentoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bi buma lupare ge meha nyi la ubogu. Subuti kata nali honha basagoro banya. Lita ge ubogu lupichi guni ya no katabula. Bane gu meha ababichi guni ya no. Ani nyudu tiya laule bubai bai. Wento. Subudi hamale lago son la le bichu bai nu bumagi la liabi. Runali uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamale lago inare ni la lago bumagi la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la au na habale ni. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bai ya no. Ladiga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwati nuwiri gong hada. Au merede di na ubogo. Ani hagia herede roba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gong numuti amea ha bichi ubanya no lau bubafu. Meferi di ruti na niaba hada agia. Luedi gen leme ha feri di halibai. No lagun fleno le buruan yubeti da berero. Weto, neibu ka liyehin bubay. Lua wanagwa la ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, abahayere gudun lo ubaw. Ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubawago ginya. Namori ha bumba lo baunigiro niya loy uribani. Itra kay mama na lani ubole, mama gine lani ubo hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipay. Kay bauna hani na hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gine nona hani hadon lani gu ubo. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu, lungi he derebe ragun hongu wabon le timati. Mama regunyi hawagu na muri habuma. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagambu ni uganu hama gina. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamuge ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchi, buguya ichi gubali ya no. Puseti na lunuma banya la, le nye inumuti. Luharihi ni uwerigu ni le bichu ubo ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarega ladeguno ubou. Nuguchi ya rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kama lumu, subudi tibono. Subudi hamale gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu. Lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
0: Lari gelari yang guni Jesusu. Kata ile. Aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi. Lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidak bu olivo. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini, kuda sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Ladega ontar aguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu kuda si nyai haus saragu sudaragu hauna habuti ku fadiri ku hama fariseu. Gairu matetinya barei nagi lampu lumat touch. Tapi subuh di lalila Yesus le lumai Yesus seredulu. Aba lafridu, aba lania gohon.
2: Kahalo habai.
0: Aba hania golo.
7: Walu haye Jesus le Nazaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habai.
0: Nyenye ti Judas le dere gribani ham. Da lania go be Jesus hon. Ba uligela le halo habai. Aba ho di hari go. Aba he go do. Aba lania go Jesus hon.
2: Kahalo habai.
0: Aba hania golo.
7: Walu hanya Yesus le Nazaret.
0: Awat ilania gu Yesus hong.
2: Ania gadina tiye hong luagu aula. Ahi aulu bay halu habai. Igi dohumanya halu haudi.
0: Yesus terdu bay lira. Gun lagu file lu le lari aku be Yesus guana. Be
8: fei di ti ni ama. Hata ni na bichu ku bale.
0: Aba de la saga no simo fe du le feinte. Aba li gun lari ge ama du musu fadri le io ti ma be giri di maluk. Aba lari aku Yesus lu fe du.
2: Da bon be feinte tari gon. A rula lu be nubuchi uni en gifite le nu. Mo le mutu funage na tuni.
0: Aba dhyanag ni sudara go. Guma da hama sudara ni guhuriyu. Jesus wadar. Aba harig dhani. Lari gyan aba hanag ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyo tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huriyu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba ugari hawa gu sungarigi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyutima aboi disipulu ligia. Aba lebelu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Aiti Pedro aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dume disipulu ligia adimune hatuma to unigirubani bena lun lebelu aguduni Pedro. Aba di taliguduni unigirutu bena Pedro.
9: Mabugu ya aba hada gelani girige le disipulu gu.
0: Naringa Pedro.
1: Mamau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri le inyu timabe ya ligu dagwe Jesusu kata ya lani gu bai disipulu. Kata ila gie larufu da habai. Naringa Jesusu lo.
2: Bau kita na dumre haligi bukan sungguh bau. Sungguh ada naruh dah hati dan ligi lisi luma templu rugo, lengan lubai honda rugo sungguhuri. Madegan kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bayi balgud. Algud bayi hakam bu balina. Agi alari agi le wau bayi na dumre hong. Subuh di hamu tilen nariya gubai hong.
0: Dah lariya gubali Yesus kata le. Abal ya biya bahada ke suda ruguha. Tani na templu. Abal lagai orang haligi bau. Abal lariya gulu.
10: Itra linha sabu no buni fadri lenyu timabui.
0: Lariya ga Jesus lu.
2: Ahi ariya ga no bai uri bate. Ariya ga bai halia yin la luriba. Ahi ti bui tu lu bai len ariya gu bai. Kagi e wagu bagayo hanuago.
0: Aba ti lona ne nasi grago lu gai fas. Fadri lenyu timabui lida irumu ligi. Suti dale ania go bu fedru abachara go lari grigu wat. Aba ania go lu.
9: Masa buge aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
0: Aba la yeda ku Pedro aba la niego
1: mamau
0: aba ti lal gudni aba hada ge lumusu ni fadri le inyutima bay aba li duhele libu ku Pedro ari ge
10: mafuna ge ari anumuti buluma li dan flasu le burinye lubay tidi boliu
0: aba ya la yeda ku Pedro li daura li ge aba la yugru ha gay aba tenen ni Jesus lubay ge gay fasil lubi ngu mata aru ke den liati me bel te huri palasi ru ku loy havietu Sinyal megada lani adine ni lelani na wei resefuru. Ligia lafri du bai pilaku no la dimone ha ham. Aba lani gu hon.
1: Tasa le duru bai grige le hum.
0: Aba haria gu lo.
1: Luhamu ga madu du la uri bani. Medere geru wamu ti amu ga bun.
0: Aba ti lani gu pilaku hon.
1: Baru hulu. Aku sedang tu humai kai lani gu ni hilu du guanaru.
0: Haria ga huri ulu.
11: Wagi a huri yu. Maricha tivalno wasia dirunia ba grigia lun lonwe.
0: Iterlia la gufliru le lariya gube Jesus luago ida lubala lonwe. Aba le belo ru pilato palasi ugo. Aba la gua ru no Jesus. Aba lariya gulo.
1: Ukuya sa haru eta bai horiu.
0: Aba lariya gu Jesus no.
2: Luago bani bungo balga ta haluago lira o de la dega hania guni amu bunu ago.
0: Lariya ga pilato no.
1: Horiu funagiau. Binasi ugo hama habatu fadrigu. Hagi ada lagi berbalik bunuh, kaje biduru bay.
0: Abah ti lariya ku Yesus lu.
2: Mama lani na ubole na ruhnya. Lu hamuga itra ni allah. Agen tengunya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lur tu guhuri. Mama jana na ruhnya.
0: Abah ti lariya ku pilatul lu.
1: Guru ilu bay itu buku ya.
0: Lariya ku Yesus lu.
2: Buku ya ariya ku belua ku uru ina. Lu le nagerho. Lu le niabi lidong ubole. Lu lariya ku nile inar ni bay. Zonha gagamba dibanya lu inare ni agamba hamuti le nariye gupi.
0: Nariye ga pilato lu.
1: Kata itinare ni bai.
0: lari ke ladang ni pila tu alu kedahan ni le. Apa yang lafri dua dimu leh hamah huri. Apa laniya gua home.
12: Madarit nani murus duru logu gugiri le. Kehecu huma lu nigra kedu apa dan riti home. Lida fedu le luai ruai sefru ni. Husain tu lu nigra kedu ni hasus le haru itu huriu.
0: Apa yang hagu ara gua song hagi.
4: Migra kedu bayi le. Barawas la bigra kedu.
0: Barawas ligi ya. Apa hiver.
3: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanegani pilato Jesuso, abalona abai chagde. Abahichu gosudara abaridi lauti hiyo lablu Jesus. Abahadere guagdani tawaba dugu color guch. Dameme jarafaya lubado ariyegaina.
10: Ui, tapagari la harue te uri.
0: Abah hagayo haligi bogo. Abayati lafridu pilato, abalania go hon uriyo.
12: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafridu Jesus lauridi lauti hiyo lablu. Tau ladagra gu koloru guchu. Aba tilariya gu pilatu hon.
12: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi gu fadiri gu hau sun sudara gu. Aba hagume seru aguara.
4: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be.
0: Lariya ga pilatu hon.
12: Baruhama iti. Dagwa hume logu guru. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
0: Aba hariya gu huri ulu.
13: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, la dega larinya guluo gualo gulire ila bungia.
0: Da lagambu bali pilatule, aba tima la nufududu. Aba elebelu no palasi urugu, aba laniya gulu Jesusu.
12: Halia nasa abuguya.
0: Mona but Jesusu nikata. Aba tlaniya gu pilatu no.
12: Mona bu bumuti nasa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
0: Lariya ga Jesus ulu.
13: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Namuga ura ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira guduni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
11: Ahim bigira guda, ama buguya lumada uruwa iromano. Furumia guarga learinya guti luo gulagu uruwa ila lagani uruwa iromano.
0: Ta lagabu bali pilatu lira. Abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halule agusiragile. Ubaru leo beharinya ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da midheli, lea bawe lubalwe yure sefuruni, abalaniya gu pilatu hon huriyo.
12: Aniha huruwa ite.
0: Aba haguwa ragu.
4: Ilala, aha, ilala, dagwa be lau huruwa.
14: Dagwa be, dagwa be, dagwa be, ilala.
0: Laniya ga pilatu hon.
12: Usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
0: Hari yang kehabut itu fadri gulu.
11: Maru itu tiup amul luai huru itu Roman.
0: Laulira, abah ledera geruni pilatu honu. Lada lagu ni lagu guru. Abah handukan. Abah di lafri tu Yesusu. Baru ni leli lagu guru alu lidi lidi on fulasulai ubai. Hari yang galu fulasun lab ugu. Golu gotali dah herenu huri. Yang ini hada lagu ini lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba luegi kalau. Aba luna hapila tuichi gakuda. Aba aburhoni luagu guruwa. Dariya ganyai.
10: Yesusu Nazaret na aruwaite huri.
0: Saragu hai hada ge huri wali hati. Aburhoni ligi. Ladiga flasule nyi lubai. Adaragu Yesusu luagu guruwa madisi tuburu. Anilida hebreo griya guluma latin naburidu. Lagi hari yang gubai, habis itu hafal dini, huri ulu pilato.
11: Ma beri dabanya, haru itu huri. Beruba, le hari yang gubai lagu haru itu lah huri.
0: Awal lagi yang gubilato hon,
12: le beri nali bayi, beri nali.
0: Lari ke hadra guni saudara gue Yesus lagu guruwa. Aba handu guni lato uragu. Aba handu guni gadiru fani titau. Aba fani tinu kada saudara. Aba gini handu guni lisi lisi. Ti maca wagun tu bayi. Aba argunyo fiesu, iyo gilu unabu. Aba hariye gu sudaragu hamogu.
10: Mahari itagua wamong, aure wama tuogu. Hariye wama amuga gabala aganyi iru.
0: Itaraniya lagunfuli nule taniye gubelene nubungi.
8: Fari kuwa hafutu na dalara gukana. Akure hafuya tuwaku nisimisi gabala aganyi
0: iru. Itaraniya lubaiti hadugu ni sudari. Nyenyo lugu chesusu yarafa luguruwa tumatamuleni. Maria tolumari Cleophas, Duma Maria Magdalena. Da lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplu le. Hisya beli lu saraku. Aba lari aku tu lugu cur.
2: Lugu cur. Aniha. Birang.
0: Aba lari aku lu disiplu.
2: Anuha. Lugu cur.
0: Lama kita orang lagi ya. Aba lari sebiru lu disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesibuk dilani Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sun le nu be ladug ni bagu asal baru aba lani ego lu lagu fuliru le tani ego be le nu bungi
2: magara bu hadina
0: nyia ba fudu tau dime garu hit aba hadu dere gudu aba mudu siti da dime tugu ya aba hichu guni lagu aba wewe aba hichu ni lagu liom aba latu nu Jesus dime garu hit tugu ya aba lani ego
2: gum fuliha sun kate
0: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefrun mabuse rute dihuri yulu lereteru hago bugri ge lagu guru alida vei remera guni ladiga vei ti vei ligi ligi hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahla hei hayada ha dawa go yibanya lagu guruwa lugi en lagi danu hago bunyegi aba dihodi sudarago aba hala chuni liya da furumeti uguri hadangi ha dawa go ibaye log guru wa uwara luma Yesus lari ge aba hala chuni liya da leaba dale hayara fadu bai no Yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba limini ni Yesus lobo go tawa ba efen aba lafri do hita luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugie hafiyer laduga lasusere dubai burikate ile lu lagu fulino le tariego belereno bungi
8: mahala chuma bain ni aba abu wal
0: ani gatinya tida lenero bungi u
8: hariku bain le kini lagu bain
0: lari yesun kate ile nyenya ba ugri ari metena ini ti hose falal muti me ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilla ladugai ladiga la nuf de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato aba lichi gunilo aba la ningi hose lugu bo Jesus aba gi lebi Nicodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba lebi la usaragu imi aba te hani ngi hose no ma Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi sagu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu lenye lubai hadara go Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi ga lugu bo Jesus nadiga jara falla umuho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga luwe yuri mera guni
3: San Juan Capítulo
0: 20. Vei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubanyi, wali dubule lida umoha nye. Abatidi ei bagwena, lenyi wabai, au luma Simon Fedoro. Abatania gumo.
15: Bari lama Jesus lida gelumua. Hali ufuna zahichigai.
0: Abati wafridu. Bawodi lagu umuha. Uwara wodi biyang bui wagi ya iba agwain. Foreset na lui Fedoro, aba na chile rafurumi lagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gien lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le Yesus terdubai, abah nafinya lu lagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belene rubung yu lagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu de Yahua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho arihalido umuha. Abatarihi bia angeligu, haru tu hadara ko nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichi gi aba lugu digi aba hari gwa he ligwa gi tu
1: kawa gu baya hu
0: tariya ga hon
15: baru ha man na bure bide tinu le la hichi
0: kai tariya gu itara aba tadi gi ragu aba tarihi ni Jesus wani hala nye ibide tinu lagu ligi ala aba tariya gu Jesus tu
2: Kawagu bayahuaha, kabalu habai.
0: Sunti tania gulu agu lela, oni girubali fuluri aga edimure habaitu. Aba tania gulu.
15: Ahi banaga lubai, ahi aga bai nuhali ala bichi gai, baru namu gai.
0: Aba di lania gu Jesus utu.
2: Maria.
0: Aba tagara ragu, aba tania gulu lida herenu huriyu.
9: Rabuni,
0: mini lalira maestro. Lariga Jesus tu,
2: magura ba nuago. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga meho nani discípulo gulago neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi, nubungiete legiye hubungiete.
0: Aba titidi Maria Magdalena, avisaranya discípulo gulago aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate le tu lo tariya guni hon. Veime meligia guño ondra guhe discípulo gelen yuleti benhao la de ganufo de hawai huri ligele belu Jesus aba lararamu hamida aba labusuru hon itara
2: nye la darangilo hita
0: larige lañe gunelira aba larufu de ni luhabo luma loba hon aba hagunda rangu discípulo gula hari ni Jesus aba elanie gu Jesus hon
2: nye la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi Itra linya gya nona hana.
0: Aba ti lafuru hawagu. Aba laniya gu hon.
2: Resibi humay si firisando. Ahin ferut na huma hafigon amo. Ferut na wale. Ahin uwa ferut na humani. Redi hali uwa ga ferut na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon bay haniya gamado. Uwa ti hama da leliabi bay Jesus. Lari gye aba haniya gu hahi bidi disipulugu lun.
11: Ariha wa mali wabude me Jesus.
0: Lariya ka Tomasi hon.
4: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu hubu lidun luba siyami na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itan.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariya gulu Tomasi.
2: Dabi bifinga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nobo. Masigira ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariya gulu Tomasi.
4: Nabure me, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulu.
2: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yeti Jesusu amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburidu baiburu le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be. Lelira ubungiyo. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
3: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufudagu Jesusu lu wahau lani disipulu gularu duna legiri be itiverias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leumbe haniye gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Nirahi yusebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
1: Neibuga eseni ya.
0: Aba hariye gu lu.
11: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikata. Dale aruga dene lubai, Aba hari ini Jesus unye ilaru dulu. Ibida tiye behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba di laniya gu hon.
1: Numata gu. Manyugo gitu sa.
0: Hariya galu.
11: Ua.
0: Aba di laniya gu Jesus hon.
1: Sigo maluegi tonwere ugune. Hanyugo ba.
0: Aba haguna. Lari gye. Siyaye behachawarunu. Seni dunar gu gye. Lehi beudiru tida. Aba di laniya gu. Au hua lu feduru.
11: Jesus utia le.
0: Ke ilagambu Simon Federu, lagu Jesus ula, abala daurun la daurago, abala chubaru dunargo hahibiri discipulu gu abahudi laru be taugune aduru hain hamo seni boi haudre ke abargu inla sa metru hadiselu beya dale harari nu boi murugu abahadari nu wat gemet lau enyegura lau aba udru ligibogu tumafein abalariego jesus ho
2: baru mafiyo hata ye udru ha hadige bani
0: abaladi nu simo fedru tido ugune Aba la durgu dunu se ni larun beya buin hau udre wainam ki. Sa di mi sa adiru wainam. Lausun hibe maheiri dogutu se ni. Aba tlaria gu Jesus hon.
2: Higo gu hata pachate.
0: Uat niya ba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane lua gu Jesus ula. Aba liabi, aba la nigu nu fein duha burugu. Aba lichu gu nu hon. Ligia meme ladiga lau udre. Ligia liruwa. Larufu dagu Jesus ulu guahon lani disipulu gu lari gen Lazaro lida gen ueni. Lari gen hatu bachati, aba lari gu Jesus ulu Simón Pedro.
2: Simón, lirau Juan, hinsi ati nasa abun su gala unisia hon ha.
0: Lari gu Pedro ulu.
1: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lari gu Jesus ulu.
2: Goni gibanya ati nani gu.
0: Aba elal gu dini lagu libia maweyas.
2: Simón, lirau Juan. Hinsi ati nasa abun le tima ati mati.
0: Lariega Pedro lu.
1: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
0: Lariega lu.
2: Goni gibanya ati nani.
0: Aba elalgi duni lagu liru waweyas.
2: Simón, liru Juan. Hinsi ati nasa abun.
0: Aba liru dago Pedro le diga lalgi duni Jesus lagu liru waweyas ahi. Hinsi elubay lu. Aba lariega lu.
1: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu set ibu lagu hisi e banu.
0: Aba lari ego Jesus ulu.
2: Goni gibanya ti nani gu. Ninaro bau. Laud na lameha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apabidi le ngihi lumuti babusenra. Gamalumo. Damele weya di bu. Inyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le ngihi lumuti babusenra ubabidi.
0: Lau lari ego Jesus kata ile. La subu diragu di ida lubala ligaburi loo en fedur. Lulichu gu uweiri gu nilu bungi yu lao. Lari gen, aba lariye gu ulu.
2: Falabana.
0: Da ladigira gumba yu feduru, aba larihin logu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bay loba gen Jesusu lida adinerima. Le gine, aligu dubali Jesusu kabala wada gen ederegere. Da larihin bali feduru, Aba lariye gulun Jesus luago.
1: Nabureme, asan le, kapa sa asuser dalu?
0: Lariye gulun Jesus lu.
2: Aha nabusen la bagari dun darime nagir budun, kame gyebumu, buguya falabana.
0: Aba ti leibagu dimurei, hada hibri lani gulun Jesus luago mowe bailani ge disipulu ligi. Mariye gulun Jesus luago mowe baila, ariye gulun guti.
2: Aha nabusen la bagari dun darim lumo nagir budun, kame gyebumu.
0: Ligi meme disipulu ligi le choru bani buri kata ile buri habanu gi gara dato to hali habu gueto ani subudi wati luago inare ni la le la niya gu ani gi saragu kata ile dega Jesus ai hamu ga buri hawa aba aba afia wati luago mabarata hamu ga buri liburu to aburi hau tu lau lida sumbo.
16: Hawade gi mari apostolu gu. Capítulo Aba.
17: Lu Teófilo. Aburha tina bun ti da furumetu nigara da luago sun le la digu bai Jesus o luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi ge mari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua di rubayo. Lida bia wenwe yule lobe ubowo go larige Lazaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue ha bungio. Dame han le hama ge le lobe apostolo go Jesusu, arinya gati me han hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larinya ga hon.
18: Abuna ba huma la gufli rufurama se le lishi ube nungu si hun, le wago binarinya ga hon. Subudi humuti luago badise gita la huan lau duna. Gama lumo, na subu dirang di hun, luago malu hadun lagi ahun badise wa lau sifi isana.
17: Dante le ondara go yuhanya la apostolo go luma Jesuso, aba halu go duni.
6: Wabureme, aniha sandale lumbe, bichu go ni ya Israeli lun la ruwe ha?
17: Lariga Jesuso ho,
18: sinyaki Jesuso go ni kala meyo, o kala da la lumbe, lube lumbe chinglau lupafo, lula dobe ni kateile. Kamalunu, tamelele adi sifu di santo wago, Ibigo ba bafu lugu fehu manu agu tanto Jerusale ki loko ugudea Samaria chilungu lidisi agi fulasu kubogo.
17: Lari ge laria guni Jesusu kate ile, sun ayaha la aria gwe, aba liyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama uguri ya harugabu harutu hadagragu. Aba haria guhon,
18: wakini yengali lehani, kawago herete haria kwa selu, Jesus meme lea munde rupa isielu humani, liabi ya ba itala meme kai harihi nilidi.
17: Aba tihagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio ulu uburu gu Jerusalem. Yarafa tikaiburi milu metru, danle hachilu rupa uburu gu, aba hamude ru lido rumu inyoti, yenye Fedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabai adamurini le giribai kanonisite, Luma Judasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sunhage sunwadan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyo lidadan ligia, aba laramu Fedro hagibuge sun afinyetia hanyembaya, Hawara san wen grige, aba lariye guhon.
1: Indu hanyu, nuntibu gala gufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lugu kenye David di da lerenu bungyu. Li da le la dumre habu ilagu kudasi. Le adunde habali ya ha anugibaling Jesusu adaira. Aba meha hada gyewani gu kudasi. Eni gafananti meha li da wawadigimari. Gamalumu, aba lidi. Aba lagain haba fulasu la usensu lea fai irube ilu lwagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumni sasa. Taliha gambu balengirige haa ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga buruwa nyulia tida liliburu salumu, reide italuba maluga. Uwa hama ganouti ya tida. Aringa tigie nyen, rua la lubara lu amo. Italia lubaiti, lunti wanoa daha aba bugiri wadagie, le meha vamati sun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu, darilumu dan le lamude rubai sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwara vama, luagu lagu yugun Jesusu lidagie oweni.
17: Aba tihiri du biyama hadagia, Jose lememe giribe barusuwasi, lememe gie giribe hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
6: Wabureme, buguya le subudi habuba itunha nigi sungrigia, arufu da bai uwa unkala hadagia biyan wugiria ha banua dirubai. Lunde seri widu ni bukaisi apostolu levenye guwa hudasi. Ladiga feridi lali hudasi lubara, ladiga lafigunha. Ani nyudu ha lidu fulasu le laduna bai.
17: Aba ti hadigu ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologu.
3: Hechos, capítulo 2.
17: Da la chileru bai liwe yuru fedu le pentecostesi, ondere gunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumu le tonyei habayi. Aba lasalira gu watu gemeki kama hamuga inyeye louge hachuge. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifiri sandu. Lida uburidan ligia, yei buriyano huri Jerusalem ye ha gunful te lida hafiye. Nyibu itie gen lida ge sunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi ha ho kabala hasanu na labega kadala aba hada de grige hagia agamba hamotile ariwa guwabai lida herero guanarigo aba taweli duhanigi aba haria guhama gua
10: mafu nagia galilea na ha adimure habanyi ida niyati wagambu balinya adimure halida lereru kada aba wadagi anyehi grigia paruti na ya mediana elamuna mesopotamiana udeana kapadosiana pontuna ham asiana Surigena, Pamphiliana, Egiptuna, Lumalida and Gabi Frosu, Africa, Le Jaguru Meme Boiloi Sirene, Ayingi Romana, Aganuti and Ya, Ayingi Hadagi and Huriu, Laguga Huriu, Hama Hazuguru, Ibiri, Baruga Maligaburi Hafini and Huriu, Ayingi and Grigia, Kureta Nahama Arabiana, Sumogia, Agamba Wamutia, Adimur Halogu, Luari Gumbungi, Lida Vered and Guanari.
17: Where it is Hanigi Sugubai? Ibidi ha ho kabala hasanile aba buriti haligu da guhamogo
6: taso amini lasunle
17: ibiri aba hehera ha ho lani gu hesusu aba hariego
11: bacharu anyami ruguhani
17: aba tilaramu federo hama ha hibri unso apostologo aba lariego lou umala lihereke
1: uguri ya kuzena hama sunha ganoba in Jerusalem Agamba humele lube narie guni hun buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bei. Mabachar wati ambugiri hake haritagu. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei. Ligia meha le wago bei ladumre ha joeli le profeta. Dan le larian gubai. Lida umburime lagum hun veju. Linya larian gubungiu. Nona ha bei nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegye nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumbrime veyu ligia. Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginya hita. Watu gemeti. Luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lida agia. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke deregeru nei hon vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungiu luay gie lomere. Uwa bay egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hantuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuwe le sandu bay. Barufu du bay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi. Aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana un kristu lida ge oveni. Lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni. Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere, la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, abati lona hani si firisando ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubay cielo. Arienga ti David iguanarg. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegi novere. Dari nichugunia baga niñu labu guión bug.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uy, Israel.